0: itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 1.444.000. Dari sini ekspornya di sana 4.400.000. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar Rp15.400 triliun. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuat Perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FIMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, ada sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas stok, terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jepran, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecheng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masih sudah.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji, di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
13: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah Jadi di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan diri, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
12: mendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
14: Laporan khusus.
15: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
16: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
15: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
16: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
17: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut bisa ikut-ikutan, bisa utang gitu. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
16: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
14: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund, maka ditabung. Tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
16: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
18: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
19: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat, industri kecantikan lokal tumbuh pesat, toko kosmetik ramai, produk perawatan diri terus bermunculan, bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta telah kita ikuti dan kita simak. Semoga menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama Korwil 17 di program Kabar dari Aceh setelah berikut ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi.

Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kabar Aceh di pagi hari ini. Dan pendengar, kita sudah bergabung dengan teman-teman Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Tapi sebelum kita berbincang dengan teman-teman dari Korwil 17, kami akan memberikan informasi cuaca di pagi hari ini bersama BMKG Belang Bintang, yang akan disampaikan oleh Muhammad Niza Andria. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar di pagi hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh, seperti apa, Bang, hari ini?
1: Ya, baik. Untuk perakiran cuaca di wilayah Aceh, untuk pagi hari hingga siang hari, kami perkirakan curah hujan tercenderung cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat beberapa wilayah di Aceh yang memang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di sebagian wilayah tengah, kemudian timur, kemudian Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan sebagian Gayo Lues. Lebihnya untuk siang hingga sore hari juga cenderung cerah berawan. Kemudian untuk malam hari, terdapat beberapa wilayah juga yang berpotensi terjadi hujan ringan, namun hanya sebagian wilayah saja, terutama di wilayah Aceh Utara, kemudian Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Tenggara. Selebihnya cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cenderung bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk sebaran titik panas, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 2 titik panas di wilayah Aceh. Tepatnya di wilayah Aceh Timur, yaitu di Kecamatan Serbajadi dan Simpang Jernih, dengan tingkat kepercayaan menengah. Kemudian untuk perakiraan cuaca maritim atau gelombang laut untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk perairan penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini, Bang?
1: Ya, untuk masyarakat dihimbau agar tetap tenang, namun terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi cuaca, karena perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di siang hingga sore hari. Dan kepada masyarakat agar terus memantau perubahannya di website ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan ringan hingga sedang disertai angin kencang, masyarakat diminta untuk menjauhi wilayah-wilayah yang masih rentan terjadi banjir dan longsor. Dan kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana di wilayah setempat. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Niza Andria untuk informasi cuaca pagi hari ini. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja Anda dengarkan info cuaca di pagi hari ini yang disampaikan oleh Muhammad Niza Andria. Dan kita sapa teman-teman Sekorwil 17 di pagi hari ini. Ada Kak Yana dari Sabang, ada Bang Hendy di Melabu, ada Bang Budi di Takengon, Singkil, ada Ariani dan Denny di Loksmawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini teman-teman Sekorwil 17?
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar baik.
3: Sehat.
5: Arso.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat. Iya. Artinya tidak ada kendala suara ya dari saya ataupun teman-teman Sekorwil 17 ya?
4: Iya.
5: Iya. Yeah. Tidak ada.
0: Baik, kita mulai dari seberang pulau ya. Saya cari yang dekat dulu ini, ada Kak Yana. Apa kabar Kak Yana? Di pagi hari ini cuaca di Sabang seperti apa nih?
3: Alhamdulillah sehat walafiat seperti yang Bang Arso lihat juga, dan teman-teman semua sepertinya cerah ceria ini ya. Kalau di kota Sabang hari ini tadi mendung banget Bang Arso, mendung banget, terus ada angin kencang, udah lari mendungnya. Tapi udah merata nih.
5: Lari ya.
3: Mendungnya lari begitu ya. Lari, tapi memang masih matahari belum terlihat gitu.
0: Ya, ada informasi apa ini dari Sabang, Kak Yana?
3: Baik, Bang Arso dan teman-teman Sekorwil 17 Aceh dan pendengar semuanya, Sabang mempunyai satu informasi. Bea Cukai Sabang bersama Polres dan juga BNNK Sabang itu kembali menggelar pemeriksaan gabungan terhadap penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan Sabang. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya di wilayah Kota Sabang. Kepala Kantor Bea Cukai Sabang Ki Agus Nur Zaman Muhammad SEME melalui Kepala Seksi Penindakan dan Penyidik Penyidikan Bea Cukai Sabang Bintang J Purba mengatakan bahwasanya pemeriksaan ini dilakukan secara rutin bersama aparat terkait, dan menurutnya juga sebanyak 40 personel gabungan dari Bea Cukai Polres dan juga BNNK Sabang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan ini, dan tujuannya untuk memastikan bahwa Sabang itu terbebas dari narkotika dan juga barang-barang berbahaya lainnya seperti senjata tajam maupun juga senjata api. Dalam operasi ini petugas tidak menemukan indikasi mencurigakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di pelabuhan Balohan kemarin. Dan selain memeriksa penumpang dan juga barang bawaan, BNNK Sabang juga melakukan tes urin terhadap sejumlah anak buah kapal atau ABK kapal cepat. Dan pemeriksaan tersebut juga dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan transportasi laut. Sementara itu Kapolsek Sukajaya Sabang Ibtu Samsuri menjelaskan bahwasanya pihaknya itu mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan gabungan tersebut. Sebanyak 15 personil kepolisian diturunkan untuk membantu pengamanan selama kegiatan berlangsung. Pemeriksaan sementara difokuskan terhadap kapal cepat karena dinilai lebih mudah dilakukan pengawasan dibanding kapal lambat. Meski demikian, pengawasan tetap terhadap kapal lain tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Dan pihaknya juga berharap pengawasan rutin tersebut mampu menjaga kondisi keamanan dan juga kenyamanan Kota Sabang sebagai daerah wisata. Dengan situasi yang aman, Sabang itu dapat diharapkan tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian informasi dari Kota Sabang, Bang Arso.
0: Baik, terima kasih Kak Yana. Dari Sabang kita menuju ke Takengon dulu ya, bersama Bang Budi. Bang Budi, di Takengon bagaimana nih cuacanya pagi hari ini? Ya, mic-nya tolong Bang Budi. Ya, masih belum ya, masih
6: termute ya. Ya. Baik. Pantauan pagi ini cukup cerah di Takengon, Bang Arso.
0: Iya, cerah ya hari ini ya.
6: Cerah, seperti tapi, wajahnya Bang Hendy cerah pagi ini.
0: Tapi di Takengon kalau sore atau malam sering hujan ya, Bang Budi ya?
6: Udah seminggu kebelakang ini memang sering hujan, tapi dalam skala kecil ringan lah.
0: Ya, hujan ringan ya?
6: Iya, hujan ringan gitu.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Takengon, Bang Budi?
6: Ya, siap. Terima kasih rekan-rekan Sukorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Singkat saja dari Takengon, dengan segera dibentuknya BNN Kabupaten Aceh Tengah ini ya, upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika di Kabupaten Aceh Tengah ini nantinya akan segera terwujud dengan pembentukan Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNN Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung kemarin Kamis 21 Mei 2026 di Gedung Oprum Setdakap setempat. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani menyampaikan bahwa pembentukan BNN Kabupaten merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperluas jangkauan pengawasan dan juga penindakan terhadap peredaran narkotika. Dengan adanya BNN Kabupaten, pengawasan akan lebih dekat dengan masyarakat dan juga penanganan kasus dapat dilakukan lebih cepat serta terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut baik langkah ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika. Nota kesepahaman tersebut juga menjadi dasar kerjasama lintas sektor antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Dengan terbentuknya BNN Kabupaten Aceh Tengah juga diharapkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dan dalam mencegah serta memberantas peredaran narkotika terkhususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Demikian dari Takengon, kita kembali lagi bersama Bung Arso di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Budi. Dari Takengon kita ke Loksmawe dulu bersama Bang Deni. Apa kabar Bang Deni di pagi hari ini, cuaca Loksmawe seperti apa?
5: Iya, kabar baik saya Bang Arso, keep smile ya.
6: Keep smile.
5: Keep smile Bang Arso. Oke, keadaan cuaca di Loksmawe pagi hari ini cerah berawan. Dan dari Loksmawe kami juga menyoroti ya seperti itu, pemberitaan RRI Loksmawe itu ini untuk mengedukasi kembali ataupun mengingatkan kembali masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban Hari Raya Idul Adha. Jadi di sini disampaikan bahwa dari penjelasan para ustadz, tengku, dan tokoh-tokoh agama di Kota Loksmawe menyangkut tentang fiqh atau fikih hewan kurban itu, ini harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain memperhatikan usia hewan misalnya, kondisi kesehatan dan fisik juga menjadi syarat utama sahnya hewan kurban. Kemudian juga dicontohkan misalnya hewan ternak seperti unta, sapi atau kerbau, kambing serta domba. Jadi ini dalam syariat Islam itu telah ditentukan hewan yang boleh disembelih menjadi hewan sembelihan pada saat ibadah kurban Hari Raya Idul Adha. Misalnya untuk unta disampaikan itu harus minimal berusia 5 tahun dan memasuki tahun ke-6 begitu usianya. Sedangkan untuk sapi atau kerbau itu minimal berusia 2 tahun dan memasuki usia tahun ke-3. Kemudian juga untuk kambing misalnya, hewan kurban ini juga diwajibkan kondisi sehat dan memiliki fisik yang baik. Hewan yang memiliki cacat tertentu misalnya tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Nah, kemudian juga masyarakat diingatkan ketika membeli hewan kurban, terutama menjelang meningkatnya permintaan hewan ternak menjelang Idul Adha, ini harus diperhatikan syarat-syarat tersebut. Ya, syarat-syarat tersebut harus menjadi pertimbangan karena ibadah kurban yang dilaksanakan umat Islam itu nanti bisa berjalan dengan baik, sah, dan bernilai ibadah. Jadi kalau tidak sesuai ketentuan tersebut, maka dalam fiqh syariat Islam itu tidak sah dan tidak bernilai pula sebagai ibadah. Kemudian juga RRI Loksmawe hari ini menyoroti tentang puasa Muharram. Jadi di bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu bulan haram atau bulan yang mulia di kalangan umat Islam. Ini juga sesuai penjelasan ayat Al-Quran misalnya, hadis Nabi, dan lain-lainnya. Jadi keutamaan bulan Zulhijjah itu disampaikan bahwa sesuai dengan apa yang termaktub di salah satu ayat pada surah At-Taubah, bulan Zulhijjah itu merupakan bulan yang dilipat gandakan segala amalan, amal ibadah maupun amal kemaksiatan. Jadi ini maksudnya, sesuai dengan hadis Rasul, ini umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan amal kebaikan, mulai dari amalan wajib hingga amalan sunnah, sehingga tidak ada peluang untuk melakukan amalan buruk atau maksiat. Kemudian, di dalam bulan haram ini, juga terdapat satu hari yang agung, yaitu hari Arafah, Dan pada hari tersebut pula umat Islam yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, ya, yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa. Sebab fadilah dari puasa Arafah dapat menggugurkan dosa-dosa, dan hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang dirawikan oleh An-Nasa'i. Demikian beberapa informasi tentang bulan Zulhijjah, perayaan hari Idul Adha, ya, hari raya Idul Adha, dan menjelang perayaan penyembelihan hewan kurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.
0: Baik, terima kasih Bang Denny dari Lhokseumawe. Kita ke Melabuh bersama Bang Hendy di pagi hari ini. Melabuh, cuacanya seperti apa Bang Hendy?
4: Iya, baik, terima kasih rekan Arso ya. Alhamdulillah pagi hari ini sebagaimana yang dikatakan rekan kita Budi ya, cerah ya. Secerah di mana Jumat berkah hari ini, dan juga tausiah dari rekan kita Denny dari Lhokseumawe juga menambah keimanan dan ketakwaan kita ya.
6: Amin ya robbal alamin. Amin.
4: Baik. Dan tentunya satu informasi kita hadirkan ya, terkait staf ahli Menteri Agama Faisal Ali Hasyim tekankan pelayanan bersih dan inovatif. Optimalisasi pelayanan publik serta upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN menjadi perhatian utama di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan staf ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Faisal Ali Hasyim, dalam pembinaan aparatur sipil negara ASN Kemenag Aceh Barat di Aula Serbaguna Kantor Kementerian Agama pada Rabu kemarin. Kegiatan tersebut diikuti Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, para Kepala Seksi KUA, Kecamatan, Pengawas, Kepala Madrasah, serta unsur terkait lainnya. Dalam arahannya, Faisal Ali Hasyim menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama seharusnya bangga dengan profesi yang dijalankan karena memiliki ciri khas tersendiri dan kedudukan yang baik di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh ASN menjadi integritas dan menjauhi praktik-praktik asusila maupun tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi di hadapan publik. Menurutnya, optimalisasi pelayanan prima harus terus dibenahi secara maksimal dengan memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam menerima pelayanan. Ia juga menekankan bahwa setiap tugas dan pengabdian yang akan dilakukan ASN merupakan bagian dari amal kebaikan yang memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ia meminta seluruh ASN menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Selain itu, Faisal Ali Hasyim menyoroti pentingnya digitalisasi layanan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama, termasuk penerapan sistem kenaikan pangkat otomatis dan promosi jabatan berbasis kompetensi. Menurutnya, hal tersebut perlu benar-benar diimplementasikan di setiap daerah. Ia menilai proses pengisian jabatan tertentu saat ini masih terlalu rumit dan berbelit-belit, sehingga membutuhkan perubahan manajemen yang lebih efektif. Untuk itu pihaknya mengaku akan melakukan kajian khusus guna memberikan solusi terbaik ke depan. Dalam kesempatan tersebut ia juga mendorong seluruh ASN untuk terus berinovasi dan menghadirkan kreativitas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pejabat maupun ASN yang belum mampu melahirkan inovasi perlu mempertanyakan kembali kompetensi yang dimiliki. Faisal Ali Hasyim turut mengungkapkan bahwa Kementerian Agama saat ini sedang menyiapkan sistem kemetaan atau balance civil berbasis analisis grid 1 hingga 9 sebagai bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan visi dan misi kementerian ke depan. Di akhir arahannya, Faisal menitipkan pesan khusus kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat yang baru

0: Baik, terima kasih Bang Andy. Kita ke Singkil bersama Aryani. Di pagi hari ini, Aryani, Singkil, kabar pagi hari ini seperti apa?
1: Kabarnya sehat Bang Arso, walaupun udah agak ngantuk ya, kelamaan. Singkil kelamaan, tunggu ya Bang Arso ya.
2: Dua orang tadi ngasih tausia soalnya.
1: Udah saya gak mau ketiduran, dibawa tambah dingin ya. Kabar awak ya. Baik, teman-teman aja Singkil pagi hari ini, aksi damai warga Sumbu Salam tuntut ganti rugi dan CSR dari pengelola Tower BTS. Gelombang penolakan terhadap keberadaan menara telekomunikasi Base Transceiver Station atau BTS di kawasan pemukiman padat penduduk kini mulai meluas di Kota Sumbu Salam. Perwakilan masyarakat dari Dusun Sila atau Desa Penanggalan Barat serta Aliansi Gerakan Rakyat Desa Sumbu Salam Utara secara serentak melayangkan protes keras kepada pemerintah daerah dan pihak korporasi pengelola fasilitas tersebut. Langkah ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga yang merasa ruang hidupnya terancam oleh infrastruktur teknologi yang telah berdiri selama belasan hingga puluhan tahun. Dalam aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Wali Kota Sumbu Salam pada Kamis 21 Mei 2026, massa menilai keberadaan menara tersebut terus memicu keresahan, mulai dari ancaman keselamatan akibat sambaran petir, kerusakan massal alat elektronik, hingga indikasi degradasi lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh koordinator aksi Ahmad Rambe saat menyuarakan tuntutan tegas masyarakat di lapangan mengatakan apabila tuntutan masyarakat tidak dipenuhi, maka warga meminta pemerintah menutup permanen dan membongkar tower BTS tersebut. Secara spesifik, komunitas warga Dusun Sila, Desa Penanggalan Barat menyoroti ancaman fisik berupa tanah longsor akibat abrasi di tapak menara yang kian mendekati permukiman. Mereka juga menuntut ganti rugi atas kerusakan alat elektronik yang terjadi selama 5 tahun terakhir akibat dampak induksi petir, sekaligus mendesak pembukaan dokumen perizinan serta legalitas kepemilikan menara secara transparan. Fokus gugatan mereka tertuju pada keabsahan dokumen operasional yang dikantongi pihak pengelola selama ini. Masyarakat menuntut pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perizinan dasar yang mendasari berdirinya infrastruktur komersial terhadap tersebut di tengah pemukiman warga. Selain masalah administratif, aliansi juga menuntut kompensasi langsung tunai senilai Rp500.000 per kepala keluarga bagi warga yang bertempat tinggal di dalam radius resiko menara. Itu dia Bang Arso, informasi dari Aceh Singkil, kembali ke Banda Aceh.
0: Ya, ini emosi ya, gitu ya Aryani, bercampur ya. Baik, terima kasih Aryani. Karena waktu, saya akan berikan satu informasi saja ya dari Banda Aceh ini mengenai bea cukai yang menggagalkan upaya penyelundupan 527 gram emas batangan yang hendak dibawa ke Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Penindakan dilakukan pada Rabu 20 Mei 2026. Aksi penggagalan ini melibatkan kerjasama Bea Cukai dengan Angkasa Pura Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, dan Lanut Sultan Iskandar Muda. Barang bukti emas tersebut senilai lebih dari 1,45 miliar rupiah dan penangkapan ini setelah menerima informasi masyarakat dan melalui operasi penindakan berbasis analisis risiko serta intelijen. Dalam operasi itu, petugas turut mengamankan seorang terduga pelaku berinisial KR, berjenis kelamin laki-laki, warga Kabupaten Aceh Besar. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priandoko, menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga menggunakan modus tidak mendeklarasikan barang bawaan secara benar untuk menghindari kewajiban bea keluar sebesar 10 sampai dengan 15%. Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Dari total nilai barang yang diamankan sebesar 1,45 miliar rupiah, potensi kerugian negara dari sektor bea keluar berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 218 juta rupiah. Dan untuk pagi hari ini sepertinya Banda Aceh tidak ada dialog ya, karena biasanya kalau Jumat kami akan menghadirkan dialog olahraga. Namun pada Halo RRI nanti kami akan menanggapi ini pendengar kita yang masuk

0: melaporkan ya dalam Halo RRI. Terima kasih buat teman-teman Sekorwil 17 di pagi hari ini. Terima kasih Kak Yana, Bang Hendy, Bang Budi, Kak Aryani, dan Bang Denny yang sudah bergabung bersama kami dalam Kabar Aceh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Tentunya kita akan beralih ya, setelah kita hadirkan program Kapar dari Aceh. Dan saatnya kita masuk di program Melabuh Menyapa. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, untuk menemani di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tentunya di program Melabuh Menyapa, dengan mengangkat topik atau tema peran koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP dalam penguatan ekonomi masyarakat Gampung. Dan tentunya kita akan hadirkan dua narasumber ya, di ruang dengar Anda dan juga di ruang depan layar kaca Anda. Tentunya bagi Anda yang ingin berinteraktif, silakan di layanan telepon 0811 688 9697. Dan tentunya program Labu Menyapa ini kita live streaming melalui YouTube. Tentunya jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan apabila itu sangat penting, bisa Anda share dan berbagi kepada rekan-rekan atau saudara yang lainnya. Dan tentunya saya Hendy yang akan memandu acara ini bersama dua narasumber kita. Ada Kepala Dinas Perindakop Aceh Jaya, ada Bapak Muslim Arais SEMM, dan juga Pasiter Kodim 0114 Aceh Jaya bersama Kapten CPL Sumantri yang akan berbincang dan membahas mengenai peran koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP dalam penguatan ekonomi masyarakat Gampung. Dan tentunya kita telah tersambung dan kita sapa dulu, ada Kepala Desperindakop Aceh Jaya, ada Bapak Muslim Arais. Assalamualaikum Pak Muslim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabarnya di pagi hari ini Pak Muslim?
2: Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat.
1: Iya baik, semangat terus ya untuk menyampaikan ya bagaimana harapan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga bagaimana perkembangan terhadap koperasi Merah Putih atau KDMP ini ya Pak Desperindakop ya. Iya baik, dan tentunya selain Bapak Muslim juga kita ada bersama Pasiter Kodim 0114 Aceh Jaya, ada Bapak Kapten CPL Sumantri. Halo, assalamualaikum Pak Sumantri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, gimana kabarnya ini Pasiter di pagi hari ini Pasiter?
3: Alhamdulillah sehat Bapak.
1: Sehat ya Pak ya. Iya baik, tentunya kami sudah menyita waktu Pasiter nih ya untuk bisa memberikan informasi ya, perkembangan dan juga peran terhadap KDMP. Tentunya ini di seluruh Indonesia, di mana ini program Bapak Presiden Republik Indonesia kita ini Bapak Pasiter ya. Iya baik, tentunya kita kembali lagi beralih ya kepada Kepala Desperindakop Aceh Jaya Pak Muslim Arais. Tentunya kita mau bertanya nih, sejauh mana sih perkembangan saat ini koperasi desa atau KDMP di Kabupaten Aceh Jaya nih Pak Muslim?
2: Terima kasih para pendengar RI dimanapun berada. Kami di Dinas Koperindak Kabupaten Aceh Jaya sebagai bagian dari penampingan asyacita Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Dalam hal ini untuk Kabupaten Aceh Jaya, sesuai dengan realisasi di lapangan itu sudah 86 gerai KDMP yang sudah didirikan. Dari target yang direncanakan yaitu ada 172 gampung. Artinya secara presentasi itu sudah mencapai 50% untuk gerai-gerai yang terbangun KDMP yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.
1: Iya, baik. Tentunya berapa tadi? 122 kampung.
2: 172 kampung.
1: 172 kampung ya, yang sudah berdiri dan terlaksana 86 gerai. Begitu Pak Muslim ya?
2: Gerai.
1: Oh, iya, betul. Baik. Dan tentunya dari 86 gerai ini terbagi di berapa kampung nih? 172 kampung.
2: Dari target
1: yang direncanakan
2: 172 kampung, artinya 86 yang sudah direalisasikan.
1: Iya.
2: Ini menyebar di 9 kecamatan.
1: 9 kecamatan ya. Iya,
2: ada di Kabupaten Aceh Jaya.
1: Iya. Dan perkembangan saat ini masih proses pembangunan atau menata ruang yang dilakukan oleh pendampingan KDMP di Aceh Jaya nih.
2: Sesuai dengan realisasi di lapangan, ini memang ada juga realisasi yang sudah 100%. Kemudian juga yang paling minim pergerakannya itu masih 5%, yaitu tingkat pondasi. Artinya dari 86 KDMP yang sudah terbangun ini progresnya hampir 50% ke atas. Insya Allah dalam waktu dekat, dalam bulan ini akan tercapai 100%.
1: Iya, baik. Tentunya 100% untuk saat ini, 50% ke atas ini masih tahap proses pendirian bangunan gerai berarti ini, Pak Muslim ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, baik. Dan tentunya kira-kira dalam pendampingan ini, dalam step pembangunan tadi ini kan tentunya banyak proses ya, baik itu kebutuhan bahan bangunannya atau struktur bangunan tadi, tentunya sebagai pihak pendamping tentunya tidak lepas dari pengawasan ya, apa yang kurang, kendala-kendala dalam proses pembangunan gerai ini, Pak Muslim.
2: Dapat kami sampaikan bahwa Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Jaya ini sebagai bagian dari pendamping, tapi secara petunjuk teknis pelaksanaan itu memang didampingi oleh rekan-rekan kita dari Kodim Aceh Jaya. Artinya pendampingan secara menyeluruh pelaksanaan kegiatan itu menjadi bagian pendampingan rekan-rekan kita di Kodim. Kita hanya melaporkan secara progres realisasi, baik itu tingkat provinsi sampai ke pusat. Begitu kira-kira.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Muslim, dan tentunya kita kembali ya untuk menyapa Pak Sitar Kodim 0114 Aceh Jaya ya, bersama Bapak Kapten CPL Sumantri. Pak Sumantri, halo.
3: Halo,
1: Pak. Iya, gimana? Tentunya kita kepingin tahu nih perkembangan tadi setelah dari pendamping menyampaikan 86 gerai KDMP dari 172 kampung, tentunya yang terbagi 9 kecamatan. Dan kita dengar juga tadi tahap pembangunannya sudah ada sebagian 50% ke atas. Bagaimana sih perkembangan saat ini terhadap pembangunan KDMP Merah Putih di Aceh Jaya nih, Pak Siter?
3: Baik Pak, untuk pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Aceh Jaya, alhamdulillah kita sebenarnya kalau dari target dari pusat kita sudah melebihi ya target, maksudnya dalam bulan ini, sampai dengan bulan ini kita sudah mencapai di 50% pembangunan dari desa yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Untuk progresnya, alhamdulillah kita juga sudah yang 100% itu sudah mencapai 17, bahkan tadi malam sudah kita upload juga, sudah menambah satu lagi untuk progres 100%. Demikian, Pak.
1: Iya, baik. Untuk 100% ya, tentunya tadi dikatakan dari jumlah 86 gerai KDMP di 172 kampung ini, Pak Siter.
3: Ya baik, 100% itu dari 100 yang 17 yang sudah 18 100% pembangunan gerai itu dari 172 kampung. Akan tetapi yang kita maksudkan adalah dari 86 yang sedang progres, sedangkan 50% lagi desa yang belum memiliki lahan mungkin sudah diusahakan oleh Pak Bopindak Aceh Jaya, Pak Muslim sudah mengusahakan untuk lahan-lahan yang lain yang belum ada. Demikian, Pak.
1: Iya, baik. Tentunya dalam tahap proses pembangunan ya, tentunya ada sebagian 50% dan bahkan ada yang lebih ya Pak Siter ya, dalam 18 pembangunan dari target, dari jumlah 86 gerai KDMP ya, di 172 kampung di Kabupaten Aceh Jaya. Ya begitu. Benar, Pak. Pak Siter ya. Tentunya dari aspek tentunya keluhan kendala-kendalanya mungkin tadi Pak Siter telah mengatakan tidak adanya lahan desa ya, sehingga harus diupayakan kebutuhannya seperti luas lahan juga milik, lahan ini milik desa begitu Pak Siter.
3: Benar sekali, Pak.
1: Iya, baik. Dan tentunya kira-kira sumber, tentunya kita bercerita tentang pembangunan nih. Kira-kira anggaran ini boleh kita ketahui nggak nih Pak Siter, untuk pembangunan dari jumlah 86 gerai yang 18% sudah menyatakan 100% pembangunan di 18 pembangunan desa ini.
3: Baik Pak, untuk sumber dana itu kita dapatkan langsung dari PT Agrinas yang melalui kami dari TNI, yaitu melalui tingkat atas dari Srenum, kita diberikan anggaran untuk pembangunan tersebut. Demikian, Pak.
1: Iya, baik. Tentunya dari dengan sumber dana tadi ini suntikan bantuan ya dari PT yang Bapak katakan tadi itu, kira-kira ya tentunya dari aspek pembangunan kita kan memiliki target ya, capaian. Tentunya pasti ada batas akhir penyelesaian target yang akan disampaikan tadi ini dari 172 kampung ini, ada enggak dari Pak Siter nih atau penekanan nih harus bulan ini tanggal sekian selesai nih, seluruhnya harus mencapai 100% nih dari Komandan Kodim nih. Bagaimana itu Pak Siter?
3: Baik Pak, kami mengikuti arahan dari pusat, yaitu dari Mabes TNI dan PT Agrinas, melalui arahan dari Bapak Presiden Prabowo, kita akan menyelesaikan di 172 desa ini secepatnya, tetapi dengan pembangunan yang ada, kendala-kendala di lapangan, maka arahan yang disampaikan kita akan, kemarin di hari Sabtu, tanggal 16 kemarin kita sudah launching, ya, tapi untuk daerah kita belum ada, launching langsung gerai pelaksanaan operasional. Tetapi di tanggal 17 nanti, di batas tanggal 17 nanti akan dilaksanakan launching lagi di targetnya dari Bapak Presiden Prabowo itu dari 20.000 gerai, tapi kita akan menargetkan lagi dari TNI dari atas itu 35. Makanya kita di 86 gerai sedang progres di Aceh Jaya, kita targetkan di tanggal 17 Agustus ini harus sudah seluruhnya di 100%. Demikian Pak, untuk mencapai target.
1: Ya, baik, diharapkan ya tentunya target 17 Agustus 2026 ini clear semua, selesai pembangunan, rampung 100% begitu Pak Siter ya.
3: Ya, yeah. Di 86
1: dari 86 gerai ini.
3: Ya, 86 gerai yang progres yang sekarang di 17 Agustus kita konsentrasikan gitu ya. Ya, selesai 100%. Di 17 Agustus.
1: Iya, ya, baik. Untuk kita launching. Iya. Tentunya dengan proses perjalanan ini, kendala selain tanah, mungkin ada sesuatu hal yang lain terhadap pembangunan ini, Pak Siter?
3: Baik, sedikit kami jelaskan, Bapak.
1: Iya.
3: Sebenarnya kendala itu tidak ada, tetapi dengan pembangunan yang serentak di seluruh Indonesia, maka kita akan butuh bahan-bahan material.
1: Iya.
3: Kalau bahan material lokal kita mungkin siap,
1: siap.
3: Aceh Jaya.
1: Iya.
3: Kita ambil dari luar ada juga, tapi kalau untuk bahan contoh besi itu kan kita harus order dari luar, Pak.
1: Luar
3: daerah.
1: Ya? Betul.
3: Agak sebenarnya tidak terkendala, cuman kita harus pemesanan.
1: Pemesanannya ya.
3: Kita juga koordinasi dengan PT Arginas untuk mengedrop dari Kodam juga untuk mengedrop untuk membantu kita di daerah. Demikian, Pak.
1: Iya, baik. Tentunya dalam proses-proses tadi inilah karena ya di daerah semakin jauh semakin membutuhkan proses waktu lagi nih, Pak Siter ya. Iya, baik. Dan tentunya kita kepingin bertanya nih, peran KDMP ya tentunya dalam penguatan ekonomi masyarakat Gampung, kira-kira ada nggak gagasan langkah yang bentuk bagaimana yang akan dilakukan oleh Kodim 0114 Aceh Jaya terhadap penguatan ekonomi masyarakat Gampung ini, Pak Siter?
3: Ya, baik, Pak. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit.
1: Iya, baik.
3: Karena memang
1: sedikit saya kepingin bertanya nih kepada Pak Siter nih, ya tentunya selaku penanggung jawab ya untuk KDMP. Tentunya kita mau tanya nih peran KDMP sendiri dalam penguatan ekonomi masyarakat Gampung, perannya yang bentuk bagaimana nih, Pak Siter?
3: Baik, Pak. Untuk peran mungkin yang lebih spesifik mungkin Pak Kadis ya, tapi Pak saya Kadis, sedikit ya. Menjelaskan. Dengan sekarang yang kita laksanakan dalam pembangunan ini kan tentunya di tiap desa itu kan ada proses pemutaran ekonomi.
1: Iya, betul.
3: Tentunya dengan ya, pembelanjaan, kegiatan-kegiatan pembangunan ini kan tentunya ada proses dampak yang terjadi. Apalagi terhadap koperasi ini, saya lihat. Untuk nanti setelah beroperasional, bahkan banyak berdampak perekonomiannya terhadap masyarakat. Contoh ini, Pak ya, mungkin saya kalau salah dibenarkan.
1: Iya.
3: Contoh kita bilang.
1: Kalau salah dibenarkan. Tapi
3: bahkan
1: gitu.
3: Ada, ya. Contoh nih ya, kan contoh kayak gas ini.
1: Betul.
3: Nanti kan ini akan di drop, ya kan? Akan di drop gas, pupuk. Ini gambaran sedikit yang kebutuhan di desa, kampung masyarakat kita untuk masak, untuk bertani. Ini kan akan di-drop dari pusat tentunya, ya kan? Dengan harga, tentunya kan dengan tidak melalui-melalui lagi, istilahnya kita bilang agen atau maaf ya. Contohnya itu. Jadi kalau di-drop langsung, bahkan ada penyampaian dari PT Arginas akan mendampingi sampai dengan 2 tahun ke depan terhadap berjalannya koperasi ini. Nah, tentunya apabila ketua koperasi atau ini benar-benar dia melaksanakan dalam kegiatan perkooperasiannya, saya kira pertumbuhan yang diharapkan Bapak Presiden Prabowo ini akan tercapai langsung ke titik yaitu desa atau masyarakat yang merasakan pertumbuhan ekonomi itu terjadi. Dari sini kan sudah terlihat ya gambarannya itu, Pak. Demikian, Pak.
1: Iya, baik. Dan tentunya berhubung ya tentunya belum 100% ya, tentunya sudah ada susunan ya untuk melakukan penguatan ya dalam ekonomi masyarakat Gampung ya, khususnya mengenai baik itu subsidi ya bahan baku seperti gas tadi yang Pak Siter sampaikan dan juga hal-hal yang lain. Dan tentunya kita kepingin kembali nih ya bertanya kepada Kepala Desperindakop Aceh Jaya selaku pihak pemerintah daerah ya, tentunya dalam sistem pendampingan yang bagaimana sih yang akan dilakukan dari pemerintah daerah melalui Desperindakop Aceh Jaya nih, Pak Muslim?
2: Tentu pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Desperindakop sebagaimana disampaikan oleh rekan kami tadi, Pak Pasiter, bahwa dalam pendirian KDMP ada beberapa kendala, di antaranya adalah kendala berkenaan dengan tanah. Dalam hal ini Bapak Bupati Aceh Jaya sedang dan berupaya bahwa dalam waktu dekat akan direncanakan untuk menghibahkan tanah-tanah pemerintah daerah yang terletak bagi KDNP-KDNP atau desa-desa yang belum ada pendirian. Ini kami sedang melakukan pemetaan, ada beberapa KDNP yang kendala di lokasi tanah. Tentu upaya pemerintah daerah ini sedang dalam proses administrasi untuk menghibahkan tanah untuk pendirian, mendukung pendirian daripada KDNP. Jadi mengenai dengan peran dalam penguatan ekonomi desa sebagaimana disampaikan oleh rekan kami tadi, tentu harapan kita yang pertama adalah KDNP ini bisa menjadi pusat layanan ekonomi terpadu. Sebagaimana disampaikan dalam Juknis, bahwa tentu di gerai KDNP ini juga akan berdiri unit-unit usaha. Seperti misalnya di gerai tersebut ada kios pangan yang menyediakan beras, minyak makan, kemudian juga kebutuhan pokok lainnya. Kemudian dalam gerai tersebut juga ada unit usaha, saya melihatnya ada unit usaha simpan pinjam, kemudian juga ada logistik hingga sampai ke layanan kesehatan kampung, yaitu apotek desa. Tentu harapan ini ke depan bahwa ini bisa memenuhi kebutuhan harian warga.
1: Iya.
2: Kemudian juga perannya salah satunya juga stabilitas harga kebutuhan pokok yang ada di tingkat kampung.
1: Baik Pak Kadis.
2: Begitu kira-kira.
1: Stabilitas tentunya rancangan ya tentunya dalam menyusun ya tentunya dengan peran hadirnya KDMP di masing-masing desa. Ini saya bertanya nih kepada Kepala Dinas Perindagkop. Dengan terbangunnya seandainya 86 gerai KDMP di masing-masing kampung, tentunya ini ada enggak dampak negatif terhadap para pengusaha masyarakat yang telah memiliki toko-toko usaha lainnya dan juga minimarket-minimarket atau supermarket ya yang ada di tersebar di beberapa kecamatan mungkin ya. Ini sangat berdampak tentunya berkurang ya. Tentunya dengan hadirnya KDMP ini. Ini bagaimana pantauan dari Dinas Perindagkop Aceh Jaya sendiri?
2: Tentu kita melihat dalam pandangan positif, artinya dengan kehadiran KDMP ini bisa menjadi bersinergi atau kolaborasi dengan kios-kios masyarakat. Karena KDMP juga diberi kemudahan ini untuk ada kerjasama dengan bank BSI untuk dikucurkan kredit, juga menjadi satu unit usaha nantinya itu simpan pinjam, artinya kios-kios ibu-ibu atau emak-emak yang ada di kampung bisa berkolaborasi dengan unit usaha KDNP untuk mendapatkan modal usaha. Tentunya kita melihat dalam artian positif kehadiran daripada KDNP ini juga menjadi yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan lapangan kerja. Kerja baru sehingga hingga unit-unit usaha yang akan dikelola oleh KDNP, baik itu simpan pinjam, kemudian unit usaha kios pangan dan apotek desa, sehingga menambah dan menciptakan lapangan kerja. Artinya kita melihat dalam sisi positif bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan unit-unit usaha yang ada di kampung-kampung yang sudah berjalan.
1: Iya, baik. Berarti intinya kita tetap mendukung ya dari prospek tentunya langkah yang akan dilakukan KDMP dan juga kolaborasi komunikasi bersama para pedagang di seputaran begitu Pak Kadis ya. Ya tentunya di balik ini tadi ya kita melihat ya dengan maraknya hadirnya pembangunan Alfamart, Indomaret, tentunya ini kan sulit nih bergabung bersama KDMP. Tentunya ini kan pasti bisa memutus atau memangkas pendapatan dari Indomaret-Indomaret. Karena mereka ini kan melakukan pembayaran pajak juga ini kepada negara ini. Ini bagaimana nih Pak Kadis?
2: Tentu kalau kita melihat pasti punya tantangan sendiri, maka diperlukan satu inovasi. Artinya apa yang segmen pasar yang belum didapatkan oleh gerai Indomaret itu bisa didapatkan oleh KDMP. Kalau kita melihat Indomaret atau semacam gerai itu kan berdirinya di pusat kecamatan. Artian kalau KDMP ini sampai ke pelosok desa, artinya ada kebutuhan bahan pangan lokal yang bisa ditampung oleh KDMP. Sehingga jangkauan KDMP begitu luas. Sehingga mereka bisa berkolaborasi untuk menghasilkan unit-unit usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dengan kearifan lokal.
1: Iya, baik. Tentunya harapan kita seperti sebagaimana ya, tentunya lebih menyentuh ya kepada masyarakat, dan kita tinggal kembalikan kepada daya beli ya, kepada masyarakat kembali ya, tentunya kembali lagi ke masyarakat nih. Tentunya para pengusaha yang sudah memiliki toko atau usaha-usaha yang sudah selama ini berjalan harus berpindah ke koperasi. Dan saat ini sudah sejauh mana sih pengawasan dari Desperindakop atau komunikasi kepada para pelaku usaha dan juga para pemangku konsumen untuk hadirnya ke DMP ini nantinya?
2: Untuk saat ini karena ini masih tahap pendirian, karena belum ada operasional, kita juga melakukan pemetaan dulu, pemetaan ya, dari segi misalnya pengurus, bagaimana pengurus sendiri diberi pelatihan, semacam penampingan, kemudian upaya kita juga kan di koperasi itu ada rapat anggota tahunan. Apapun keputusan nanti kan diputuskan dalam rapat. Misalnya unit usaha yang cocok, kearifan lokal yang ada di kampung sesuai dengan potensi kampung tersebut. Kemudian juga kita melakukan upaya adanya transparansi anggaran. Tentu awal mula dari suksesan suatu unit atau koperasi tentu dibutuhkan keterbukaan dan transparansi anggaran. Kemudian kita berharap tentu ada kemandirian nantinya. Bagaimana upaya-upaya ini bisa berkooperasi dengan bank yang ada di pemerintah, yaitu baik itu di BSI atau Bank Aceh, bagaimana mereka mendapatkan pembiayaan. Tentu harapan akhir dari pendirian koperasi ini adalah ketika demokrasi dan keadilan. Artinya ketika mereka mengelola unit usaha ini, ada sisa hasil usaha, SHU, penting SHU-nya. Karena bagaimana upaya anggaran desa yang sudah dikucurkan melalui koperasi, tentu desa juga harus mendapat SHU-nya.
1: Iya, betul.
2: Bukan hanya sebatas kepada pengurus koperasi. Itu yang perlu kita tengkarkan. Artinya manajemen koperasi ini betul-betul diharapkan dilaksanakan dengan profesional.
1: Iya, baik. Ya, semoga aja harapan ini dan juga menjadi sebuah tolak ukur ya. Jangan kita sudah menyiapkan namun tidak ada langkah atau strategis begitu ya, Kadis ya. Ya, tentunya kita berharap juga kepada masyarakat ya. Dan juga mengundang masyarakat atau pendengar, pemirsa ya, mungkin kepingin bertanya nih kepada dua narasumber kita terhadap topik peran koperasi desa KDMP dalam penguatan ekonomi masyarakat kampung. Tentunya kita mengundang Anda ingin berinteraktif, silakan di layanan telepon 0811-688-9697. Tentunya masyarakat jangan ada ngomong nanti di belakang ya, ini itu ya. Tentunya kita berikan pencerahan dan wawasan tentunya dalam hal peran koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dalam penguatan ekonomi masyarakat kampung, yang tentunya di masing-masing kampung, di masing-masing kabupaten dan kota terus ya melakukan pembangunan pembangunan yang bersetara sesuai apa yang diharapkan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Tentunya program ini lebih menyentuh kepada masyarakat desa, dan juga lebih mengedepankan ekonomi, tentunya baik itu ekonomi di masing-masing kampung dan juga ekonomi penjualan ya, tentunya transaksi ekonomi, transaksi penjualan yang akan tentunya biasa dikeluhkan masyarakat seperti barang-barang bersubsidi, pendapatan dari gas atau barang-barang lainnya tentunya dari masing-masing kampung dengan ketentuan yang tadi dikatakan Kepala Desperindakop, tentunya dalam pemetaan pengurus dan transparansi anggaran dan juga kemandirian. Dan tentunya bagi Anda yang ingin berinteraktif silakan, kita masih menunggu ya di layanan telepon 0811-688-9697 sebelum kita sambung berbincang dan membahas lebih dalam bagaimana progres langkah-langkah selanjutnya dan juga upaya dalam hal pemenuhan produk-produk yang akan dihadirkan pada KDMP Merah Putih ya, tentunya dalam penguatan ekonomi masyarakat kampung berbasis atau ketentuan-ketentuan hal apa yang akan terlibat oleh masyarakat kampung, baik itu konsumen dan juga para pemilik pemangku usaha yang telah berjalan selama ini di masing-masing desa atau kampung ya, di kabupaten tempat tinggal Anda masing-masing. Dan tentunya sebelum Anda bergabung ya, tentunya kita sambung kembali ya terhadap transparansi anggaran dan juga keterlibatan dalam hal kemandirian ya, tentunya peran pendampingan dari Dinas Perindustrian Koperasi di Aceh Jaya telah menyusun dan akan melakukan pemetaan. Dan kita mau bertanya nih kepada Pak Kadis, tahun 2026 ini koperasi yang hadir atau yang masih ada dimiliki di Aceh Jaya itu ada berapa sih Pak Kadis?
2: Untuk koperasi yang di luar KDP, kita memang ada 80 sekian yang juga melakukan pemetaan, ada yang aktif, kemudian ada yang kurang aktif. Itu nanti memang harapan kita, karena kita melihat dari keaktifan mereka itu melakukan RAT, itu rapat anggota tahunan, yang setiap tahun itu dilaporkan perkembangannya ke dinas. Artinya ketika mereka tidak dilaporkan, maka dinas akan mengeluarkan surat teguran sampai penghentian operasional. Artinya ini sudah dianggap tidak aktif. Tentu berbeda potensi yang karena yang kita melihat beberapa koperasi ini ada yang bergerak di bidang pertanian, kemudian kelautan, kemudian ada yang simpan pinjam.
1: Iya, baik. Tentunya dalam rapat anggota tahunan, ya tentunya ini kan sudah menjelang pertengahan tahun. Ya, tentunya tadi kita mendengarkan dari Pak Kadis ada beberapa persen yang sebagian aktif dan tidak aktif. Tentunya kita kepingin tahu nih, apa sih kegiatan koperasi yang selama ini sedang berjalan? Tentunya kita ingin tahu berdirinya usaha-usaha apa sehingga kita bisa melakukan pemetaan langsung ke KDMP, bisa menyambung kolaborasinya tentunya ini Pak Kadis.
2: Untuk perkembangan beberapa koperasi yang aktif di Kabupaten Aceh Jaya, umumnya yang bergerak aktif itu memang koperasi simpan pinjam, kemudian di kelautan, dan perhubungan pertanian. Untuk koperasi simpan pinjam, ada 6 koperasi yang aktif. Kita upayakan mereka itu bisa mendapatkan bantuan dari Pusat Investasi Pemerintah di Jakarta. Dari tim PIP di Jakarta sudah melakukan pemetaan untuk dimunculkan anggaran bantuan agar bisa menambah modal unit usaha tersebut dalam pembiayaan ke masyarakat. Karena umumnya kita di Aceh itu menganut sistem syariah. Jadi oleh karena itu kita juga didampingi oleh Dewan Syariah koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, sehingga benar-benar nantinya ketika mereka mendapatkan kucuran anggaran dari pusat investasi pemerintah yang ada di Jakarta nantinya, itu bisa tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggerakkan roda usahanya masing-masing. Kemudian di segi koperasi kelautan, kita sedang berupaya untuk mendirikan SPBUN, itu pengisian LPG untuk nelayan yang titiknya itu ada di Kecamatan Setiabakti, yaitu di Lok Riga. Kita sudah melakukan pemetaan. Insya Allah dalam waktu dekat tim dari teknis akan turun ke lapangan, bagaimana upaya-upaya nantinya, apa yang perlu dipersiapkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan minyak bersubsidi, terutama para nelayan kita yang ada di Kabupaten Aceh Jaya.
1: Iya, baik. Pak Kadis, tentunya kita sudah berbincang sedikit, kita beralih ya ke Pasiter Kodim nih, ada Kapten CPL Sumantri nih, kita kepingin bertanya sedikit ya kepada Pasiter terkait keterlibatan dalam memanfaatkan struktur komando dalam personil teritorial seperti Babinsa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Tentunya ini kan banyak menjadi perdebatan terkait batasan fungsi militer nih Pak Siter. Itu bagaimana itu Pak Siter?
3: Baik Pak, sebagai fungsi kami di militer TNI, tentunya khususnya di TNI AD yang memiliki Bapak Babinsa, yaitu Badan Pembina Desa, ya. Jadi tentunya kenapa target atau kita diperbantukan dari Pak Babinsa atau dari TNI, karena TNI baik maupun rekan kita Polri sebenarnya memiliki unsur-unsur ujung tombak yang berada di setiap desa-desa yang langsung bisa memantau. Dalam hal ini yaitu mereka terlibat sebagai pengawas unit pembangunan operasi desa kelurahan Merah Putih tersebut. Jadi kita kalau dari Kodim ini kan tidak bisa langsung, tapi kalau dari Pak Babinsa kan memang sudah keterlibatan langsung terhadap kalau di Aceh ini kan Pak Keci, ya kepala desa itu kan bisa langsung terhubung terhadap masyarakatnya, jadi bisa langsung mengawasi unit progres pembangunan. Memang itu pun sudah di ini kan arahkan dari pimpinan komando atas. Demikian, Pak.
1: Iya, baik. Tentunya kalau menurut Pak Siter nih melihat ya perkembangan dari koperasi-koperasi yang mungkin telah ada ya, tentunya ibaratnya kita melihat sebelum hadirnya KDMP ini kan sudah ada beberapa di daerah itu memiliki koperasi ya, seperti kegiatan-kegiatan tadi yang dikatakan oleh Kadis Perindakop ya. Tentunya ada nggak peluang untuk mengalami kemajuan dan penguatan ekonomi dalam masyarakat kampung ini dengan hadirnya KDMP ini, Pak Siter?
3: Baik Pak, sebenarnya itu kan saya tidak mempunyai ranah, tapi kita sudah sedikit berbincang-bincang lah terhadap koperasi yang sudah ada.
1: Iya.
3: Masuk yang sekarang ini kan termasuk yang gerai koperasi yang sekarang kan juga sudah ada dibentuk sebelumnya ketua-ketuanya. Tentunya kita berbincang bahwasanya nantinya mereka ini akan sesama ketua koperasi ini atau karyawan pegawai ini kan harus saling berkolaborasi agar supaya ya benar agar supaya pelaksanaan gerai operasi Merah Putih yang sekarang dilaksanakan beroperasional tentunya kan menganut nantinya terhadap koperasi yang sudah berjalan. Mereka kan bisa nih. Tentunya kan bahkan lebih, kalau di sisi positifnya kita ambil, tentunya kan akan lebih memacu, ya kan, untuk kemajuan koperasi-koperasi tersebut. Bukan berarti harus bersaing, tapi okay lah, bahasa bersaing boleh, tapi kan bersaing untuk sehat. Yeah. Kalau kita saling ini, saling bertukar gitu kan. Oh, kamu ini kan biasanya kan kalau orang pedagang kan seperti itu. Oh, Pak, tidak di sini, Pak. Koperasi sana, Pak. Begitu, Pak. Menurut pendapat saya seperti itu, Pak.
1: Iya, betul. Ya, tentunya kan dari sudut pandang pemantauan di bidang teritorial, tentunya ini Pak Siter ini kan bidang teritorial ini lebih menguasai nih ya, aspek-aspek teritorial bagaimana, apalagi Aceh Jaya itu kalau kita melihat belum banyak gerai-gerai atau swalayan-swalayan yang dari luar masuk ke Kabupaten Aceh Jaya. Dan tentunya mungkin dengan hadirnya KDMP ini lebih memajukan tingkat desa, apalagi kerjasama antar perusahaan untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan seperti perkebunan, begitu Pak Pasiter ya, apalagi nelayan begitu ya. Dan juga kita melihat juga banyak aktivitas perusahaan-perusahaan ini yang bisa digait oleh KDMP dalam pemenuhan kebutuhan pokok ya. Khususnya dalam pemberdayaan dari masyarakat kampung itu sendiri. Apalagi kita melihat Aceh Jaya ini sebenarnya kabupaten yang sangat luas ya. Apalagi bentang luas dan pemetaannya juga aspeknya sangat besar. Baik itu dari sisi bahan bakar minyak dan juga pengelolaan kayu, hutan, begitu Pak Pasiter ya. Apalagi ada tambang ya tentunya banyak ini ya, bisa berkolaborasi dengan keterlibatan koperasi ini lebih mengedepankan aspek kebutuhan pangan, begitu ya Pak Pasiter ya. Iya.
3: Betul sekali, Pak.
1: Iya, kira-kira menurut Pak Siter ya, menurut nih ini secara pandangan ya, termasuk teritorial, laporan-laporan dari babinsa-babinsa di desa-desa ini, bagaimana reaksi dari masyarakat desa sendiri terhadap pembangunan KDMP ini?
3: Baik, Pak. Menurut pendapat kami sebagai teritorial di wilayah Kodimat ya, alhamdulillah, Pak. Ya, makanya ya kalau kita ya bukan membanggakan diri ya, kita bisa mencapai target 50% sedang progres di Kabupaten Aceh Jaya ini karena termasuk ada dukungan masyarakat sendiri. Ya kan? Dorongan masyarakat sendiri terhadap kita. Berarti kan sisi positif terhadap pembangunan progres KDMP ini nantinya juga bakalan ini kan dukungan masyarakat tentunya, bukan kami yang hebat nih teritorialnya terhadap masyarakat gitu, bukan. Tapi kalau menurut pendapat saya, dorongan dari masyarakat lah yang mendukung kami untuk pelaksanaan hal tersebut. Makanya kalau di Kabupaten Aceh Jaya ini betul seperti Bapak tadi sampaikan bahwasanya ada tambang udang ya kan, ada perkebunan, itu kan nanti bisa dikelola di situ, tentu untuk juga di pertaniannya, begitu segala macam di Kabupaten Aceh Jayanya ini untuk hal pangan, perindustrian mungkin mudah-mudahan bisa maju dengan adanya koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih.
1: Iya, baik. Iya, tentunya jadi semangat dimotivasi nih ya Pak Siter bisa menguasai teritorial ya, wilayah distrik ya. Tentunya di Kodim 0114 Aceh Jaya ini bakal bisa ditarik ini jadi Kasdim ini ya. Kalau berhasil nih ya Pak Siter ya. Tentunya di balik teritorial dalam distrik tadi ini bukan sembarangan ya. Tentunya di balik pemetaan, pengawasan di mana distrik teritorial wilayah Kodim 0114 Aceh Jaya ini menargetkan ya, sesuai apa yang menjadi target dari Kodim sendiri dalam pembangunan ini bisa rampung 100% dan perjalanan KDMP ini berjalan dengan lancar. Namun tidak terlepas nantinya pasti akan terjadi gesekan-gesekan atau krisis ya tentunya, permainan-permainan ya tentunya dalam aspek ya nilai duit ya, apapun namanya pasti harus lebih peka nih. Kita pengin mau dengar nih dari Pak Sitar terhadap pengawasan di bidang hukumnya nanti. Tentunya ada pasti penekanan nih setelah mendirikan, mungkin jangan sampai buat malu begitu ya, jangan sampai cacat administrasi. Itu bagaimana Pak Sitar keterlibatan TNI Kodim 0114 Aceh Jaya?
3: Baik, Pak, terima kasih. Tentunya dalam segi pembangunan, progres pembangunan KDKMP ini, tentunya kita sudah juga diarahkan, tentunya dalam pembangunannya kita butuh lahan desa yang benar-benar memang yang pertama adalah sudah ditentukan dari pusat adalah sertifikat memang betul-betul milik desa, agar tidak nanti pasti kan kalau ke bahasa ini ke ranah hukum ya, agar suatu saat tidak ada tuntutan balik terhadap pembangunan tersebut, apalagi sudah dibangun baru dituntut kan, sangat ya. Terus untuk perkembangan selanjutnya dalam pembangunan ini terhadap hukum-hukum yang kita ini kan, tentunya di ketua koperasi ini kan persyaratan-persyaratan banyak nih. Tentunya kan ada pajak segala macam, itu kan memang sudah di semuanya kita sudah dipersyaratkan, ditentukan, bukan kita main bangun gitu aja, tidak.
1: Betul.
3: Kan? Semuanya sudah ada proses dan kita sudah diarahkan, termasuk kepada Pak Babinsa kita diarahkan, termasuk nantinya setelah proses berjalannya nanti koperasi ini juga kita sudah diarahkan tentang hukum atau peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Demikian, Pak.
1: Iya, baik. Tentunya ya kita berharap ya, tentunya setelah menyusun dan strategi juga dalam payung hukum ya, tentunya administrasi dan juga tahap-tahap aturan-aturan yang akan diberlakukan dalam koperasi KDMP ini. Tentunya kita meminta harapan terhadap Pak Sitar kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Jaya nih, dengan aspek pembangunan yang saat ini terus dikejar ya atau diburu ya di Aceh Jaya ini untuk 100% hingga ke tanggal 17 Agustus. Silakan Pak Sitar.
3: Baik Pak. Kami tentunya sebelum berharap ini kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Aceh Jaya atas dukungannya terhadap kami dalam pelaksanaan progres pembangunan ini. Tentunya di situ juga kita berharap, ya kan, kita berharap kolaborasi nantinya berlanjutan, tidak hanya sampai di sini selesai, kita kan kita memang terus menerus pendampingan nantinya juga di dalam koperasi ini agar lebih maju. Kita saling harus saling sharing lah, jangan istilahnya lewat belakang ngomong di belakang medsos atau apa, yuk kita juga nggak apa-apa. Tapi kita juga terima kasih, kita terima kasih pimpinan itu selalu menyampaikan bahwa kami jangan alergi dikoreksi.
1: Betul.
3: Kita siap, karena ini kita berbuat untuk masyarakat, bukan untuk kita atau apa. Betul. Kita ini kan memang pelayan masyarakat, bukan kami ini bos atau tuannya masyarakat, bukan. Masyarakat itulah sebenarnya tuan, seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo, bahwasanya kita melayani. Bukan presiden itu sebagai bos atau tuan, bukan, tapi melayani masyarakat.
1: Pelayan gitu.
3: Pelayan, kita melayani apa yang diminta masyarakatnya, harus kita layani ya sesuai dengan jalur ataupun hukum peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Demikian Pak, harapan kami istilahnya, ayolah kita sama-sama membangun khususnya di Kabupaten Aceh Jaya.
1: Jangan alergi begitu Pak Sitar ya. Jangan alergi, jangan beranggapan negatif ya terhadap TNI khususnya di teritorial ya di Kodim 0114 Aceh Jaya. Ya semoga aja apa harapan dan juga amatan ya dari Pak Sitar tadi, semoga tercapai 100% dan juga kita doakan sukses selalu ya, jangan ada terkendala. Dan tentunya kita minta nih kepada Kadis Desperindakop Aceh Jaya ya, untuk harapan dan langkah strategis dalam pengawasan dan pendampingan KDMP dan kolaborasi dalam administrasi-administrasi kelengkapan yang akan disiapkan oleh KDMP nantinya. Silakan Pak Kadis.
2: Baik, terima kasih. Yang pertama, pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati menekankan kepada kami ada semua stakeholder itu bergerak. Artinya ada upaya kami di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Industri dan Perdagangan

0: juga menekankan baik itu dinas pertanian, perkebunan atau peternakan terkait dengan peran dukungan KDNP itu ada semacam penguatan wirausaha di tingkat kampung nantinya, yaitu baik itu sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan. Tentu harapan beliau juga akan diberikan zona nantinya, zona pembangunan itulah lahan, karena setiap kampung itu potensinya berbeda-beda. Ada yang kampung yang potensinya perkebunan, tentu KDNP kita arahkan lebih ke sektor perkebunan. Ada potensi kampung, ada yang kelautan, yaitu ada yang di pesisir. Tentu harapan beliau itu lebih ke potensi lokalnya. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, inspektorat ini Kabupaten Aceh juga memberikan pendampingan pengawasan keuangan. Dan nantinya kita berharap tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi
1: baik.
0: Tentu ada tata kelola keuangan yang baik nantinya.
1: Iya, baik. Itu aja Pak Kadis.
0: Ya, tentu yang terakhir mungkin harapan kita sebagai pemerintah, sebagai pendamping untuk mewujudkan KDNP yang baik dimulai memang pertama adalah menyusun SOP yang baik, itu standar operasional pelayanan, bagaimanakah manajemen keuangan dan pelayanan. Kami juga mendapatkan informasi bahwa sekarang sedang dalam proses pengangkatan manajer koperasi yang ketika mereka ini sedang melakukan tes uji, mungkin dalam waktu dekat akan diumumkan manajer yang akan lolos tes. Kemudian juga bagaimana upaya ke depan diberi pendidikan dan pelatihan penampingan terhadap, karena umumnya kan pengurus koperasi ini tingkat pendidikannya kan berbeda-beda.
1: Betul.
0: Maka diperlukan intinya adalah pendidikan dan pelatihan kepada para manajemen. Dan juga peran kita ini yang juga tak kalah pentingnya perlu dilakukan pemeriksaan berkala, audit berkala, bagaimana perkembangan progres perjalanannya di KDNP. Kemudian upaya ini dengan kolaborasi dengan dan bersinergi dengan semua stakeholder kita upayakan, berharap semoga apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan ini bisa sukses dalam semua lini unit usaha KDNP.
1: Amin. Amin. Amin. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Kadis Desperinda Kopaja Jaya dan juga Bapak Pasiter Kodim 0114 Aceh Jaya, Kapten CPL Sumantri, atas edukasi dan dedikasinya perbincangan kita di program Melabuh Menyapa ini. Dan dengan berakhirnya program Melabuh Menyapa dengan mengangkat topik peran koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP dalam penguatan ekonomi masyarakat Gampung, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda di Lintas Melabuh Pagi. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wabillahi taufik waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu, di setiap pertandingan Piala Dunia, ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi, bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan, desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi, bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.
2: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Yaitu untuk hari ini pendengar, cukup senang sekali karena saya di sini Emma Karisma hadir kembali menemani Anda di program Halo RRI untuk di kesempatan pagi yang cukup cerah ini. Apa kabar buat pendengar setia yang ada dalam Kota Melabo dan pendengar kita yang berada di luar Kota Melabo seperti di Semelu, Takengon, Galewes, Abdia, Aceh Jaya, Nagan Raya, Betung ya, Pantai Cermin, Gempang, Nom juga pendengar kita di Calang. Halo warga Calang, apa kabarnya? Dan juga untuk Panga juga, dan Lok Guci juga, Pantai Cermin, Tutut, ya pokoknya semuanya, baik yang ada dalam Kota Melabo maupun di luar Kota Melabo, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Semoga hari ini dapat menjadikan hari yang paling menyenangkan buat kita semua. Pendengar, kita langsung bersama program Halo RRI untuk hari ini, bahwa seperti yang kami sampaikan, program acara ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan bagi Anda untuk hari ini, barangkali nanti punya kesempatan ya, silakan saja untuk berpartisipasi di via pesawat telepon kami di 0811 688 9697. Seperti biasa, Anda bisa mendengarkan dan menyaksikan program ini melalui channel YouTube RRI Melabo.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti. Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik, pendengar, kita di program Halo RRI ini tentunya kita masih memberikan kesempatan, memberikan ruang buat pendengar kita nanti. Yang ingin bergabung silakan di 0811-688-9697. Nah, di sini seperti yang telah kami sampaikan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat terkait dengan aduan-aduan yang ingin Anda sampaikan, apapun itu, baik fasilitas kesehatan, fasilitas umum, dan sebagainya, sampah, hewan ternak berkeliaran, masih banyak lagi dengan infrastruktur yang lainnya juga. Bagi pendengar yang mau bergabung silakan nanti mempergunakan via pesawat telepon kami. Di sini Anda bisa memberikan komentar langsung dan memberikan aduan, atau memang aduan-aduan yang sudah Anda pendam selama ini ingin disampaikan langsung saja ya, tidak harus ke tempatnya gitu ya, atau ke kantor yang terkait gitu ya. Jadi bisa langsung, tidak harus ke instansi yang terkait, langsung bisa ke 0811-688-9697. Atau juga pendengar, saat ini kita tahu ya bahwa hari ini tanggal 22 Mei 2026, jadi kalau nggak salah ya tanggal 27 kita sudah nantinya memasuki Hari Raya Idul Adha. Itu tanggal 27 ya, insya Allah ya, mudah-mudahan kita sehat semua. Jadi mulai sekarang pastinya pendengar kita itu ingin mengetahui ya, kira-kira kurban untuk Hari Raya Idul Adha ini, kira-kira daging kurban yang sehat itu bagaimana ya, dan yang dinamakan daging yang sehat. Terus kalaupun dikonsumsi tidak berbahaya gitu ya, cara penyembelihannya gimana, bagaimana terkait dengan pemeriksaan kesehatan hewan tersebut gitu ya. Jadi pastinya kalau kita pasti ingin, terutama sekali untuk ibu-ibu rumah tangga nih, ingin memilihkan sesuatu yang sehat, daging yang sehat, daging kurban yang sehat itu bagaimana gitu ya. Jadi silakan saja ya untuk pendengar kita yang bergabung, silakan di 0811-688-9697. Atau juga ada yang ingin disampaikan terkait dengan kalau masalah hewan kurban, nanti kita kalau memang ada yang menyampaikan aduan atau juga komentar, nanti kita langsung bisa terhubung bersama narasumber ya. Mungkin kita nanti akan langsung bertanya kepada narasumber sesuai dengan pertanyaan yang Anda adukan. Dan juga bagi pendengar juga yang ingin menyampaikan terkait dengan sebagian bahan pokok naik seperti tomat ya, yang biasanya kita tahu tomat itu 1 kilo 8.000, paling mahal 10.000 ya, atau 12.000, tapi saat ini 25.000, ada yang 23.000 gitu ya. Harga minyak naik, telur naik ya, cabai juga gitu ya, pokoknya enggak semua tapi sebagian sepertinya bahan pokok itu naik ya. Jadi ini bagaimana, mungkin buat ibu-ibu rumah tangga ingin bertanya, silahkan, apalagi menyambut Hari Raya Idul Adha, barang pada naik. Mungkin punya keluhan atau aduan yang ingin disampaikan, kami persilahkan ya. Kita memberikan ruang ini ya. Tetaplah bisa Anda tumpahkan ini di sini di 0811-688-9697.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, dapat kami sampaikan juga di program Halo RRI ini kami juga menyampaikan satu informasi, pedagang musiman kuih lebaran ramai di Melabuh menjelang Idul Adha. Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang musiman kuih mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu lokasi yang ramai dipadati di jalan pedagang dan pembeli berada di Jalan Protokol depan Mahasiswa Melabuh, tepatnya di persimpangan Pasar Bina Usaha Melabuh. Berbagai jenis kuih kering dijual untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang Lebaran seperti astor, kue keju, kue salju, kacang telur, kacang hijau, dan hingga kacang menti. Salah seorang pedagang musiman lebaran Muklis juga mengatakan harga jual kue kering tahun ini bervariasi mulai Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples tergantung jenis dan ukuran kue. Nah, menjelang lebaran permintaan masyarakat mulai meningkat, banyak warga membeli untuk yang disajikan dan menurutnya setiap tahun menjelang Idul Adha para pedagang musiman kue lebaran selalu ramai bermunculan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis makanan ringan dan kue kering. Selain menjual berbagai jenis kue favorit masyarakat, para pedagang juga menawarkan aneka pilihan rasa dan kemasan menarik untuk menarik minat pembeli menjelang lebaran. Pendengar, itulah tadi informasi yang telah kami sampaikan di program acara pagi hari ini Halo RRI. Dan juga pendengar, dapat kami sampaikan kembali juga terkait dengan pedagang daging megang ramai berjualan di pasar Melabuh jelang Idul Adha. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah pedagang daging megang mulai ramai berjualan di pasar tradisional Bina Usaha Melabuh serta di sejumlah tempat pasar kecamatan lainnya dalam Kabupaten Aceh Barat. Pedagang menjual berbagai jenis daging yaitu kerbau dan sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjalankan tradisi megang menjelang hari besar keagamaan di Aceh. Salah seorang pedagang daging di Pasar Bina Usaha Melabuh, Wahyu, mengatakan harga daging kerbau saat ini dijual sekitar Rp150.000 per kilogram. Namun harga tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan mendekati Hari Raya Idul Adha. Menurutnya, tradisi megang di Aceh selalu menyebabkan peningkatan permintaan daging, baik sapi maupun kerbau, sehingga berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Selain di pusat pasar Melabuh, aktivitas berjualan daging juga terlihat di sejumlah pasar kecamatan di Aceh Barat. Para pedagang mulai membuka lapak sejak pagi hari guna melayani masyarakat yang berburu daging untuk kebutuhan keluarga. Masyarakat Aceh sendiri memiliki tradisi megang yang sudah berlangsung turun-temurun, yakni memasak dan menikmati hidangan daging bersama keluarga menjelang Hari Raya Idul Adha maupun Lebaran Idul Fitri. Para pedagang berharap penjualan tahun ini bisa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring tingginya antusias masyarakat menyambut Hari Raya Kurban. Nah, pendengar, itulah tadi dua informasi yang telah kami sampaikan terkait dengan Hari Raya Idul Adha nanti, baik itu kue maupun daging. Baik pendengar, saya di sini tidak sendiri, juga ada rekan Dharma Yani yang akan menemani saya di pagi hari ini. Selamat pagi, rekan Dharma Yani.
1: Assalamualaikum rekan Emma, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih?
1: Selamat pagi juga ya untuk pendengar pemirsa kita ya.
0: Oke.
1: Nah, yang mana hari ini tuh spesial sekali untuk program Halo RRI. Di sini memang program kita itu hadir dari Senin, Rabu dan juga Jumat. Nah, ini kita memang menerima ya aduan-aduan dari pendengar pemirsa dimanapun berada. Namun di dalam kita menunggu penelpon yang mau bergabung, kita juga nanti akan bincang juga dengan narasumber yang mana mungkin ini juga mewakili juga pertanyaan ya
0: dari pendengar kita.
1: Bener, rekan Emma. Nah, apalagi nih tadi menarik ya, tadinya tuh ada kue sudah dibahas nih. Kan sudah mulai ya.
0: Ya udah mulai.
1: Sudah
0: sekarang.
1: Mulai, bener. Terus juga ini kita juga nantinya kita akan bincang juga. Ini kan sekarang kita tahu harga biasa ya. Kalau kaum Hawa itu enggak sedikit ada kenaikan atau bagaimana ada perubahan harga, itu sangat hitung-hitungan.
0: Betul, ribut. Apalagi ibu rumah tangga.
1: Iya benar, karena kenapa? Karena dompet bapak-bapak juga menjerit. Betul. Gitu kan. Nah, jadi kita juga nanti yang mana kita apresiasi sekali untuk pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Nah, ini terkait tentang bersama Kadis ya, Perindakop Kabupaten Aceh Barat, ada Bapak Khairul Zadi, ini langsung mengadakan pasar murah. Nah, ya kan? Pasar murah. Nah, untuk pasar murah sendiri, kita boleh nih rekan Emma ya. Kita juga kita hubungi aja ini untuk narasumber kita. Nah, ini untuk narasumber kita ada Kepala Dis Perindakop Aceh Barat, Bapak Khairul Zadi, SSTP ya. Nah, kita hubungi nih, apa nih hubunginya, seperti ini aja atau
0: boleh,
1: gini?
0: Boleh.
1: Boleh seperti ini.
0: Boleh.
1: Iya, ini main handphone ya, sebenarnya bisa kirim ke sana ya.
0: Terkait pasar murah nanti kita bisa tanya langsung di mana ini yang akan dibuka gitu.
1: Benar. Jadi ini kita telepon aja langsung. Lagi berlangsung nih soalnya. Karena ada di beberapa titik. Jadi pendengar, pemirsa dimanapun berada, kita masih menunggu nih aduan-aduan Anda, apapun itu
0: di
1: ya.
0: Samping itu.
1: Di samping itu silahkan di 08 11 68 8 96 97. Baik, kita menghubungi Kadis Perindakop Kabupaten Aceh Barat. Ada Bapak Khairul Zadi. Nah, kita juga coba sapa dulu nih ya. Nah, ini sebenarnya bisa dikontak langsung, sebenarnya bisa dengan ini kita, tapi Dharma melalui sambungan telepon Dharma aja, nggak apa-apa ya.
0: Itu lebih mudah.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Kadis.
2: Selamat. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Dharma.
1: Iya, ini ada Dharma, ada rekan Emma juga nih, Pak Kadis Perindakop ya. Nah, kita di program Halo RRI. Jadi ini mewakili, ini kan aduan-aduan masyarakat. Nah, jadi sembari kita menunggu pendengar pemirsa kita bergabung juga. Nah, ini kan banyak keluhan-keluhan nih. Harga naik, ya kan? Harga naik nih, seperti harga-harga. Ya, nanti kita inilah. Kalau rekan Emma pasti tahu nih harga-harga naik ya.
0: Yang nanya ibu rumah tangga harus tahu ya.
1: Iya. Nah, ini kita apresiasi untuk pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Pak Kadis Perindakop Kabupaten Aceh Barat, Bapak Khairul Zadi, ini langsung apresiasi ya, gercep untuk melakukan pasar murah seperti itu. Nah, ini bisa Bang, kita minta waktunya ini, terima kasih sudah memberikan waktu untuk Halo RRI. Seperti apa nih Bang kegiatan hari ini terkait tentang pasar murah di Kabupaten Aceh Barat?
2: Baik, untuk di Kabupaten Aceh Barat, dalam rangka menyikapi pemenuhan kebutuhan pokok di masyarakat, ini kita mengadakan pasar murah, bekerjasama dengan provinsi, Bulog, dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk di beberapa titik di Kabupaten Aceh Barat. Setidaknya dengan adanya kegiatan pasar murah ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Adha ini.
1: Baik.
2: Kemudian dalam untuk menangani kenaikan harga di pasar ini, kita harapkan dengan pasar murah ini bisa lebih terkendali.
1: Baik, Bang Khairul Zadi, ini kan kita juga kalau untuk Aceh Barat kan sedang berlangsung, berarti ini kan bekerjasama dengan provinsi ya, bergandengan juga dengan Bulog Melaboh. Nah, ini berapa titik nih Bang kalau untuk Kabupaten Aceh Barat nih menjelang Idul Adha mengadakan pasar murah?
2: Untuk menjelang Idul Adha ini, yang pertama kemarin kita melaksanakan di Kecamatan Bubun pertamanya, pada saat kita berkantor sehari, kemudian di tanggal 18 kita mengadakan di Pasar Tani, kemudian selanjutnya mulai kemarin tanggal 21 ini kita di Pasar Bina Usaha, kemudian hari ini di Pasar Perembe, tepatnya di Gede Arun. Kemudian yang terakhir besok ini kita lakukan di seputaran Pasar Lapang. Jadi kita menggunakan halaman SKB di Lapang.
1: Jadi ini untuk kan di Halo RRI ini pendengar pemirsa kita juga mengetahui seperti itu. Baik, nah ini dari Dharma, mungkin dari Rekan Emma nih. Silakan Rekan Emma, ini langsung berhubung kita bisa ngobrol langsung nih dengan Pak Kadis Perindakop. Apa yang ingin ditanyakan Rekan Emma?
0: Mungkin kalau kita melihat ini juga pertanyaan dari masyarakat khususnya. Biasanya itu kalau memang ada pasar murah seperti besok di lapang ya. Itu sepertinya mungkin ada bagaimana agar masyarakat kita itu tidak terkendala cara apa mengambil kuponnya. Ini bagaimana Pak?
2: Kurang.
1: Diulang lagi ke Kak Emma pertanyaannya.
0: Ya. Halo Bapak.
2: Kurang jelas, kurang terdengar.
0: Jaringannya.
1: Oh, kurang jelas. Kak Emma silakan. Rekan Emma silakan bertanya sekali lagi ya.
0: Halo Bapak. Halo.
1: Halo Bang Khairul Zadi?
2: Ya.
1: Atau halo, Pak Khairul halo. Zadi? Iya, halo. Bisa dengerin kita, Pak?
2: Bisa kalau Dharmanya jelas untuk Ibu Emanya nih kurang terdengar.
1: Baik.
0: Wakili.
1: Baik, ini untuk pertanyaan dari Emma sendiri, Pak Kadis Perindakop. Ini terkait tentang
0: kupon.
1: Kupon seperti apa nih kriteria ya untuk supaya bisa mendapatkan barang yang dijual di pasar murah. Tapi ini dengan mendapatkan kupon itu dari pukul berapa nih? Sistemnya seperti apa nih, Pak?
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Untuk teknis pelaksanaannya, ini adalah untuk masyarakat Kabupaten Aceh Barat.
1: Iya.
2: Jadi teknisnya datang ke lokasi, kemudian mendaftarkan, kemudian melakukan pembayaran dan pengambilan barang.
1: Nah,
2: tentunya karena ini kegiatannya pasar murah, banyak yang peminatnya banyak, pasti pada saat pendaftaran ini pada harus mengantri untuk sementara waktu. Sambil ya dengan waktu mungkin ya enggak terlalu lama juga.
1: Baik, baik untuk Pak Kadis Perindakop sendiri, Pak. Nah, ini kalau untuk stoknya nih, itu dari pukul berapa mulai dibuka, terus sampai ke pukul berapa? Jadi untuk masyarakat kita ya, pendengar, pemirsa yang ingin mungkin biar antriannya nggak terlalu lama ya.
0: Jadi agak lebih mengetahui
1: seperti itu, gimana?
2: Untuk pelaksanaannya kita mulai jam 8.30. Jam 8.30, kemudian dengan stok barang kita ini beras itu 5.000 ataupun 5 ton, 5.050 kilogram, kemudian gula 1.600 kilogram, minyak goreng 1.600 liter, dan telur 400 papan. Jadi untuk penyediaan ini kita sesuai, kalau memang barangnya sudah habis berarti jam berapapun, waktu kapanpun berarti kegiatannya selesai. Dan kita kalau dari segi waktu ini kita bisa sampai dengan pukul 14.
1: Baik, baik, Pak Khairul. Ini kalau untuk mendapatkan satu paket nih, Pak, supaya nanti masyarakat kita nih waktu datang kan nggak ada cerita nih, aduh duitnya kurang gitu kan, ataupun mungkin oh ini harus bawa ini dengan sekian nih. Ah, berapa nih satu paket untuk barang yang dijual di pasar murah yang dapat sembako itu berapa nih, Pak, nominal duit yang harus disiapkan oleh masyarakat?
2: Duit yang disiapkan ini 203.000.
1: Wah, murah. Memang benar-benar pasar murah ya. 203.000
2: dengan beras 10 kilogram, kemudian gula 2 kilo, minyak 2 liter, minyak Sanku, kemudian telur 1 papan. Dengan rinciannya, kalau beras 100.000, kemudian minyak 38.000, gula 31.000, dan telur 42.000.
1: Wah, kita dapat di mana coba? Memang ini luar biasa sekali, betul, ya, betul, sangat membantu ya, Emma ya. Nah, baik, baik untuk Pak Kadis Perindakop, terima kasih nih kita sudah bersama Pro 1 RRI di program Halo RRI. Semoga nih kalau kita lihat antusias nih Pak, gimana nih sejauh ini nih di KW16 sendiri?
2: Alhamdulillah antusias masyarakat, partisipasinya sangat tinggi sehingga antriannya agak panjang sedikit.
1: Berarti itu satu orang satu nggak bisa lebih ya Pak Pak Kadis Perindakop?
0: Bisa dua paket.
1: Bisa dua paket
2: nggak? Kita batasi untuk sementara ini satu orang satu. Kita dengan harapan bisa supaya lebih merata.
1: Luar biasa. Semua, ya? Baik, terima kasih untuk Pak Kadis Perindakop, Bapak Khairul Zadi. Terima kasih waktunya sudah bersama program Halo RRI, semoga sukses selalu, dan yang pastinya mungkin di closing kita nggak boleh ganggu lama-lama nih, Emma,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apa nih Bang pesan-pesannya kepada pendengar dan masyarakat kita nih Pak untuk hari ini?
2: Untuk hari ini pesan kami kepada masyarakat jangan terpanik dengan kenaikan harga barang, kemudian tetap bijak dalam belanja sehingga tidak terjadi penimbunan-penimbunan, dan para pedagang juga tidak memainkan harga sehingga merugikan masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan semua kita bersama, kita saling menjaga dan kerjasama bisa menjaga kebutuhan masyarakat kita di Kabupaten Aceh Barat.
1: Baik, terima kasih sekali lagi dari kami berdua, Dharma dan juga rekan Emma.
0: Terima kasih Bapak
1: Pak Kadis, Pak Khairul Zadi
2: bersama Bu Emma, Bu Dharma dan pemirsa.
1: Baik, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Dharma, ini memang sangat menarik sekali. Intinya kalaupun hari ini di seputaran Perembu ya, tapi besok di seputaran lapang. Jadi khususnya untuk pendengar kita, masyarakat kita di lapang nih, besok udah siap-siap gitu ya. Jam 8.30, tapi jam 7 belum, mungkin jam 7:30 sudah ada yang menunggu ya.
1: Betul. Nah, ini memang menarik ya rekan Emma ya. Dan ini yang pasti juga untuk hari ini kita juga mengajak juga nih, nanti kita akan bincang-bincang itu tadi pasar murah, ya kan? Nah, ini kan sangat membantu. Jadi barangkali aduan-aduan masyarakat hari ini itu mereka sudah sudah tersampaikan,
0: sudah terlepas,
1: atau mungkin yang untuk KW 16 ini lagi antrian nih.
0: Lagi antrian.
1: Betul. Jadi kita ini juga emang kenapa kita hadirkan topik ini ya, sambil menunggu aduan-aduan masyarakat di program Halo RRI, karena ini kan momennya untuk sangat-sangat membantu ya masyarakat. Nah, kita juga masalah daging kurban. Ini kita juga akan bincang-bincang nih Emma nanti ya.
0: Iya, bisa kalau dihubungi terus ya. Baik, sambil dihubungi langsung saya ingin langsung dulu untuk
1: Gimana?
0: Tersedia.
1: Pendengar,
0: sambil kita menunggu ya, ini juga mungkin terkait daging kurban nanti sebagai penutup barangkali ya. Dan apa yang telah disampaikan oleh Pak Khairul Zadi tadi ini sangat membantu masyarakat khususnya gitu ya, dengan dana yang dengan harga yang sangat bisa membantu, tidak terlalu berat gitu. Ya, intinya tadi berapa,
1: 203.000 itu sudah dapat satu paket lengkap pokoknya.
0: Jadi untuk pendengar kita ya ingin berkumpul di lapang besok, karena besok di lapang terakhir, jadi bisa dari sekarang untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan keuangannya barangkali ya.
1: Baik.
0: Karena ini juga bisa membantu kita dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, jadi tidak merasa terlalu berat dengan kenaikan beberapa harga barang pokok. Baik, Dharma, gimana Dharma? Sudah bisa untuk dihubungi?
1: Iya, Emma. Okay, ini
0: sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Baik.
3: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan.
1: Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI di kesempatan hari ini. Ya, silakan Dharma, mungkin sudah...
2: Suara
1: Dharma
2: mana,
1: Dek? Oh iya, silakan Dharma. Oke. Okay.
3: Baik, Emma dan juga pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di Halo RRI dan kita kembali menghubungi ya. Mm-hmm. Ini juga sambil menunggu juga yang nantinya mau bergabung ya. Okay. Nah, kita juga karena ini momennya juga kita tahu persiapan kurban kan seperti iya,
1: betul,
3: itu ya.
1: Betul.
3: Nah, kita juga untuk saat ini sudah terhubung juga nih kalau kita lihat memang di setiap tahunnya ya dari baik kita Muhammadiyah ini kan menyelenggarakan tuh pemotongan penyembelihan ya hewan kurban. Nah, kita sudah terhubung bersama Bapak Dr. Andes Haji Zaini Usman SH, ini Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Aceh Barat dan tahun ini Ketua Panitia Kurban seperti itu ya, Ma ya. Kita sapa dulu ya, Ma ya. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, ini kita ganggu nih. Emma tahu nggak posisi Pak Zaini sekarang itu lagi di ini nih, lagi OTW. Kemana Pak?
4: Ya, dari Aceh Jaya, masih di Aceh Jaya.
1: Ya, baik.
3: Tapi di ini ya, tapi diminta waktunya nih sama Dharma sama Emma ini Pak.
1: Iya Pak.
4: Iya nggak apa-apa.
3: Oke. Baik Pak kita. Ya? Halo Pak.
4: Ini dengan Emma ini.
3: Ini Dharma.
1: Emma juga
3: ada Dharma, ada Emma.
4: Emanya, sama Emma nih.
3: Iya, Dharma dan Emma. Baik Pak. Ini kita terkait tentang penyembelihan hewan kurban untuk Muhammadiyah di tahun ini nih Pak. Ini sejauh mana nih Pak persiapan dari penyembelihan hewan kurban sendiri untuk Muhammadiyah sendiri di Kabupaten Aceh Barat?
4: Iya, alhamdulillah tahun ini kita sudah tetap. Kalau dari hewan dari kerbau dan lembu sudah ada 8 ekor. Kemudian sejauh ini untuk kambing kemarin baru dapat berita, dapat info dari penitia, dari unsur penitia, sekretariatnya baru 3 ekor. Mudah-mudahan ada penambahannya dalam 2-3 hari ini.
3: Baik.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, kalau dilihat Pak dari tahun 2025 ini 2026 ya. Nah, kalau Pak Zaini sendiri Pak sebagai dipercayakan sebagai ketua panitia hewan kurban sendiri Pak, apakah ini di tahun pertama atau barangkali tahun kemarin juga ini, masih sama?
4: Oh ya. Saya nih kalau khusus yang saya tangani yang saya panitianya. Ketua penitianya maksudnya yang memimpin kegiatan kepenitiaan ini saya sudah 3 tahun.
3: Waduh.
4: Namun sebelumnya ya sudah 3 tahun ya saya yang tangani atau sebagai ketuanya. Kemudian dari tahun-tahun sebelumnya saya juga ikut membantu kepanitiaan, mm-hmm. cuma dalam dipimpin oleh kawan yang lain. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah kegiatannya masih juga setara dan stabil, mm-hmm. Dengan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah. Mm-hmm. Bahkan tahun ini nampaknya lebih pesat, lebih berkembang dari info-info yang kita dapat dari masyarakat atau dari warga Muhammadiyah.
3: Hmm. Baik. Alhamdulillah. Hmm. Baik, Pak Zaini, ini luar biasa sekali ya, dipercayakan sudah 3 tahun ya, Emma, ya. 3 tahun. Nah, ini Pak untuk masyarakat kita ya juga ingin mengetahui, karena memang kita tahu ya di setiap tahunnya hewan penyembelihan ini. Nah, kalau kriteria Pak, kan setiap kurban itu step-step apa nih yang sudah dilakukan nih oleh panitia sendiri Pak sebelum penyembelihan tentunya.
4: Oh ya, kriterianya, kalau kriteria kurban itu kan yang sudah memenuhi syarat kurban ya.
3: Betul.
4: Kalau kriterianya kan, kemudian untuk apa yang menyumbangnya, kalau untuk satu ekor kerbau dan atau lembu itu sahibul kurbannya atau anggota kurbannya bergabung sejumlah 7 orang. Nah, tapi kalau
3: kambing
4: kalau kambing atau beri-beri itu cuma kan satu orang.
3: Betul. Gitu. Baik. Ya. Baik untuk rekan Emma nih, apa yang mungkin rekan Emma mau bertanya apa nih terkait tentang persiapan ya penyembelihan hewan kurban?
1: Iya, yang pastinya Bapak mendengar suara saya nih?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak, ini kan terkait dengan daging kurban ya, seperti tadi Emma juga ingin berkurban untuk Lebaran hari Adha ini Pak, menyangkut
4: ini
1: dengan
4: suaranya agak kurang kontan.
1: Iya, kecil. HP-nya di sama.
3: Boleh.
1: Atau Dharma wakili aja ya.
3: Iya.
1: Terkait dengan kesehatan daging-daging apa ya, hewan-hewan kurbannya, apakah sudah ada seperti pengecekan atau pemeriksaan gitu ya?
3: Iya. Pak Zaini.
4: Iya.
3: Iya, Pak Zaini, kita nanti juga di penghujung waktu yang sedikit lagi ini juga nanti kita akan coba bincang dengan Dinas Peternakan ya dan Perkebunan seperti itu. Nah, ini kan untuk tingkat kesehatan hewan kurban seperti itu ya. Nah, sejauh ini Pak apa nih yang mungkin dari panitia sendiri nih step-stepnya tadi sudah disebutkan ya. Nah, kalau untuk dari kesehatan hewan kurban sendiri sudah dicek seperti itu Pak dari dinas terkait?
4: Untuk saat ini belum. Biasanya itu menjelang hari H. Nanti adalah waktu yang dipilih oleh oleh pihak peternakan itu untuk mengecek apa hewan kurban. Tapi kadang-kadang itu biasanya 2 hari. Pokoknya di penghujung menjelang hari H gitu. Jadi sejauh ini nggak ada permasalahan dan tidak mengganggu aktivitas penitia. Kegiatan pengecekan kesehatan hewan kurban itu ya berjalan dengan sendirinya begitu saja, tanpa terganggu kegiatan penitia lah gitu.
3: Baik.
4: Sejauh ini begitu.
3: Baik Pak, ini rencana untuk penyembelihan hewan kurban kalau di Muhammadiyah sendiri Pak, ini pada Lebaran keberapa seperti itu Pak?
4: Ini kami biasanya langsung setelah sholat Id ya. Kadang-kadang juga pernah juga hari sesudahnya kalau ada kegiatan lain yang dianggap tidak memungkinkan. Tapi sejauh ini kita tetap memilih segera setelah setelah sholat Id begitu.
3: Pulang sholat Id Idul Adha langsung melaksanakan
4: siap-siap gitu.
3: Iya, penyembelihan. Nah, ini rencananya Pak yang seperti tahun-tahun yang sudah-sudah ya, walaupun mungkin nih belum tahu juga nanti mungkin ada lagi nanti ya, mudah-mudahan nih hamba Allah ya yang menyumbangkan hewan kurbannya seperti itu. Nah, untuk tahun ini rencananya nih berapa paket nih Pak yang akan mungkin diserahkan seperti itu ya kepada masyarakat kita dari Muhammadiyah sendiri?
4: Mungkin sekitar 800 sampai 1000 paket yang kita rencanakan.
3: Amin.
4: Jadi karena kisarannya seperti itu ya, tahun-tahun sebelumnya sudah begitu. Mm-hmm. Jadi sekitar 800, jadi tidak kurang dari 800. Mm-hmm. Malah kisaran 1.000 apa?
3: 1.000.
4: 1.000 paket mm-hmm. ya, atau lebih sedikit, kurang sedikit begitulah.
3: Mm-hmm. Amin. Semoga
4: alhamdulillah lah.
3: Iya.
4: Kemungkinan seperti itu.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini untuk waktunya, karena kita tahu Bapak juga lagi di perjalanan, tapi ini juga tetap mematuhi rambu-rambu ya. Okay. Tadi parkir dulu gitu ya, demi keselamatan. Apa pesannya Pak dari tentunya nih di, terkait tentang persiapan penyembelihan hewan kurban dari Muhammadiyah Kabupaten Aceh Barat? Apa nih yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat kita?
4: Oh iya, ya kita Barat, alhamdulillah apa masyarakat kita Aceh Barat ini umumnya yang apa umat Islam ya, bersungguh-sungguh untuk mensisihkan sebagian hartanya untuk berkurban, karena kurban ini cukup tinggi nilainya di sisi Allah. Dan ini kan mendekati wajib hukumnya. Jadi Rasulullah itu tidak, hampir tidak

0: tahun ini, mudah-mudahan bisa berkurban pada tahun-tahun yang akan datang. Semoga ya. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sudah berkurban, yang sudah mempercayakan Muhammadiyah untuk menyelenggarakan kurban ini. Dan terima kasih juga kepada RRI Malabo sudah berkomunikasi dengan kami, bergabung dengan panitia kurban Muhammadiyah, sehingga informasi tentang kegiatan kurban tahun ini akan lebih terasa di masyarakat kita.
1: Baik. Sama-sama Pak, terima kasih. Sukses selalu buat Pak Zaini dari Dharma dan juga rekan Emma Pak. Selamat melanjutkan kembali perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik.
1: Baik, rekan Emma.
2: Oke, bukan main, sangat menarik sekali gitu ya. Jadi di sini bisa terjawab semua. Jadi buat pendengar kita tadi tidak harus tapi boleh dong di samping kita menghadirkan seperti narasumber tadi dihubungi oleh rekan Dharma, tapi intinya pendengar kita tidak hanya mendengar saja tetapi ikut berpartisipasi. Iya, jadi bisa langsung untuk bertanya lebih jelas lagi walaupun sudah jelas tapi ingin bertanya lagi alangkah lebih jelas lagi kan seperti Emma. Itu ya.
1: Jadi kalau kita mungkin untuk pendengar ya pemirsa, ini untuk program Halo RRI, ini kita hadirkan di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Nah ini juga semoga ya dengan hari ini yang kita hubungi itu sudah mewakili ya Emma ya.
2: Nah, karena sesuai dengan yang bisa dikatakan seperti tadi pasar murah memang lagi sangat kita butuhkan masyarakat kita
1: dan juga yang naik harga apa sih Emma?
2: Tomat yang biasanya paling tinggi itu tomat itu berapa ya? 10 hingga 12 ribu per kilo.
1: Tapi kemarin itu turun. Untuk harga tomat sekilonya itu 23 ribu rupiah.
2: Betul, ada yang 25 ribu.
1: Nah itu. Nah, harga ikan naik.
2: Semua naik pokoknya, telur naik gitu.
1: Baik.
2: Ya.
1: Rekan Emma, ini kita di penghujung waktu ya, memang kita sudah sampai waktu, tapi ini kita minta sedikit karena sudah terhubung dengan narasumber kita ya. Ada dari Kabit ini, halo, assalamualaikum Pak, bersama RRI.
3: Iya. Waalaikumsalam Bu.
1: Iya, ini izin Bapak mungkin untuk ini langsung bersama Bapak Kabit peternakan, benar Bapak ya?
3: Iya.
1: Bapak ini siapa?
3: Lagi di jalan ini.
1: Gimana? Oh, lagi di jalan ya Pak ya. Ini memang diganggu sama RRI ini Pak. Bersama Bapak siapa tadi Pak?
3: Dokter hewan Teguh Saiful Ijal Bu.
1: Baik. Ini kita berbicara dengan dokter hewan nih rekan Emma ya.
2: Oke.
1: Dokter hewan Pak Rijal ya Pak ya.
3: Pak Saiful aja Bu.
1: Oh Pak Saiful, baik. Pak Saiful Rijal, ini kita di program Halo RRI, ini mewakili pendengar pemirsa kita ya. Mungkin untuk kriteria dari tentunya dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat terkait tentang untuk kriteria nih hewan yang mungkin ada yang ingin berjualan daging pada saat megang, ingin berkurban, ini step-stepnya dari peternakan sendiri ini seperti apa Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat. Ini langsung ke Pak Dokter Hewan nih.
3: Sebentar saya ini parkir dulu
1: boleh? Oh boleh parkir dulu Pak, ini lagi di jalan bener.
2: Baik,
1: Emma, ini kita tidak mematikan kita tidak memutuskan komunikasi nih Pak, parkir dulu karena lagi di jalan karena itu memang mengganggu keselamatan.
2: Baik. Sambil kita menunggu saya juga ingin sudah siap.
1: Iya, nggak apa-apa rekan Emma, gimana?
2: Sambil kita mendengarkan program acara Halo RRI, saya juga ingin memberitahukan kepada pendengar kita, jangan kemana-mana, karena selepas ini nanti kita bakal bersama di program Indonesia Sehat. Di situ kita nanti akan membahas terkait dengan ibu hamil yang mungkin sering mengalami anemia.
1: Iya, wah ini menarik nanti bersama
2: dokter kita,
1: ketua pemerhati ya, Ibu Emmy Hartini,
2: dokter spesialis langsung kandungan.
1: Ini juga nantinya juga ada dokter spesialis kandungan. Nah kita sekarang sama dokter hewan ya.
2: Silakan.
1: Baik, gimana nih Pak Dokter, ini untuk hewan-hewan yang akan bagi pedagang yang akan menjual daging di hari megang, kita ketahui ini banyak nanti ya jualan daging, gimana kriteria step-stepnya Pak untuk hewan-hewannya sebelum dilakukan penyembelihan dan penjualan. Nah untuk yang berkurban juga nih seperti apa nih Pak Saiful?
3: Iya, untuk izin Bu ya, saya untuk ini untuk hewannya otomatis kan hewan yang udah kalau untuk berkorban udah dewasa, umurnya di atas 2 tahun. Kemudian kami tugas kami kan untuk ada

0: istilahnya kan ada kir kalau di kami kan.
1: Oh, kir namanya Pak ya?
0: Ya,
1: kir.
0: Ada dua itu, pemeriksaan sebelum pemotongan dan juga sesudah pemotongan.
1: Baik Pak, ini sejauh ini seperti apa nih Pak kalau dari tingkat dari masyarakat sendiri nih, yang baik yang mau berkurban atau mungkin untuk yang berjualan ingin menjualkan dagingnya gitu biar nanti layak dikonsumsi begitu ya Emma ya. Nah ini ya, ya.
0: Kalau untuk layak dikonsumsi kami kan ada pemeriksaan itulah yang tadi istilahnya kiri ada yang antemortem sebelum pemotongan dan ada juga sesudah pemotongan postmortem. Kalau antemortem itu kan kita lihat secara visual aja Bu. Visual bahwa hewan ternak tersebut sehat, tidak ada gejala penyakit.
1: Itu Pak, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mengecek hewan kurbannya, atau ini sejauh ini seperti apa dari Dinas Peternakan?
0: Kami kan kalau di kurban kalau untuk megang kan pengecekannya kan hari ini mulai hari Sabtu, Minggu sama Senin itu di di RPH Bu, di rumah potong hewan di Desa Gampa Jalan Letnan Mubin.
1: Oh, seperti gitu. Itu. Itu bagi yang berjualan ya Pak ya.
0: Ya, sebelum ini kita kan keluarkan surat rekomendasi bahwa hewan tersebut layak dipotong.
1: Baik. Kalau yang untuk kurban itu seperti apa Pak?
0: Untuk kurban nanti kan kita ada surat edaran dari Bapak Bupati juga yang sudah kita sebarkan.
1: Betul.
0: Nanti pihak camat di pihak kampung dan juga istilahnya panitia kurbannya nanti menghubungi petugas kami Bu untuk melakukan pengecekan apakah hewan tersebut layak untuk di istilahnya dari segi kesehatan hewannya bisa dikorban seperti yang tadi juga yang saya ceritakan Bu.
1: Baik.
0: Ya kan ada pemeriksaan postmortem dan antemortem Bu.
1: Sesudah dan sebelum nanti Pak ya. Sebelum dan nanti sesudah. Seperti itu. Nah, berarti nanti istilahnya dari dokter hewan dari Dinas Peternakan ini sendiri nantinya jika dihubungi oleh pihak camat atau mungkin pihak perangkat desa itu nanti siap mungkin di salah satu apakah di masjid atau di mana gitu ya Pak ya untuk bisa datang langsung seperti itu ya Pak ya.
0: Iya karena kan kita petugasnya udah kita siapkan ya itu di hari hari raya Idul Adha pertama dan juga hari raya Idul Adha kedua Bu.
1: Baik Pak Khairul, ini terima kasih Pak Saiful ya. Pak Saiful, makasih waktunya nih Pak Saiful karena kita sudah di penghujung waktu juga ya. Tapi sudah terima kasih juga nih sudah kembali memberikan pencerahan. Jadi untuk masyarakat kita yang nanti ingin berkurban, jadi nggak usah susah-susah karena memang dari Dinas Peternakan itu sudah menyiapkan pos-posnya. Jadi ada dokter-dokter hewan itu sudah ditempatkan gitu ya Pak ya.
2: Iya.
1: Pak Khairul.
2: Pak Saiful.
1: Iya, Pak Saiful, halo.
2: Sepertinya sudah terputus.
1: Iya, ini jaringan baik. Dan rekan Emma, ini juga kita harus ini nih, kalau kita obrol ini terkait tentang isu-isu nih memang ini. Bapak terima kasih Pak Saiful untuk waktunya ya, sudah bincang-bincang bersama RRI Pro 1. Sudah memberikan
0: Sama-sama Bu. Ini nanti ada kalau surat edarannya ada kami kirimkan juga sama Ibu nanti nih.
1: Iya. Kita juga sudah terima ini Pak. Iya, edarannya sudah.
0: Baik,
1: apresiasi. Sama-sama Pak Saiful. Semoga selamat sampai tujuan Pak. Iya, assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih Bu.
1: Sama-sama.
2: Iya, Rekan Dharma, ini memang terkait dengan daging kurban ini memang harus tetap diperhatikan.
1: Betul.
2: Apalagi tadi di saat nanti kita membeli daging harus dilihat daging mana yang sehat dan yang tentunya aman untuk dikonsumsi.
1: Nah,
2: gitu ya.
1: Kita juga ingatkan kepada masyarakat kita harus lebih lihai ya. Lihai itu dalam artian apa? Kita misalnya ingin membeli daging, kita minta dulu nih sama petugas yang berjualan, mana nih bukti surat kirnya? Kalau ada surat kirnya tandanya hewan itu sudah melewati step-step yang tadi sudah diutarakan oleh Dinas Peternakan sendiri. Terima kasih juga nih Emma untuk waktunya karena nanti lanjut next ya. Kita nanti betul, ketemunya habis lebaran insyaallah.
2: Okay. Terima kasih juga untuk Dharma yang telah ikut berpartisipasi dalam menghadirkan narasumber walaupun lewat telepon gitu ya. Sudah meluangkan waktunya. Intinya mungkin pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kita yang ingin ditanyakan, mungkin bukan tidak ingin menanyakan. Yeah. Ada sebagian mungkin malu.
1: Benar.
2: Ada sebagian mungkin sibuk
1: karena ya. Kan namanya juga menjelang nih, menjelang, berapa hari lagi kan masak-masak.
2: Bisa dikatakan hari dua-dua, mungkin beberapa hari lagi atau 4 hari lagi lah gitu ya, 5 hari lagi.
1: Karena tradisi kita Aceh Barat ini hari raya itu baik itu hari raya kurban itu sama meriahnya tuh.
2: Berarti megang tanggal 26 gitu ya.
1: Megang 26, insyaallah 27 kita berlebaran Idul Adha.
2: Yang penting intinya kita tetap berdoa semoga kita semua tetap sehat ya dan bisa menikmati hari raya Idul Adha dengan juga situasi yang penuh
1: sehat.
2: Oke, kesehatan lebih penting. Baik Dharma, terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih Emma, terima kasih pendengar, pemirsa, dan kita makasih juga untuk tim kameramen kita dari tadi pagi ya, dari program Melabuh Menyapa sampai saat ini nanti dilanjutkan dengan Indonesia Sehat ada Bung Fajar. Terima kasih Bung Fajar, salam sehat juga ya buat tim kita yang luar biasa. Assalamualaikum Emma.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Smo, Direktur Utama.
1: Langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini, Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan program Halo RRI, dan juga pendengar, sesaat lagi nanti kita akan mendengarkan program acara dialog interaktif melalui channel YouTube RRI Melabu juga seperti biasa nanti Indonesia Sehat ya, terkait dengan anemia pada ibu hamil. Nah pendengar yang mau ikutan nanti silakan bergabung ya, seperti biasa nanti Anda bisa menggunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697, karena di situ kami juga sangat menanti dan mengharapkan partisipasi dari pendengar kita di mana saja berada. Pendengar, untuk kesan ini kita mendengarkan dulu beberapa lagu hiburan yang sudah kami siapkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.
2: Abang, tahu nggak? Ternyata banyak rokok ilegal loh beredar sekarang.
3: Hah? Rokok ilegal? Itu rokok yang kayak gimana, Dek?
2: Ih, Abang, lambat deh. Makanya, dengerin nih. Ciri-cirinya tuh gampang banget loh. Pertama, nggak ada pita cukainya. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya bekas. Dan terakhir, salah peruntukan, Bang.
3: Adek, siap-siap jadi mata-mata nih.
2: Iya dong, Bang. Pokoknya, kalau nemu, langsung lapor ke Bea Cukai Melabo. Catet nih nomornya.
4: Baik, pendengar, untuk selanjutnya, pendengar, kami mohon maaf, kita segera akan menyampaikan sebuah himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terkait dengan waspada penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Kenali ciri-cirinya. Meminta transfer ke rekening pribadi, bea cukai tidak pernah melakukan permintaan pelunasan pungutan impor, ekspor, atau melalui rekening pribadi. Pelunasan dilakukan melalui billing yang diterbitkan langsung oleh kantor Bea Cukai yang terhubung langsung dengan kas negara dan menggunakan nomor pribadi. Bea Cukai tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan atau pungutan impor, ekspor, dan cukai. Meminta pungutan tidak wajar. Penipu biasanya meminta transfer kepada korban dengan jumlah uang yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan, biasanya jauh melebihi nilai barang. Meminta transfer disertai ancaman. Selain meminta transfer sejumlah uang yang nilainya tidak wajar, penipu juga menggunakan ancaman hukum pidana kepada korban jika tidak melakukan transfer. Menggunakan online shopitif yang menawarkan barang murah, modus untuk memancing korban salah satunya adalah menawarkan barang dengan harga yang sangat murah. Kemudian setelah korban melakukan transaksi, penipu menghubungi korban dengan dalih barang ditahan bea cukai. Pendengar, itulah tadi sebuah himbauan yang telah kami sampaikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa kita untuk mendengarkan program acara kami selanjutnya, yaitu dalam program Indonesia Sehat, ya, dengan tema yang sudah dipersiapkan. Dan tentunya juga pendengar, sebenarnya ini dalam program Indonesia Sehat sudah disiapkan temanya yang berjudul, yaitu seperti yang telah kami beritahukan tadi, terkait dengan anemia. Dan di sini nanti ada Ibu Emy Hartini yang akan menemani pendengar, dan juga tapi hari ini sendiri ya, Kak, ya?
1: Kebetulan. Kita mau bersama Dr. Mardani, ya, spesialis kandungan. Okay. Kebetulan tiba-tiba beliau harus ada operasi, ya, yang harus segera ada pasien yang harus segera beliau operasi. Jadi ketika tadi saya kemari itu beliau masih dalam mengoperasi pasien. Jadi mungkin lebih kita ini, ya, kita utamakan pasiennya, ya.
0: Berarti ada
1: ini
0: yang
1: kita bisa telepon nanti dengan beliau.
0: Oke. Pendengar di program Indonesia Sehat dengan tema anemia pada ibu hamil dan resikonya. Nanti ada dokter Mardani SPOG, beliau adalah spesialis kandungan, ya, Kak Emy, ya.
1: Iya, betul.
0: Dan Kak Emy sendiri seperti biasa pendengar, ya, bersama Kak Emy Hartini SKM, terkait dengan nanti seperti biasa rasanya sudah, kalau kita sebut memang sudah tidak asing lagi. Iya, baik-baik.
1: Tapi mudah-mudahan tidak bosan, ya.
0: Enggak dong, ya. Kak, ini mungkin sebelum kita lanjut sama dokternya barangkali, ya, tapi kita tunggu kapan waktunya sudah siap gitu, ya. Mungkin kita bersama Kak Emy dulu, ya. Ini terkait sedikit membahas dengan anemia pada ibu hamil dan resikonya. Baik, Kakak, ini kalau sama Kakak ini tentunya apa peran terkait dengan BKRS dalam memberikan edukasi tentang anemia pada ibu hamil, nih, Kak?
1: Betul. Hari ini angka kematian ibu itu masih tinggi, ya. Nah, salah satu penyebab adalah karena kurangnya darah atau anemia pada saat kehamilan. Nah, tentunya walaupun hari ini sudah hadir bidan desa itu banyak, ya, ramai sudah mengedukasi dari puskesmas juga, ya, tapi masih ada kondisi-kondisi yang ibu hamil masih ada yang anemia. Nah, ini yang kita takutkan adalah nantinya angka kematian ibu semakin meningkat. Nah, kami dari PKRS juga bekerja sama dengan bidan-bidan yang ada di rumah sakit, terus mengedukasi ibu-ibu yang berobat atau keluarga yang berobat di rumah sakit, tentunya punya keluarga nanti yang akan hamil, ya. Kita mengedukasi mereka untuk menjaga sebelum hamil, pada saat masih remaja itu juga harus dijaga, ya, bagaimana pemenuhan hemoglobinnya atau zat darah di dalam tubuhnya itu betul-betul cukup, ya. Kalau pada remaja itu ketika dia mau melaksanakan sebuah hajatnya itu untuk perkawinan, ya, tentu ada persiapan-persiapan sebelum pranikah, ya, tentunya gizinya itu harus bagus, ya, jadi itu persiapan untuk nanti ketika menjelang dia melahirkan biar aman, tidak terjadi perdarahan. Nah, kita terus mengedukasi juga kepada seluruh pasien, keluarga pasien yang ada di berkunjung ke rumah sakit Cunyadin, agar mereka memperhatikan betul-betul bagaimana kesehatannya, persiapannya ketika hamil, kemudian ketika sebelum hamil itu betul-betul harus matang persiapannya, agar tidak terjadi lagi angka kematian ibu, angka kematian bayi, terutama angka kematian bayi, ibu, ya. Nah, juga berpengaruh sekali kepada angka kematian bayi, dan juga untuk mencegah jangan sampai stunting, ya.
0: Baik-baik, dan pendengar kita yang ingin bergabung silakan di 0811-688-9697, karena ini memang intinya jangan diabaikan, karena ini juga memang sangat penting terkait itu, makanan dan segalanya. Sambil kita masih menunggu dokternya, Kak Emy, ya,
1: Mungkin sudah bisa dihubungi.
0: Sudah bisa dihubungi,
1: coba dihubungi saja dulu.
0: Baik, coba pendengar, tentunya nanti kita bisa langsung mendengarkan penjelasan dari dokter kita seperti yang telah disampaikan oleh Kak Emy tadi. Baik, mudah-mudahan dokternya untuk di suasana
1: saya juga kabarin ke beliau mau dihubungi, ya.
0: Iya, mudah-mudahan siap, ya.
1: Iya.
0: Dan tentunya sudah selesai.
1: Iya, kayaknya masuk satu lagi pasien, tapi mungkin bisa di ini
0: kita
1: disalah-salah.
0: Hubungi langsung, ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, selamat pagi, dokter.
1: Iya.
0: Iya, bisa diulangi lagi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik-baik. Ini dokter, seperti dengan tema kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, anemia pada ibu hamil dan resikonya ya.
1: Dan tentu ya di sela-sela capeknya nih dokter ya.
0: Dan kami sangat berterima kasih sekali karena di samping kesibukan yang begitu sangat gitu ya, mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama RRI walaupun lewat telepon kayak ini ya.
1: Iya benar-benar.
0: Dokter, ya ini terkait dengan tema ada yang ingin kami tanyakan. Ini sebenarnya apa penyebab utama anemia pada ibu hamil?
2: Baik, terima kasih Bu dan pendengar yang berbahagia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tidak terrealisasikan untuk hadir di RRI karena memang kondisi kami di sini juga dalam kondisi jaga, piket jaga di rumah sakit. Baik. Dan kebetulan juga pasiennya juga banyak yang masuk. Okay? Jadi sebenarnya kembali ke pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi.
0: Baik.
2: Nah, yang namanya anemia dalam ibu hamil ini kan yang sebenarnya ini kan yang penyakit yang perlu sangat kita waspadai. Waspadai karena ini berpengaruh terhadap ibunya, terhadap janinnya dan terhadap plasentanya. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah penyebab dari anemia pada ibu hamil karena tingginya kebutuhan FE dalam tubuh ibu untuk memenuhi tiga organ yang penting tadi itu. Dan saya bilang tadi yang pertama adalah pada ibu sendiri, kemudian pada janinnya, kemudian pada organ plasenta. Nah, kalau kekurangan
1: zat besi
2: dalam tubuh, karena untuk memenuhi kebutuhan organ tersebut, makanya jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh ibu apabila nutrisinya kurang di dalam tubuh, dia akan mengalami kekurangan secara spontan, secara tersendiri dia kekurangannya. Makanya untuk itu kita perlu baik nutrisinya yang kita jaga, kemudian asupan makanan yang baik, sehingga kebutuhan-kebutuhan di dalam organ tubuh ibu itu terpenuhi.
1: FE-nya terpenuhi lah dokter ya, zat besinya ya.
0: Ya, dok, ini kan tadi sudah disampaikan penyebab anemia, tapi kan bisa nggak? Tentunya pendengar kita ingin mendengarkan juga ini penjelasan dari dokter langsung ya. Dokternya mungkin bisa menjelaskan. Ini kan kalau anemia pasti dong ada gejala-gejalanya. Itu gejalanya seperti apa, dokter?
2: Ya, betul sekali Bu. Yang pertama gejala anemia adalah kita merasa lelah atau lemah, kemudian kulit kita ini nampak pucat, kemudian detak jantung kita juga bertambah, dan pada kondisi-kondisi tertentu napas kita juga terasa sesak. Konsentrasi kita terganggu ya. Nah, itu gejala-gejala yang umum terjadi. Namun untuk pastinya kita periksa konjungtiva ibu itu pada konjungtiva itu di bawah kelopak mata tanpa pucat apa enggak. Nah, kalau pucat berarti tanda kekurangan FE dalam tubuh ibu. Ibu mengalami anemia. Dan untuk pastinya itu kita pemeriksaan laboratorium. Untuk memastikan apakah dia benar-benar kekurangan terjadi anemia apa tidak. Mungkin begitu Bu.
0: Iya, dok, ini kalau boleh tahu seberapa besar nih bahaya anemia terhadap kesehatan ibu hamil?
2: Ini yang kadang-kadang kita perlu sampaikan, kekurangan anemia pada ibu hamil ini ya itu sangat berpengaruh Bu. Saya bilang tadi sangat berpengaruh terhadap kehamilannya. Bisa terjadi ibu hamil kalau misalnya dia itu kalau misal kekurangan asupan darah, kekurangan FE pada ibu itu dapat terjadi abortus ya. Jadi hamilnya tidak cukup bulan. Kemudian persalinannya terjadi prematur, jadi janinnya itu tidak berkembang dengan baik, jadi cepat lahirnya. Kemudian hambatan tumbuh kembang janin di dalam rahim juga terganggu. Kemudian udah terjadi infeksi, jadi kemudian ancaman gangguan jantung pada ibu dan gangguan kontraksi rahim. Jadi ketika terjadi persalinan, asupan FE-nya kurang, jadi rahimnya itu kan butuh asupan darah yang cukup. Nah, apabila kurang, dia lemah, lembek. Jadi rahimnya itu jadi mengalami
1: kontraksi yang tidak bagus.
2: Jadi terjadi perdarahan. Bagi janin terjadi kematian di dalam rahim, berat badannya terjadi BBLR, kemudian kelahiran dengan si bayinya, janinnya juga terjadi anemia, kemudian bisa jadi cacat bawaan juga, kemudian bayinya juga mudah terinfeksi, sampai bahkan menyebabkan kematian. Nah, yang paling kita waspadai untuk itu semua adalah kita mau ini semboyan dahulu tuh Aceh Carong, mungkin dia pernah dengar, weh. Aceh Carong, Aceh Hebat, segala macam. Nah, kita maunya dengan asupan gizi yang bagus, terutama kebutuhan FE yang baik, kita si bayi ini, si janin ini menyebabkan intelijensia yang lebih efektif. Nah, apabila kekurangan FE ini juga, jadi menyebabkan si bayinya itu, intelijensinya itu jadi berkurang. Nah, kita fokuskan ke situ aja dulu, sehingga kita mau generasi-generasi Aceh yang akan datang memunculkan generasi-generasi yang punya kualitas dan kualitas yang bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Itu tugas kami, Dr. Objek, untuk memberikan edukasi, kemudian memberikan support ke ibu hamil supaya kebutuhan FE ini, kebutuhan darah ini. Ini perlu dijaga dan harus perlu memang dijadikan prioritas untuk kehamilan dia tersebut. Mungkin itu, Bu.
0: Baik. Untuk KMI mungkin sabar dulu ya, karena beri kesempatan dokter dulu, nanti kita selesai sama dokter baru sama KMI ya.
1: Tidak masalah.
0: Dok, ini terkait dengan saya mungkin langsung pertanyaannya saya buat jadi satu, dokter ya, karena waktu juga ya. Dok, ini makanan apa saja nih yang dianjurkan untuk ibu hamil agar terhindar dari anemia maksud kami, dan seberapa penting ini seperti mengkonsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil, dan mungkin kapan ibu hamil itu harus memeriksa ke dokter jika mengalami tanda-tanda anemia itu, dok?
2: Kalau mengenai makanan yang mengandung FE, tentu yang daging ya, daging merah, kemudian kacang-kacangan, kemudian bubur kacang hijau ya, atau misalnya hijau-hijau daun kayak misal brokoli, kemudian sawi ya, dan banyak hal lainnya. Nah, kemudian apa tadi, Bu? Lupa tadi pertanyaan yang kedua.
0: Seperti apa ya, mengkonsumsi tablet tambah darah gitu ya?
2: Ya, betul sekali. Sebenarnya kita mendukung program pemerintah yang 1000 hari HPK itu. Jadi memang tablet tambah darah ini kan sudah diprogram dari Puskesmas maupun pemerintah juga, bahwasanya 90 butir selama kehamilan itu harus terpenuhi selama dimulai dari usia kehamilan 4 bulan gitu ya, 16 minggu. Karena memang salah satu kekurangan tablet tambah darah ini menyebabkan mual. Makanya kita tidak memberikan pada trimester pertama, karena pada trimester pertama ibu ada hiperemesis, dan apabila kita berikan lagi nanti dengan FE, tambah darah, tambah mualnya semakin tambah. Asupan gizinya juga agak kurang. Jadi kita berikannya itu di 16 minggu ke atas atau 4 bulan ke atas. Ini tuh, Bu.
0: Ini apa pesan dokter mungkin kepada masyarakat agar lebih peduli ini terhadap kesehatan ibu hamil?
2: Ya, baik, Bu. Yang pertama, tentu ibu hamil itu punya komplikasi penyakit yang tidak kita sadari ya. Jadi memang untuk kontrol di tempat pelayanan kesehatan itu, baik di posyandu, puskesmas maupun rumah sakit, itu wajib adanya. Jadi jangan terus kontrol. Jadi tiba-tiba datang ke kita, hamil sudah terem, sudah mau melahirkan. Jadi tidak dipersiapkan dengan baik. Kami berharap ibu-ibu hamil ini dalam proses persalinannya, dalam proses ibu hamil ini sangat kami harapkan untuk senantiasa memeriksakan kehamilannya, baik di tempat layanan primer maupun di rumah sakit rujukan, sehingga kita bisa lebih cepat mewaspadai apabila terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Dan yang paling penting adalah asupan gizi ibunya sendiri. Asupan gizi ibunya itu harus betul-betul diperhatikan. Dan kita juga butuh dukungan bapak dari ayah bayi, ya kan? Jadi jangan ibunya sendiri yang hamil nih, sebenarnya hamilnya tuh jangan ibu sendiri. Jadi perlu juga pendampingnya yang sering support keluarga segala macam, yang memberikan support. Karena supportnya itu dengan ibunya senang, otomatis hormonal di dalam badannya itu, di dalam tubuh itu sempat tenang. Jadi sehingga apabila ibu memberikan nutrisi itu terpenuhi secara maksimal.
0: Baik, dokter, terima kasih nih dokter atas waktunya. Mungkin
1: selamat bekerja ya.
0: Selamat bekerja, semoga sukses selalu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa berbincang-bincang lagi terkait dengan tema yang lain.
1: Betul.
0: Assalamualaikum dokter.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, kami mohon maaf tadi mungkin kita berikan kesempatan ya.
1: Luar biasa di sela-sela ini ada pasien lagi mau dioperasi, tapi dokter masih mengambil kesempatan ini untuk edukasi ke masyarakat.
0: Baik. Jadi pendengar kita sudah mendengarkan langsung bagaimana pentingnya menjaga dan agar mencegah dari anemia ini. Kak Imi juga karena waktu ya, ini kita langsung ke Kak Imi. Kak Imi, ini kan terkait dengan tema kita tadi. Ada nggak mungkin dari program PKRS sendiri, program apa saja nih yang dilakukan di rumah sakit untuk mencegah anemia pada ibu hamil? Terus mengapa edukasi bagi ibu hamil ini sangat penting? Bagaimana cara juga PKRS meningkat kesadaran masyarakat tentang bahayanya anemia pada kehamilan?
1: Iya, baik. Jadi kalau PKRS seperti saya katakan tadi, edukasi di dalam gedung juga sebetulnya di luar gedung ya, termasuk salah satunya ini corongnya RRI ya. Terima kasih RRI ya. Nah, kemudian kami terus untuk apalagi tentang ibu hamil, tentang yang berkaitan dengan anemia, seperti kita sudah dengarkan penjelasan dokter tadi, begitu berbahayanya ya. Kalau seorang ibu hamil itu anemia, makanya perlu datang ke posyandu selama kehamilan diperiksa sampai 4 kali minimal ya. Nah, kemudian melahirkan di fasilitas kesehatan, harus cek HB, cek labor ya. Kenapa ibu hamil itu harus diperiksa terus, biar dia dicek bagaimana kondisi kandungannya, jangan sampai anak stunting. Nah, 1000 hari pertama tadi sudah disebutkan oleh dokter adalah sangat penting ya. Itu adalah salah satu adalah untuk mencegah jangan sampai ibu tersebut anemia. Nah, karena anemia sangat berisiko ya, berisiko tentang perdarahan sampai ke kematian. Nah, kita berharap angka kematian ibu bisa kita turunkan sekecil-kecilnya, bila perlu 0-0. Tapi mungkin masih mustahil ya, tapi mudah-mudahan paling tidak kita tidak berada di angka atas ya. Nah, kemudian pertanyaan satu lagi tadi, seberapa penting ya? Sangat penting ya, karena kenapa? Dengan FA, dengan zat besi yang cukup, ibu sehat ya, melahirkan sehat. Karena ibu hamil ini gak boleh sakit sebetulnya, gak boleh sakit, jangankan sakit berat, pilek aja gak boleh. Mereka ibu hamilnya harus bahagia, harus happy. Makanya seperti dokter katakan tadi, itu harus disupport oleh keluarga, disupport oleh lingkungan, support oleh tetangga ya, keluarga. Itu paling penting untuk membuat ibu ini bahagia. Nah, dengan ibu ini bahagia kan dia happy makan, enjoy, kemudian happy menghadapi persalinan, nah happy dalam kehamilan.
0: Intinya gak boleh stres.
1: Gak boleh stres ya, ibu hamil harus selalu bahagia, walaupun hormon ibu hamil itu memang naik-naik turun ya, labil ya. Nah, kemudian seberapa penting FA ini? Sangat penting ya, karena dengan FA yang cukup, dengan zat besi yang cukup, itu bisa mencegah angka kematian, angka perdarahan pada ibu.
0: Berarti bisa dikatakan keluarga juga memiliki peran ya dalam mencegah anemia pada ibu.
1: Sangat luar biasa ya. Jadi pola makan harus diatur, kemudian harus cukup protein. Protein itu kan gak mesti mahal, gak mesti daging, bisa tahu, bisa tempe. Yang penting konsumsinya, artinya gini, saya ingin mengajak masyarakat melihat jangan asal makan. Tapi apa yang kita makan? Sudah terpenuhilah kah kita makan? Ada karbonnya, ada proteinnya. Protein itu harus lebih besar. Kemudian sayurnya harus lebih banyak daripada nasi. Ya, kemudian juga ada buah-buahan. Buah-buahan juga nggak perlu mahal ya. Bisa kates, bisa apapun yang ada musim di kebun kita atau di daerah kita ya. Nah, jadi artinya perhatikanlah makan. Nah, pada ibu hamil tidak cukup cuma makan sepotong. Kalau biasa makan sepotong harus makan 2 potong tempe atau 3 potong tempe. Karena kenapa? Ada si janin ya di dalam kandungan.
0: Menarik.
1: Ya.
0: Kak, lagi-lagi juga karena waktu
1: iya, sisa
0: 5 menit lagi.
1: Betul.
0: Mungkin langsung kita ke apa ke pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan.
1: Boleh.
0: Bagaimana nih Kak, apa harapan PKRS sendiri terhadap masyarakat terkait pemeriksaan kehamilan secara rutin dan pesan apa ya ingin Kakak sampaikan kepada ibu hamil agar lebih menjaga kesehatan nih Kak selama kehamilan?
1: Iya. Saya berpesan kepada seluruh ibu hamil yang ada di Aceh Barat khususnya ya, dan ibu hamil yang ada di seluruh Indonesia atau seluruh Aceh ya. Nah, untuk Aceh Barat tentunya kita apalagi rumah sakit itu adalah pusatnya rujukan ya, pusatnya rujukan. Nah, tentunya ada klinik pertama yaitu di Puskesmas, tingkat pertama di Puskesmas, tingkat desa itu ada Posyandu. Nah, kita lihat pemerintah itu sudah luar biasa usahanya, bagaimana PMT-nya, bagaimana edukasinya di Posyandu yang sekarang ILP ya, terpadu ya, Posyandu terpadu, semua ada layanan di sana. Nah, layanan dasar ya. Nah, kita berharap ibu hamil itu jangan segan-segan berkunjung ke Posyandu, biar nanti dicek HB-nya, hemoglobinnya, darahnya gimana di dalam tubuh, cukup enggak untuk persiapan persalinan. Nah, kemudian FE-nya ada enggak dimakan selama kehamilan itu 90 butir seperti dokter katakan. Nah, kemudian juga harus rajin makan ikan ya, biar anak itu tumbuh cerdas. Jadi sehingga anak itu tidak, angka stunting kita itu dapat kita turunkan. Jadi kami himbau ya, kami berharap kepada seluruh ibu-ibu, calon ibu ya, calon nenek juga ya, terus mengingatkan anaknya yang mau hamil akan hamil ya. Jadi untuk sama-sama kita terus memberi dukungan, mensupport mereka agar mereka itu terbebas dari anemia. Nah, kalau anemia terbebas, maka angka kesakitan, angka kematian bisa kita turunkan, dan angka stunting dapat kita tekan sekecil-kecilnya. Dan kualitas bangsa ini pasti bagus.
0: Baik,
1: nah,
0: baik.
1: Seperti Pak Dokter katakan tadi, Aceh Careng, Aceh hebat.
0: Bukan main. Kak, terima kasih atas waktunya.
1: Baik. Walaupun WFH ya, RRI tetap ya.
0: Baik Kakak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tadi apa yang telah disampaikan oleh Kak Imi Hartini, SKM, dan juga bersama Dokter Mardani tadi ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan sesuatu yang kita nggak paham jadi paham, terutama sekali untuk ibu-ibu.
1: Mungkin sedikit deh Maya, kami informasikan bahwa di rumah sakit kita ada 3 dokter kandungan. Jadi jangan tunggu-tunggu ketika memang punya masalah dengan persalinan, jangan tunggu rujuknya terlalu lama ya, nggak datang ke fasilitas kesehatan. Kita ada 3 di sana, ada Dokter Arman, ada Adrian, dan juga ada Mardani. Ya.
0: Jadi jangan malu-malu ataupun mengabaikan ya terkait.
1: Carilah pelayanan yang tepat. Ketika memang sudah membutuhkan harus ke rumah sakit. Ayo ke rumah sakit.
0: Baik Kakak, terima kasih Kak atas waktunya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menambah ilmu dan juga kita merasa lebih paham dan lebih penting bahwa terkait dengan anemia ini ya Kak ya.
1: Benar.
0: Dan juga untuk pendengar semoga bermanfaat. Pendengar sampai di sini saja program Indonesia Sehat. Jangan lupa ikuti terus ya setiap hari Jumat pastinya dalam tema yang lain pula.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotze pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: So yeah, in the first half we played really well, but
4: kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.

karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen, Dean Lukien, mengakui timnya bermain

0: kurang maksimal sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Een onbevredigend slot van een mooie competitie.
2: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situasi tuan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun, pada akhirnya, tentu saja, kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Chemino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through his keeper. Hard yard for training and it's gone in. Kenton will take the...
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik, pendengar, untuk selanjutnya sebelum kita mendengarkan lagu-lagu Aceh, karena juga hari ini hari Jumat edisi siar 22 Mei 2026, sebelumnya kami bacakan dulu sebuah berita panggilan siaran kedua berasal dari Mahkamah Syariah Tempat Tuan, ditujukan kepada Saudara Sarudin bin Sulaiman, tempat tanggal lahir Pantai Cermen, 1 Juli 1963, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar pekerjaan petani, alamat Gampung Kedai Padang, Kecamatan Klur Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada Saudara Sarudin bin Sulaiman dapat hadir ke ruang sidang Mahkamah Syariah Tempat Tuan, Jalan Tebin Mahmud Air Berendang Tapak Tuan pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih.
2: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyo merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na di kampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek 2 yang ikut Habagitanyo tip-tip urau poh tiblah lehepto sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurin 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabo, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan berita Mas Aceh dalam Haba Uronyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mangan ayam bahagia, sidra mutua. Berempak tanya dalam berita bahasa Aceh dengan Joneru Satria. Berita yang pun Haba Uronyo Uro Jumat 22 Mei 2026. Di Sub Aceh Barat ditertibkan truk motor antri solar bak badan jalan di jembatan Bitau Pati Pinang.

Repiansyah menjelaskan bahwa le motor parkir di bahu jalan hingga di atas jembatan penuh tak antri minyak tolar. Kondisinya dinilai melanggar aturan perparkiran serta membahayakan pengguna jalan lain. Parkir di menih jalan dan di atas jembatannya jelah dilarang karena telain mengganggu aruh lalu lintas. Cid berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Kita mahlam motor bertonase rayu yang terus menerus parkir di atas jembatan dikhawatirkan jut mengurangi ketahanan konstruksi jembatan akibat beban yang lebih berat. Dalam kondisinya terus berlanjut, kamu khawatir pegah referensi akan terjadi itren kekuatan jembatan. Beban tonase yang lebih jid menyebabkan pergeseran jembatan hingga berpotensi mengakibatkan kerusakan berat. Menurut Rapi, pihak dinas perhubungan dengan jajaran Satlantas Polres Aceh Barat kag lakukan berbagai upaya penertiban sejak pada urau terakhirnya, petugas manteng diingatkan pada sopir supaya hanya parkir motor di bineh jalan maupun di atas jembatan saat antri minyak. Sebagaimana diatur dalam Partai Tertuh 6, Peraturan Pemerintah Nomor 7/2011 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terkait larangan parkir di atas jembatan. Rapi ketegaskan, tip pengemudi kenderaan bermotor wajib dipatuhi aturan lalu lintas. Lagi, rambu, perintah, larangan, markah jalan, alat, jok isyarat, lalu lintas. Tentuannya, hanya piuh dari parkir dan parkir sinan serta tata cara pengguna jalan sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Bagi pengendara yang melanggar ketentuannya, jut kena tangti sesuai Partai 287 ayat ta, yakni pidana kurungan paling le 2 bulan atau denda paling le mengutuh bay, dan berharap bak pengemudi supaya gepatih aturan demi menjaga keselamatan bersama serta menghindari kerusakan fasilitas umum. Habar lain, Pemerintah Nagandraya gemrempak Satgas Pusat Pejuang Bantuan Korban Bencana Hidrometeorologi bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK kag lakukan kunjungan kerja bak Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Dalam kunjungan, tim Pemkab Nagandraya dipimpin oleh Bupati Nagandraya Dr. Teku Raja Kemangan SHMH dengan pelaksana tugas sekretaris daerah Sekda Hizbul Watan gepegat pertemuan dengan tetuan tugas berbagai rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bupati TRK Rat Sekda Hizbul Watan gepegat pertemuannya membahas tindak lanjut penanganan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Nagandraya. Hanya naku tindak lanjut atas tuntutan masyarakat yang tergabung dalam aliansi korban bencana menggugat AKBM serta aspirasi warga desa Kutatring dan Lami Kecamatan Darul Makmur yang pada orang kali ikut pegah Hizbul Watan. Kejelaslah Pemerintah Nagandraya kagesampokan data baru korban bencana hidrometeorologi untuk diusulkan sebagai penerima bantuan sosial lagi bantuan jaminan udep, jaduk atau hunian serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah selalu sinergi gepegah dengan DPRK Nagandraya untuk berjuang bantuannya bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Nagandraya Pegah Sekda Hizbul Watan. Dalam kunjungan ke Posko Nasional Satgas Kemendagri, diharapkan rujuk kepastian terkait bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi.

0: Logi di Kabupaten Nagan Raya. Menanggapi hanyan tim Satgas dan rekonstruksi pasca bencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, Kolonel Infantri Tamimi Hendra Kusuma Gutambut God Tota apresiasi kunjungan tim pemerintah Nagan Raya dan DPRK. Kepegah kamu dari tim Satgas akan segera fasilitasi utulan pemerintah Nagan Raya yang akan berkoordinasi dengan BPS serta Kemensos untuk pebagah jok bantuan kepegah Tamimi. Pemerintah Nagan Cik segera melakukan palisidasi terhadap seluruh data korban apabila manteng ditemung dan yang kalam palit maupun na yang keliru data. Apabila data palit, tengok kamu akan jok ke BPS untuk dilakukan verifikasi data dan validasi vernal pemadanan data. Selanjut ke Kemensos akan dilakukan cleansing data penerima bantuan sesuai dengan data yang disampaikan oleh BPS. Cedara mutuah on odileh habauronyo kamu putruh ba cedara ulun John Nehru Satria wakil ngon yang tugas di RI Melabu. Atuh terima kasih atuh perhatian cedara. InsyaAllah menyenang mentang umur gebi dari Tuhan dan merumpuk dan nyolom cedara bak berita bahasa Aceh lain wate akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan berita bahasa Aceh. Selanjutnya pendengar, sambil kita menanti atau menunggu siaran langsung salat Jumat untuk hari ini, kami akan menemani Anda dengan pengajian ayat suci Al-Quran yang sudah kami persiapkan.

0: وسخر لكم الشمس والقمر.
1: Baik, pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat untuk hari ini bersama seperti biasa dari Masjid Baitul Ma'mun Melabuh. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Oh, what a deep man, Cable. I'm glad. I'm glad you are.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminaw. Wajnubni wa bani anak budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kasira minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man asani fa innaka ra'ufur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin. Ghairi dhi dhar'in inda baitikal muharram. Rabbana fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, permintaan wakati pada hari yang berbahagia ini oleh moderator di Masjid Agung. Mereka menganjurkan kepada khatib untuk membahas persoalan peristiwa yang terjadi dari hari yang pertama bulan Zulhijjah hingga sampai kepada hari 10 daripada bulan Zulhijjah. Kalau hal ini kita sampaikan dalam membaca khutbah ini tidak mungkin akan terjadi. Kenapa? Karena banyak sekali poin-poin yang harus kita pelajari dari peristiwa itu. Mulai dari hari yang pertama sampai kepada hari yang ke-10, yaitu Yaumin Nahrin, pada hari raya melaksanakan kurban. Dalam hal ini saya minta maaf, tapi namun demikian saya akan menyampaikan sedikit yang menyangkut dengan peristiwa pelaksanaan kurban yang dilakukan secara langsung dalam sejarah penyembelihan kurban ini. Ini sumbernya adalah yang nyata kita lihat, itulah persoalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari beliau itu merupakan satu sejarah yang sangat besar yang menjadi pedoman bagi penduduk Islam di permukaan bumi ini dalam melaksanakan sejarah penyembelihan korban. Perlu digarisbawahi kaum muslimin yang berbahagia, korban yang kita laksanakan ini bukan untuk orang yang lain, dan tidak boleh kita melakukan korban kita minta sama orang lain. Tidak boleh. Harus harta yang kita miliki sendiri. Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, kita perlu mempelajari sejarah. Karena Islam yang kita laksanakan Udhiyah ini adalah pelajaran dari Islam. Allah menguji kita tentang apakah kita cinta kepada harta atau kita cinta kepada Allah. Ini tolak ukur yang akan terjadi dalam prinsip kita. Maka dengan demikian, kalau kita ingin melaksanakan kurban sebagai salah satu bahagian daripada syariat Islam, hendaknya kita gunakan dengan harta pribadi kita masing-masing. Kaum muslimin yang berbahagia, ada pertanyaan. Itu ada korban yang kumpulan dari masyarakat. Kadang-kadang telah menjadi suatu adat istiadat. Telah bertahun-tahun mereka melaksanakan. Mereka buat kutipan. Itu adalah bahagian daripada ta'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Boleh, karena itu adalah jamaah abrar. Ada kelompok masyarakat umat Islam
yang barangkali tidak mungkin ia melaksanakan kurban secara pribadi untuk melatih jiwanya cinta kepada Allah, supaya dia jangan menjadi manusia yang kikir, urang krit tunggu, sangat berbahaya urang krit. Jadi menyamanan gepegotlah salah satu kumpulan jamaah. Apakah tabuh kampungnya buah kelompok, lima buah kelompok. Jadi gepegot kutipan untuk gepegot kerbun secara berjamaah. Di mana mereka laksanakan, telah melakukan kerban-kerbun yang wajib atau sunat secara pribadi. Kenapa kan nunggu yang berbahagia? Kerbunnya dari unsur pribadi kita, kita sumbang kepada fakir miskin. Urang raya hajinya yang namanya udhiyah, kegunaan daripada harta yang kita miliki, kita berusaha bertahun-tahun. Apakah daripada gaji profesi kita ataupun dari tenaga kerja kita, itu harus kita korbankan, kita berikan kepada fakir dan miskin. Makanya kalau kerbun yang kerbun wajib, yang diurung poji hanya pajur, wajib dengan sebab nadar, wajib dengan sebab ditentukan. Ada orang bertanya, itu untuk apa kerbau itu? Untuk kerbun. Nyan kagakeun kerbun wajib dengan sebab tatain. Apalagi kita ada buat nazar, ada cita-cita dalam hati, kalau ada sesuatu bahwa nantinya kerbau ini, kambing ini akan saya lakukan untuk kerbun. Nyan kerbun yang wajibnya dan kudu-kudu yang berbahagia, baik takkan terpajuh mubai hanjik leh tacuk. Karena ka mutlak harta yang kita miliki ini menjadi milik daripada orang fakir miskin. Berbeda kalau hari raya Aidilfitri, pelayanan yang terjadi pada hari raya Aidilfitri itu adalah menyangkut dengan anak yatim. Itu hal yang kau pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Menyamakan pelayanan yang terjadi pada hari raya Aidil Adha ini tidak lebih dan tidak kurang daripada

Orang-orang yang melaksanakan menerima kerubun daripada masyarakat, yaitu badan amil namanya. Yang bina ilmir, guruku yang berbahagia. Lagi orang bagi jakut. Dijau jakut legap, dia bagi. Tanya bina ilmir. Yang anak ilmir, baik terima. Olehnya orang badai haji long. Yang raya atas sumber penyakit. Mengingat ingat guruku yang berbahagia. Mempeluh rau, mertuh rau dan terima badal haji. Tahu yang akan laksanakan tetuk ke Dewan Makkah. Siapa? Itu sangat berbahaya kalau tidak punya ilmu. Maka dalam hal ini ilmu merupakan langkah awal untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah kerbunya orang guruku yang berbahagia, marilah sedikit kita rujukan kepada peristiwa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Qila ulama itu berkata, sababu dibhil Ibrahim Ismail alaihi wasallam, sebab Nabi Ibrahim sampai anak goknya ge kerebut pu sebab nyo yang dipegang hamba tai nusyah na jelah nengo pi di moderatornya yu pegang hamba tai nusyah lon han alung pegang hamba tai chau pegang hamba tai Aceh karena yang urang Aceh hamdung. Jadi pu sebab Nabi Ibrahim guti kerebut ge kerebut anak goknya Nabi Ismail pu sebab. Dalam satu peristiwa sejarah, Nabi Ibrahim nyau adalah gepelara ternak. Ternak. Nyan urang yang pupun pelara ternak. Kambing, biri-biri, ternak kerbau dan lembu, ternak unta. Nyan negurungku yang berbahagia, kambing dalam titun dengan kibiri jumlah ji leri bebo ke kerbun. Leri bebo. Kemudian kalau lembu dan kerbau gesembelih dalam titun leri tubuh. Kalau unta dalam titun tertubuh. Nyantik titun ke pubut atanya li Nabi Ibrahim. Nang jak blau hanan. Pekan. Karena gonyang ke pegat tabuh lapangan. Kage clean. Sebuah tempat untuk wilayah ternak gonyan. Cara gonyan ternak kambing, kerbau dan unta, beliau itu gelatih ate 12,000 boh. Ini dalam sejarah. 12,000 boh ate yang gelatih. Gepurna gejo ilmu cara pengembalaan. Kutubit binatang dalam kandang dan jak puah binatang peluk dalam kandang. Menatang ternaknya. Jadi akhirnya batinnya negurungku yang berbahagia gantung oleh Nabi Allah Ibrahim. Ditanya oleh malaikat, hai Ibrahim, kepada gantung batin menjawab oleh Nabi Ibrahim, emas itu secara rupa halal bersih, tetapi secara makna itu haram hukumnya, najis. Kalau najis yang layak kita gunakan adalah pada benda yang najis. Jadi meh terpakai pada kuatai yang tabir meh najis secara makna atai najis baik secara rupa maupun secara makna. Dan guruku yang berbahagia laginya tata cara goknya kepelara binatang ternak untuk guti kerbut. Jadi hingga Nabi Ibrahim juga tabuh tempat yang paling mayang. Hingga binatang ternak yang dipantau dari tempat yang sangat tinggi itu. Jadi waktu bengah, waktu pagi hari Nabi Ibrahim gepeh lonceng. Waktu siang hari poh 12 gepeh lonceng. Alih cerat datang yang gepeh lonceng. Tiura bergerak gepeh lonceng dengan tepuk. Apabila anjing mendengar suara lonceng itu, mereka sudah tahu tugasnya. Apa tugasnya? Binatang ternak yang na dalam lapangan yak putaho wo lampu, binatang ternak di pagi hari yang na dalam lampu yak petebit ba lapangan untuk yak meda makanan. Nyan ilmen ngunku yang berbahagia, maka gekun anjing mu'alam, anjing yang dapat menerima ilmu. Hingga malaikat bertanya, hai Ibrahim, patah cek ilmen kata tajuk katai. Bijawab,

Ya ilmunya gelimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ulun. Maka supaya mengatur laksana tata cara pelaksanaan kurban yang halal. Pekan aku yang berbahagia. Kerbun yang halal, binatang kerbunnya yang sah tak kerbun yang menjadi mutlak milik kita yang tengah di urang akhirat. Apabila makanan yang tajuk pada kerbunnya makanan pribadi kita nyau. Baik dipajuh bak pitang gop. Baik dipajuh bak jagung gop. Baik dipajuh padi gop. Kalaupun binatang ternak berkeliaran di tempat pemukiman masyarakat, di saat kita membelinya atau di saat kita menjualkannya, minta izin dulu. Tak lagi izin bawa rumpur makanan, bawa rumpur tanaman. Pakan aku nyan harta go dalam kitab fikih pun bukan. Setiap orang pelara kebun lima kambing dan mana itik nyan umpun awaknya wajib bagi tanya sebagai pemilik. Baik dia pajuk harta go. Kalau tanya tak pelara mana, umpun mana wajib tajuk. Tak pelara kebun, umpun kebun wajib tajuk. Nyamban aku. Apabila wilayah penduduknya kah sempit. Jadi dia tak kembang pegat pelaksanaan kerbun yang sehat, yang bersih, yang suci, payah tak buka lagi tanya hutan yang luah. Tak buka lapangan ternak hewan. Lagi contoh dalam telawah dan di tempat-tempat lain yang berbahagia. Kemudian, karena lagi Nabi Ibrahim pegat tata cara pelaksanaan kerbun kotnya, jumlah kambing jumlah yang besar, jumlah lembu yang besar, jumlah unta juga yang besar. Akhirnya malaikat menjadi takjub, manusia menjadi heran. Semua mereka itu datang kepada Ibrahim. Ya, baru mau Ibrahim, ya tanya, hai Ibrahim, pekan ron, hana hayuk tagai, hana gementar, hana tepu-tepu, rau tendang mentang dalam melaksanakan kerbunnya. Ia kata-kata yang bukan. Ya hinau dan guru-guru yang berbahagia waktu kejauh dari Nabi Ibrahim lahir tabah-tabah ilmai yang na dalam Al-Quran surah Al-Bainah wa ma umiru na illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qaimah. Pelaksanaan kerbun yang dipegat oleh Nabi Ibrahim ini adalah merupakan pedoman sepenuhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang Allah curahkan dalam dada Nabi Ibrahim. Hingga awak ditanya oleh malaikat dan juga oleh umat Islam lainnya, perjauh Nabi Ibrahim. Kullu ma taqarraba bihi laysa bi syai'in indi. Setiap binatang kerbun yang kalah berkerbun mentonton dum najai ka abih nya mamadum hana talon. Sapa ciatra atas Allah, atas Allah kembali kepada Allah. Artinya apa makna guru? Nabi Ibrahim bawa dia jauh habanyo adalah dalam keadaan fana fillah. Baqa billah. Ya ini na ajaran tauhid dan tasawuf. Karena agama Nabi Ibrahim, bawaan daripada Nabi Ibrahim, ia adalah agama tauhid dan agama sufi, agama yang bersih daripada aghyar, daripada syirik, baik syirik jali, syirik khafi dan syirik akhfar. Makanya boleh ke ilmu yang orang guruku yang berbahagia. Ilmu yang sangat penting, ilmu perasaan. Perasaan dalam kita beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikalan dalam kita tu sukir. Pajan Allah gejuk kuasa untuk tanya dan pegabun untuk tanya. Apabila kita ada rencana, yang orangnya nak rencana pihak pegawai kerbut, buatnya baru kuyuk kuasa apa Tuhan. Tak betul bipeng lah belum hanali kerit ni. Hanali telaga unta yang bagau, kami yang bagau. Bahkan, karena akan tumbuh rasa ikhlas kita memiliki. Harta yang kita miliki ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mantau dali alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula segala puja itu milik bagi Allah. Allah itu siapa? Rabbul Alamin. Urung pau sekalian alam. Tu alam. Nyawang tanya alam. Matang tanya alam. Anak tanya alam. Cucau tanya alam. Harta yang kita miliki ini semuanya alam.
Artinya apa yang nak abang tanya? Nyok memadu adalah milik Allah subhanahu. Beryakin lagi orang. Baru wikun dinul qaibah. Agama yang bersetubuh. Agama yang mesra. Agama yang hidup dalam batin tanya. Sah tanya sebagai umat Islam yang abadi. Dan sah pula kita masuk ke dalam syurga di hari akhirat kelak. Tapi kalau mantana simpang siur dalam kehidupannya banyak akhyar, banyak pikiran-pikiran nyaw duku-duku yang berbahagia haba aman sura. Setiap amalan yang kita kerjakan lagi abai dan ditunggu ibapa oleh angin. Yang yang maksud makanya Islam, berbicara Islam ada sejarah. Sejarah Islam dari Nabi Adam, urau pertama, urau kedua Dzulhijjah, urau kelahir, urau keput, sampai itu urau kelima, urau tiga-tiga urau yang keenam. Yang madumna sejarah diabadikan. Siapa yang mengabadikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkan? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, saudara sepupu dengan Nabi, keluarga besar Rasulullah SAW. Ibnu Abbas, Abbas itu adalah paman Rasulullah, adik daripada Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi bahwa tiap umur tiblah tun Sayyidina Abdullah bin Abbas jak barubah Nabi yang lagi ikut perang-perang Badar, Rasulullah telah menggerakkan, telah memanggil semua sahabat untuk kita menjadikan perang Badar. Bahkan terjadi peperangan itu karena kafir yang berhadapan dengan Islam, yang kafir harbi, kafir yang mengganggu ketertiban Islam, yang wajib daperan itu, kedaliman yang dilakukan oleh mereka. Alihnya kalau kafir yang kafir demi yang bayu pajak kena gerak Islam, ia hanya terganggu awalnya. Tapi kafir harbinya wajib kita tumpaskan. Maka kejaklah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, jaklah kau ikut dalam peperangan. Sementara Ibnu Abbas mentau umur tiblah tu, berkata oleh Rasulullah, hai Ibnu Abbas, gata galam dia ikut dalam peperangan. Pakam galam balik, galam tu umur 15 tahun, galam nak taklih hukum agata untuk pegak perang. Kibancit lo ya Rasulullah, preh putun tu. Putun tu baru je gata tak ikut dalam peperangan. Nyambat. Pekalingan ni ku. Perang dalam Islam ni ibadat tambah lagi temayang ni ku. Tambah lagi puasa ni ku. Tulak ketaliman, dapat sa'il menghindari daripada semua malapetaka yang menimpa tu diri pribadi tanya. Itu adalah ketaliman. Maka dalam halnya, dalam hal itu sangat ditentukan oleh agama untuk menolak yang demikian itu. Jangan sampai kita hidup dalam kemelaratan, jangan sampai kita hidup dalam kesesatan, jangan sampai kita hidup dalam tersiksa terlalu. Maka dalam hal ini kaum muslim yang berbahagia, apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim itu dinul qaimah, agama yang benar. Ia dengku-dengku sumber daripada cerita riwayat Udhiyah Tati Kerbun Ba'uro Nahar, iaitu Ba'uro Tipluh Dzulhijjah. Oleh tetamu yang orang raya ini, tanya hanya lelain ini, menyuna rencana, menyuna diingat ke sejarah, baju binatang ternak, apakah kerbun yang wajib atau kerbun yang tunat, jajuk bapak penitia pelatanan kerbun. Kemudian, oleh penitia pelatanan kerbun, baik tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat kabupaten dan semua tingkat dalam melaksanakan kerbunnya supaya mengaksah, karena itu merupakan amanah, harus kita sesuaikan dengan pelajaran yang ada dalam kitab yang kali dipegat oleh ulama, apakah kitab Minhaj, kitab Mahdi Wajudu Angkebut, kemudian paling kurang kitab Sabilal Muhtadin, kitab Jawa kalan hukum minan dulu baik pegat beranggahar dosa tu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pekalangian tu, pekalnya berani terpegah. Ida daharal bina, pasal kata alim, apabila terjadi sumber kejahatan dalam pelaksanaan syariat, salah dalam menggunakan wewenang dalam syariat, pasal kata alim, ulama gaim hangi terpegah, walaihim laknatullah, untuk ulamanya geputan kutukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pekal, karena daharal fasadu fil bari wal bahri bima kasaba aidina. Terjadi kehancuran baik di laut maupun di darat
disebabkan usaha daripada manusia itu. Dia laksanakan bukan dengan ilmu, bukan dengan ilmu itu. Dia laksanakan bukan dengan perasaan. Dia melaksanakan bukan dengan iman, kan, tapi mereka melaksanakan penuh dengan hawa nafsu. Timbullah semua rekayasa sehingga manusia dalam dunianya mondar mandir, tekit uleh bagi fikir kudu berbahagia, hana aman dan hana tenteram. Makanya kita perlu berbuat yang baik, yang benar, supaya pekerjaan kita jangan sampai mengganggu ibadat orang yang lain, jangan sampai mengganggu ketertiban umat dan manusia di permukaan ini. Maka dalam halnya dengku, boleh benar lima buah nilai buatnya. Yang pertama nilai ketuhanan yang maha esa. Yang kedua nilai kemanusiaan. Yang ketiga nilai persatuan dan kesatuan. Yang keempat nilai kerakyatan. Yang lima nilai keadilan. Yang benar dalam ulai kita yang memandu supaya nanggronyo mengat aman damai. Talbatun warabul ghafur. Baldatun taibatun warabul ghafur. Lagi yang cara dan kudukun yang berbahagia. Nilai-nilai keagamaan tidak mengurangi dalam kehidupan dan masyarakat. Sangat baik. Gatat dan kudukun yang berbahagia. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dosa mereka itu. Mintalah ampun buat mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah dalam pekerjaan baik pegawai dorong. Fa idza adamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kena tabah keputusan, kita bertawakal kepada Allah. Seluruh pekerjaan yang kita kerjakan kembalikan kepada Allah. Ma tasyauna illa ma ayasha Allah. Tidak ada kemuan dalam diri kita sendiri. Semua yang terjadi mulai dari hati, perasaan dan sebagainya, itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berkehendak yang baik kepada kita. Tapi namun sebaliknya kita berbuat kemungkaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang perlu khatib sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Mohon maaf lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Jinau datang dalam kita baca dua buah hukum khutbah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiruna illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dhalika dinul qaymah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikri hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ladzikrullahu akbar.

الله أشهد أن

0: 说呢，我有公司三个department的话，就说呢，我要忙快啊。
1: Allahu Akbar.
0: سبحان الله

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadi kita mendengarkan bersama atau mengikuti bersama siaran langsung salat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Makmur Melaboh. Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita kembali bersama Pro 1 RRI Melaboh dalam rangkaian program acara yang sudah disiapkan.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, di kesempatan siang hari ini sekaligus tanpa terasa waktu jual yang memisahkan kita, maka dengan berakhirnya lagu dari Eri Susan Sunyi, maka saya sudah tugas saya emang menemani Anda untuk hari ini. Tak lupa kami ucapkan selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa insyaallah di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Ija taruh sinalih padi, si Ija pepe, si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek duo ni ikut Habagitanyo tip-tip urau pohtiblah lehepto sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
1: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
0: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas, tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program obrolan sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, baru saja tadinya kita ikuti lagu hiburan dangdut yang tadinya telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Namun di kesempatan siang hari ini kita akan berdialog nantinya dengan kedua narasumber kita yang telah berhadir di kesempatan siang hari ini dalam program Ekonomi Digital, membahas transformasi transaksi di tengah perkembangan teknologi. Ada dua narasumber yang telah berhadir di kesempatan siang menjelang sore hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026, yaitu ada Ibu Mas Lindawati selaku Retail dan Transaction Business Manager BSI Melabo, dan juga Pak Renol Gustiawan, Transaction Banking dan Retail Supervisor BSI Melabo, yang nantinya kita akan membahas terkait dengan transformasi transaksi di tengah perkembangan teknologi. Dan tentunya bagi para pendengar yang ingin bergabung, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan interaktif kami di 0811 6889 697. Dan tentunya bagi para pendengar yang belum sempat bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung melalui WA kami di 0812 7913 4007.

0: Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil.
1: Serangga ini kebiasaan mempunyai es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah phagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Amang, aku mau minta waktu Amang sebentar. Ada yang ingin kami bicarakan.
1: Ah, kalau soal kerjaannya, bilang langsung aja lah. Jangan pakai berdua segala.
2: Sebenarnya, Amang, saya datang untuk melamar Sinta, Amang. Kami ingin menikah, Amang.
1: Bah, Marga, kau siapa?
2: Saya Marga Simanjuntak, Amang.
1: Simanjuntak? Kau nggak tahu apa? Kalian ini satu marga. Kalian saudara. Ini pantang dalam adat Batak.
0: Amang, kami tahu, tapi kami kan gak sedarah, Amang. Garis keturunan kami juga sudah terpisah 7 turunan.
1: Eh, Sinta, adat itu tidak bicara soal darah. Adat bicara soal martabat dan leluhur. Tidak bisa kalian langgar semudah itu. Tahu apa kau, Sinta, tentang adat ini, ha?
0: Tapi, Amang...
1: Jangan kau keras kepala, Sinta. Jangan kau berusaha membantahku. Ini bukan perkara sepele.
0: Inang, apa cinta emang harus selalu kalah dari adat, Inang?
3: Inang tahu hatimu. Tapi dalam adat Batak, pernikahan satu marga itu tabu, nak. Akan dianggap mempermalukan seluruh keluarga kita tuh.
0: Tapi kalau kami bahagia bersama gimana, Inang? Emang salah mencintai orang yang kebetulan lahir dengan marga yang sama?
3: Tidak. Tidak salah mencintai, Nang. Tapi, memperjuangkan cinta kadang harus sabar. Inang akan coba bicara.

0: Amang, saya tak datang untuk membantah, Amang. Saya datang membawa bukti ini. Ini silsilah kami, Amang. Garis keturunan saya dan Sinta tidak saling bersentuhan selama 7 generasi, Amang.
1: Sekalipun 7 turunan, adat tetap melarang menang. Bagaimana nanti pandangan kampung, ha? Apakah tetua-tetua adat?
0: Apakah kehormatan keluarga hanya diukur dari pandangan luar, Amang? Bukan dari kebahagiaan anak sendiri, Mang.
2: Kalau harus memilih, Amang, saya lebih memilih tidak menikah daripada hidup tanpa restu. Tapi, bolehkah saya bertanya, Amang? Apakah restu Amang itu hanya untuk adat atau juga untuk kebahagiaan anak-anaknya?

0: Kami sudah berdiskusi dengan alasan garis keturunan tidak bertaut dan demi penghormatan kasih sayang yang tulus, maka pernikahan kalian boleh dilaksanakan secara khusus di luar adat resmi.
1: Terima kasih, Amang.
2: Amang, saya janji, Amang, akan menjaga Sinta, Amang, dan tidak mempermalukan keluarga. Terima kasih, Amang.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Interaktif RRI Malabo. Dialog Interaktif, mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para pendengar di manapun Anda berada. Untuk saat ini kita akan hadirkan program ekonomi digital, membahas terkait dengan transformasi transaksi di tengah perkembangan teknologi. Di kesempatan siang menjelang sore hari ini telah hadir kedua narasumber kita, yaitu ada Ibu Mas Lindawati selaku Retail dan Transaction Business Manager dari BSI Malabo, dan juga Pak Renold Gustiawan selaku Transaction Banking dan Retail Supervisor BSI Malabo. Dan tentunya di kesempatan siang menjelang sore hari ini dalam program ekonomi digital, bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui layanan interaktif kami di 0811-6889-697, ataupun nantinya Anda bisa bergabung melalui WA kami di 0812-7913-4007. Di kesempatan siang menjelang sore hari ini kita sapa kedua narasumber kece-kece kita yang telah hadir di kesempatan sore hari ini dalam program ekonomi digital. Assalamualaikum Bu Mas Linda.
2: Waalaikumsalam Bang Fadil.
1: Gimana kabarnya Bu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat sekali.
1: Gimana perjalanannya ke RRI? Sepertinya baru kali ini ya ke RRI ya?
2: Sudah dua kali.
1: Dua kali ya.
2: Sudah
1: luar
2: dua
1: biasa.
2: Kali.
1: Ini semoga nanti ada apa ya, menjelang Lebaran. Ya,
2: insya Allah dengan senang hati Bang Fadil.
1: Dari BSI nanti mungkin bisa hubungi Kak Dharma.
2: Iya, alhamdulillah. Insya Allah kita support ya. Bang Fadil.
1: Yang kedua ada Bapak Renold Gustiawan. Assalamualaikum, selamat siang Pak.
3: Waalaikumsalam Bang Fadil.
1: Gimana senang Bang? Ya, senang ya. Tadi sebelum dialog kami saya mencoba memaparkan bagaimana plan project ke dalam kehidupan saya. Nanti kita bahas lagi Pak. Karena berbicara hari ini dengan transaksi digital ini luar biasa ya Pak Renold dan Ibu Mas Lindawati. Kita ketahui dari berbagai layanan perbankan, salah satunya itu BSI. BSI yang terus memberikan kehadiran prima untuk seluruh jutaan nasabah yang menggunakan produknya BSI ini luar biasa. Salah satunya dengan, saya menarik dalam ekonomi digital ini membahas kita bagaimana transaksi digital, salah satunya yaitu QRIS. Nah, mungkin sebenarnya di kesempatan siang hari ini programmer kita ataupun pengelola ini agak lupa nih, karena seharusnya kalau memang ada anak-anak muda yang dihadirkan kan kita bisa berceritakan bagaimana manfaat yang mereka rasakan ya Bu ya.
2: Betul sekali.
1: Karena memang kalau QRIS minimalnya anak muda ketika nongkrong di kafe-kafe, mereka ketika mau bayar setelah menerima bill, mereka menggunakan aplikasi BSI Mobile untuk membayar dengan QRIS seperti itu ya. Karena memang luar biasa transformasi transaksi di tengah perkembangan teknologi. Ini saya mungkin akan berbincang bersama Ibu Mas Lindawati dulu ya Pak Renold ya.
2: Ya.
1: Ya, menurut Ibu sejauh ini bagaimana perkembangan transaksi digital ketika kemajuan ekonomi yang memang begitu dahsyat di saat ini, Bu Mas Lindawati, silakan.
2: Iya, terima kasih Bang Fadil. Sebelumnya saya sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
2: Masyarakat kita di seluruh barat selatan ya, barat selatan sampai dengan Pulau Simelu ya,
1: Pulau Simelu.
2: Pak Fadil ya. Iya. Dan kami juga berterima kasih nih sama RRI sudah diundang hari ini. Dan tentunya semuanya sehat ya, amin, masyarakat amin, kita amin. Di wilayah Aceh ya, barat selatan. Dan kami sendiri dari BS ini menyampaikan bahwasanya dengan kondisi saat ini, dengan adanya transaksi digital itu setidaknya membantu masyarakat kita, pengusaha-pengusaha, baik itu kaula muda, kemudian usaha-usaha yang sudah mikro ke atas, itu sangat tersupport sekali. Karena memang lingkupan kita itu bukan hanya di kota, tapi seluruh pelosok. Nah, itu yang kita sampaikan di sini, bahwasanya serapan digital ini betul-betul tersentuh ke masyarakat yang ada di pelosok. Jadi sejauh ini sih, kalau kita lihat serapannya tuh udah sangat-sangat jauh lebih baik persentasinya dibanding sebelum-sebelumnya.
1: Iya, mungkin ada skala persentasi yang bisa dijelaskan kepada para pendengar kita terkait dengan transaksi ekonomi digital hari ini, Bu Renda, silakan.
2: Iya, kalau untuk peningkatan transaksinya kita dari dulu pengguna kita itu masih di bawah 5 ribuan. Sekarang untuk wilayah, kebetulan kita di barat selatan ini, area Melabu sendiri kita membawahi 35 cabang. Ada di 10 kabupaten. Mungkin kabupatennya tuh ada di mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, kemudian Aceh Barat Daya, kemudian Aceh Selatan, Subuh Salam Singkil, ditambah lagi Gai Luwes, sama Aceh Tenggara. Nah, jadi 10 kabupaten di bawah area Melabu itu, kita saat ini sudah di kurang lebih di 12 ribu.
1: 12 ribu?
2: Untuk KRIS-nya, pengguna KRIS.
1: Pengguna KRIS ya?
2: Di bawah report kita se-area Melabu.
1: Ini luar biasa pengguna KRIS.
2: Alhamdulillah.
1: Saya juga sempat kaget sampai 12 ribu ya.
2: Iya.
1: Karena apa bedanya sih Bu ketika sebuah nasabah ataupun yang memanfaatkan aplikasi BSI ya?
2: Iya.
1: Ketika mereka mempunyai rekening pribadi dengan QRIS, apa sih yang menjadi bedanya?
2: Ya, dengan transaksi pakai barcode ya KRIS, itu satu cukup dengan HP di genggaman, semua transaksi selesai, seperti itu Pak Fadil. Jadi artinya begitu nasabah nih, contoh nih misalnya saya atau Bang Fadil sendiri, kita jalan-jalan pagi nih, tiba-tiba kita lupa uang tunai kita nggak ada. Nah, dengan adanya HP, cukup HP, kita sudah bisa scan barcode. Artinya apa? Transaksi kita selesai, kita bisa pembayaran. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu nasabah harusnya tidak ada niat untuk berbelanja. Begitu adanya ketemu nih, tuh ada yang dagang gitu, kayaknya tertarik tuh. Begitu kita ini, yaudah, dengan adanya KRIS dia, kita tinggal scan. Jadi transaksi jual belinya juga terjadi. Seperti itu Bang Fadil. Berarti, banyak sangat manfaatnya.
1: Iya, berarti ini adalah salah satu trik marketingnya BSI ya.
2: Wah. Iya. Pasti karena pasti memang ya. Sebenarnya bukan trik sih. Semuanya kita ya perusahaan itu strategi-strategi pasti ada dong untuk keberlangsungan sebuah perusahaan. Ya, namun untuk bertahannya suatu perusahaan ya kita terobosnya ya supaya keseimbangan. Kalau masyarakat itu sudah tersentuh dengan baik, kemudian apa yang diharapkan sama masyarakat, tentu imbalnya ke kita juga. Jadi di sini tuh kita membangun partner dengan nasabah, dengan masyarakat, supaya ya sama-sama kita membangun membangun perekonomian ini supaya pertumbuhannya untuk masyarakat juga.
1: Apakah
2: seperti itu,
1: ada perubahan perilaku masyarakat kita Bu ketika layanan digital perbankan ini hadir?
2: Iya, sangat ini. Karena di zaman canggih ini, kita selalu sampaikan juga, ada memang sebagian pengusaha-pengusaha kita masih belum terima. Tapi dengan kondisi-kondisi yang kita terima di lapangan, kadang-kadang ya masyarakat yang jauh, itu mereka ya sama sekali sudah jarang tuh menggunakan uang cash. Karena kan secara ini kan uang cash juga banyak ya, ada faktor ininya juga, ada kuman mengandung itu kan, dan lain-lainnya seperti itu. Dan juga kita agak repot tuh, harus banyak-banyak tuh stok uang di rekening, resikonya juga ada. Nah, jadi dengan adanya digital ini, tentunya ya si masyarakat mau nggak mau, dia harus ngikutin tren, harus ngikutin zamannya, seperti itu. Nah, jadi udah otomatis ya setidaknya masyarakat tuh berlomba-lomba, dan ditambah lagi dari edukasi kita di lapangan, supaya masyarakat ini loh feedbacknya, ini loh hasil kalau misalnya si UMKM kita menggunakan seperti itu.
1: Iya, satu pertanyaan lagi Bu sebelum nantinya kita Fadil akan berbincang bersama Pak Renold.
2: Iya, baik.
1: Bagaimana sih untuk BSI Melabu sendiri dalam menyesuaikan layanan dan juga kebutuhan masyarakat dalam tantangan ataupun di era yang serba digital saat ini?
2: Iya, sejauh ini sih kita juga dari BSI kita sudah melakukan banyak perubahan, banyak hal ya. Terutama kita mulai dari perbaikan jaringan juga. Dan alhamdulillah kalau kita lihat jaringan kita sudah jauh lebih baik ya. Dan Noten sampai hari ini tuh kita menjadi bank terbaik nasional juga, baik itu dari sisi servis. Kita sudah menuju di 4. Nasional, peringkat keempat nasional. Jadi itu nilai jual tentunya bagi kami BSI yang terus melakukan perbaikan-perbaikan, ya termasuk layanan kita di digital. Karena digital ini kan salah satunya produk yang sangat-sangat diminati saat ini. Ya udah barang tentu kita BSI itu menyiapkan segala sesuatunya untuk perbaikan-perbaikan ke depan supaya masyarakat lebih nyaman.
1: Luar biasa.
2: Itu,
1: tahan dulu Bu Mas Lindawati. Dan mungkin saya panggil Bu Linda aja ya.
2: Iya, Bu Linda. Panggilan kerennya Bu Linda. Biar lebih gampang ya Bang Fadil.
1: Ya. Ya, kita akan bersama Pak Renold terkait dengan transformasi digital di kesempatan siang menjelang sore hari ini dalam program kita Dialog Ekonomi Digital. Pak Renol, mungkin bisa dijelaskan terkait bagaimana sih sejauh ini perkembangan layanan transaksi banking di era digital saat ini, Pak Renol, silakan.
3: Baik, terima kasih banyak Bang Fadil atas waktunya. Jadi memang perjalanan transaksi di kita lah yang di Indonesia. Yeah. Mungkin awalnya saya flashback ke SD ya, yeah, okay, pada saat SD dulu, dimana ketika itu mau transaksi itu harus ke bank. Benar ya,
1: Bang Fadil ya? Benar. Saya masih merasakan, Pak.
3: Masih merasakan.
1: 2008, 2009 masih saya rasakan itu.
3: Betul. Jadi kalau masa kita SD itu, belum ada kartu ATM. Orang malah takut pakai kartu ATM, kartu debit card itu.
2: Iya, betul.
3: Benar ya?
2: Betul.
3: Tapi sekarang orang kalau enggak ada debit card atau ATM itu pusing.
1: Malah cari yang di yang malah, black card
3: iya,
1: itu.
3: Iya, betul. Nah.
2: Betul.
3: Benar ya, Bu Linda ya, Bang Fadil. Nah, jadi transformasinya itu jelas kelihatan. Bahkan sekarang orang enggak pusing atau enggak khawatir kalau dompetnya tertinggal. Justru khawatir kalau handphone yang tertinggal.
2: Ya, handphone yang tertinggal.
1: Betul, betul, betul, betul. Karena memang di zaman sekarang tanpa handphone kayaknya serba hambar.
2: Ada yang kurang.
1: Ada yang kurang.
2: Iya, ada yang kurang.
1: Ya, silakan Pak Renol.
3: Setelah di era orang mungkin gak khawatir bawa dompet, nah disitulah Bank BSI terus memperbaiki atau menghadirkan fasilitas-fasilitas transaksi digitalnya. Yang paling hot sekarang ya Kris ya.
1: Qris ya.
3: Ya, Kris. Nah, kenapa harus Kris? Pertanyaan kan mendasar seperti itu.
1: Okay.
3: Kalau tadi Bang Fadil nanyanya bedanya apa dengan transaksi menggunakan transfer rekening?
1: Rekening, ya.
3: Benar ya?
1: Benar.
3: Nah, perbedaan yang paling mendasar itu seperti ini, Bang Fadil. Ketika tokonya itu dijaga oleh kasir.
1: Oke.
3: Okay. Benar ya?
1: Oke. Meminimalisir ya. Bahasanya
3: betul,
1: ya.
3: Betul. Itu dia, meminimalisir resiko kerugian yang ada di kasir.
1: Oke.
3: Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya kan sama ya, transaksi transfer ke rekening sama, dengan Kris.
1: Iya.
3: Tapi perbedaan paling mendasarnya adalah ketika kita transaksi dengan Kris, itu ada aplikasi yang bisa kita serahkan ke kasir kita. Kalau kita transaksi pakai rekening, rekening transfer gitu ya, itu kan nggak mungkin si kasirnya dikasih akses rekening si pemilik usaha.
1: Oke.
3: Nah, jadi kalau dengan adanya Kris, si kasir tetap bisa memonitor transaksinya sukses atau tidak. Cukup di kasirnya aja tanpa harus komunikasi dengan si pemilik usaha.
1: Si owner ya.
3: Benar.
1: Berarti si kasir hanya mencatat sukses atau failed seperti itu ya.
2: Betul.
3: Si kasir tidak perlu mencatat, Bang Fadil.
1: Paling dia foto ya.
3: Bukan, enggak perlu.
2: Otomatis.
3: Memang ada alat monitornya yang kita kasih, ya kan? Itu bisa diakses oleh kasir. Nah, jadi dia enggak perlu nanti konfirmasi ke pemilik usaha.
1: Oke.
3: Okay. Yang sering terjadi di lapangan nih kalau yang menerima transaksi transfer gitu. Dia nelpon ownernya tuh.
1: Pak, udah dikirim, Pak?
3: Sudah masuk belum transaksi ini?
1: Nah, betul,
3: bayangkan ribetnya transaksi seperti itu.
1: Okay.
3: Dengan adanya Kris, kita potong alur monitoringnya, bisa langsung di pantau oleh kasir.
2: Ternotif
3: kasir.
1: Biasanya jenis transaksi digital yang dihadirkan oleh BSI sendiri sejauh ini bagaimana selain Qris dan juga melalui transfer rekening pribadi?
3: Iya. Kita ada namanya satu lagi edisi sebenarnya.
1: Mesin edisi.
3: Iya, cuma memang yang kita fokusnya sekarang ini ke Kris karena kita mendukung ini ya, mendukung program pemerintah. Sehingga memang fokus kita Kris untuk melakukan memberikan fasilitas tambahan ke si pelaku usaha. Nah, kemudian mungkin bisa juga tambahan benefitnya ini yang paling mendasar juga nih, Bang Fadil. Ketika transaksinya itu sudah menggunakan rekening, itu artinya akses keuangannya nanti untuk permodalan itu seharusnya lebih mudah, ya kan? Ketika si pelaku usaha itu melakukan pemusatan transaksinya itu melalui rekening, nanti pada saat melakukan pengajuan usaha, ya kan? itu pihak bank mungkin nggak terlalu membutuhkan waktu yang lama untuk analisa, karena dari arus kasnya aja sudah langsung nampak.
2: Transaksinya,
3: sudah di kita.
1: Enggak seperti manual lagi, Bu.
2: Iya, betul, otomatis.
3: Betul.
1: Jadi itu salah satunya layanan yang saat ini tengah digencarkan kepada para pemilik usaha, UMKM dan juga berbagai hal lainnya.
3: Betul.
1: Ini luar biasa. Dan apa sih yang menjadi keuntungan dan perbedaan ketika transaksi digital dan dengan transaksi konvensional sendiri, Pak Reno?
3: Keuntungan yang paling tampak ya di lapangan itu, si pelaku usaha itu nggak harus sibuk-sibuk mondar-mandir dari tempat usahanya ke bank. Bisa kita bayangkan, Bang Fadil, ketika pengusaha itu harus mondar-mandir ke bank,
2: ninggalkan
3: usahanya, ninggalkan tokonya. Waduh, berapa banyak waktu yang harus tersita untuk itu. Nah, dengan adanya transaksi digital, itu waktunya juga lebih efektif dan efisien lah didapat.
1: Dan juga saya ingin satu pertanyaan lagi sebelum nantinya kita akan berpindah kepada Bu Linda. Sejauh ini bagaimana BSI memastikan kenyamanan dan keamanan para pengguna transaksi yang menggunakan layanan digital nih, Pak Nol?
3: Untuk memastikan kenyamanannya ya? Ya, kita memang sering ya ada tim khusus untuk transaksi digital. Ada tim khusus itu kita rutin melakukan kunjungan ke merchant-merchant atau ke pasar-pasar. Bahkan kalau di beberapa pasar di Aceh, kalau di Melabuh itu di pasar bina usaha ya.
1: Oke, di PBU kita, ya.
2: Dibuatkan lapak.
3: Kita memang ada lapak BSI, Bang Fadil. Nah, disitulah nanti para pelaku usaha mungkin mau melakukan konsultasi terkait dengan layanan-layanan BSI bisa melalui lapak BSI di yang ada di pasar-pasar.
1: Berarti ketika ada keluhan para pelaku usaha bisa datang langsung.
3: Bisa datang langsung
1: untuk memberikan pengaduan ataupun keluhan yang menyampaikan di luar biasa. Ya. Apakah hanya di PBU atau ada di lokasi lain?
3: Kalau untuk pelayanan seperti itu kita fokuskannya memang di pasar.
1: Di pasar ya.
3: Memang sementara ini ada beberapa klaster yang ditentukan ya Bu Linda ya.
2: Betul.
3: Salah satunya ya pasar. Ada juga beberapa nanti ada klaster perumahan.
2: Setiap kabupaten tuh ada programnya.
3: Betul. Ada beberapa program ya. Tapi yang fokus untuk pelaku usaha itu kita lebih banyak di klaster pasar.
1: Klaster pasar.
3: Klaster
1: ya?
3: Pasar.
1: Oke, Pak Reno tahan dulu, kita akan ke Bu Linda. Bu Linda, kita kan tadi membahas terkait tadi sudah perubahan perilaku, seberapa penting juga transformasi digital ini kita bahas. Namun salah satunya di tengah perjalanan dalam BSI terus berbenah. Tantangan yang sering dihadapi oleh BSI sendiri ini bagaimana, Bu Linda?
2: Ya, tentunya setiap tantangan itu jadi motivasi ya, motivasi terus jadi mental kita tuh semakin diasah seperti itu. Jadi sejauh ini sih yang namanya kita kehidupan ya, pasti ada apa namanya, ada ini ya, ada goncangan, ada semacam cambuk ya, supaya kita terus motivasi.
1: Betul.
2: Itu nggak hanya di perusahaan, di pribadi kita juga harus ada perubahan seperti itu. Ya sejauh ini kita menyingkapinya ya terus mengikuti apa yang menjadi keinginan si nasabah kita, apa sih yang menjadi permintaan dari masyarakat. Nah, tentunya itu harus kita benah, harus kita pelajari supaya kedepannya ini menjadi tolak ukur kita untuk perbaikan-perbaikan di BSI. Seperti itu, Bang Fadil.
1: Iya, luar biasa. Namun kan, Bu, di tengah gonjang-ganjing ketika memang BSI ini kan baru sedang merangkak untuk menaik klaster yang
2: 5 tahun
1: ya, untuk klaster yang lebih tinggi dengan berbagai rintangan yang memang terus mungkin seperti Bu Linda katakan tadi, ketika ada problem disinilah solusi untuk kita memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Namun sejauh ini bagaimana sih BSI sendiri menghadirkan layanan tercepat kepada nasabah untuk bisa mereka lebih yakin agar BSI ini bisa berada di jari tangan dari puluhan juta warga Indonesia sendiri.
2: Iya, tentunya semakin kesini kan kita juga tahu tuh, kita ketahui bersama bahwasanya perbankan di Indonesia ini bukan satu dua, malahan puluhan dan menuju ratusan seperti itu. Ya tentunya sebagai perbankan terbesar saat ini di Indonesia, ini menjadi apa namanya kekuatan tersendiri dari kita untuk melakukan ya apa sih yang perlu kita support untuk masyarakat. Karena terus terang ya BSI ini bukan hanya sebagai sahabat finansial. BS ini merupakan sahabat spiritual karena memang kita syariah, kemudian sahabat sosial. Jadi apapun yang kita lakukan, perbaikan-perbaikan itu murni untuk kenyamanan masyarakat. Untuk kenyamanan masyarakat. Jadi untuk menuju ke sana, ya kita perlu perbaikan-perbaikan, kita perlu mengikuti trennya saat ini. Ya itu tentunya perlu dan sejauh ini kita sudah melakukan perbaikan. Kemarin kita termasuk visi kita tuh menuju di 10 top.
1: 10 top ya, seluruh bank
2: top 10
1: Indonesia.
2: Seluruh bank yang ada di Indonesia. Indonesia. Dan saat ini kita udah menuju di 5.
1: Di 5.
2: Dan kita berhasil menuju di sana.
1: Satu mungkin?
2: Kita sudah berada di 3. Artinya kita 3. Berlomba itu bukan hanya dengan syariah. Karena syariah terbesar memang kita. Berlomba itu kita dengan bank-bank perbankan yang ada di Indonesia. Tentunya dengan mengikuti apa-apa yang sudah dilakukan oleh perbankan-perbankan yang usianya sudah di atas kita ya. Seperti ya misalnya kita bilang bank BRI lah yang udah 100 tahun usianya. Ya itu tentunya BSI melakukan gebrakan-gebrakan yang selayaknya bagaimana kita itu ditunggu dan sangat-sangat diminati di masyarakat sehingga kita bisa memenuhi kebutuhannya masyarakat. Seperti itu, Bang Fadil.
1: Tapi ya. Sejauh ini ada enggak, Bu, ketika mungkin selama di Melabuh Aceh Barat keluhan-keluhan nasabah disampaikan ke Ibu, Bu, bisa enggak kita BSI itu menghadirkan program A ini? Apakah ini langsung dieksekusi ataupun di sebuah jadikan plan project? Saya pernah apalagi dengan saya salut dengan salah satunya program transaksi digital BSI yang dimiliki oleh BSI sendiri. Mungkin bisa hari ini dijabarkan oleh Bu Linda terkait dengan transaksi tanpa menggunakan kartu. Nah, ini mungkin unek-unek dari Pak Diel pribadi sendiri akan disampaikan di manajemen. Ketika tadi Pak Renol katakan batasnya hanya 1 juta, mungkin bisa dinaikkan lagi.
2: Iya, mungkin ke depannya dari dulu ya, sebelumnya itu kita transaksi non tunainya itu kalau via digital ATM ya. Itu kita 500. Ya, sekarang udah naik ke 1 juta. Iya, artinya kita dalam hal ini juga mitigasi resikonya tetap ada. Tetap ada. Namun ke depannya itu juga harus mungkin ada langkah-langkah yang terbaik ke depan yang harus kita jalankan di manajemen. Dan tentu yang terkait ini itu lebih dari kantor pusat kita. Kantor pusat kita sesuai permintaan-permintaan masyarakat-masyarakat yang ada di jaringan. Tentunya seperti ya di kabupaten masing-masing daerah. Seperti itu, Bang Fadil.
1: Iya, tahan Bu Linda, kita akan beralih ke Pak Renol.
2: Siap.
1: Saya baru ingat ketika sekarang kan rentan dengan ketika pengguna WhatsApp itu mengirimkan sebuah namanya APK.
2: Betul.
1: Nah, ini baru tergambarkan karena memang tadi Bu Linda mengatakan bagaimana untuk BSI ini memberikan kenyamanan dan keamanan untuk para nasabahnya sendiri. Saya pernah nggak Pak Pak Renol melakukan mitigasi terkait dengan sebuah aplikasi yang dikirimkan melalui chat WA itu bisa mengambil data dari Beyond. Pernah itu terjadi, Pak? Karena memang ada beberapa hal yang diceritakan ketika APK itu diinstal di sebuah unit HP itu akan bisa masuk ke semua jejaringan termasuk aplikasi internet bankingnya si pemilik HP. Apakah Beyond ataupun produknya BSI bisa terjamin aman atau bagaimana, Pak Ronald?
3: Ya, kalau namanya penjahat ya,
1: penjahat.
3: Tentu satu sisi ya. Mereka lebih canggih dari ya. Penegak hukum ya.
1: Betul. Karena caranya mereka ada di mereka kan.
3: Betul, ada di mereka. Baru nanti penegak hukum mungkin preventif atau gimana ya. Nah, kami selalu melakukan edukasi kepada nasabah-nasabah kami bahwa jangan sembarang mengklik tautan-tautan seperti itu. Dan memang itu bukan BSI aja. Karena seluruh perbankan sama edukasinya. Karena memang model kejahatannya itu ya kurang lebih sama dan itu bisa mengakses ke semua perbankan. Nah, edukasinya mungkin seperti ini, Bang Fadil. Di kami itu namanya push and pull gitu ya.
1: Push and pull.
3: Kalau dalam posisi push, kami harus masuk ke segala lapisan masyarakat,
1: segala lini ya,
3: segala lini masyarakat. Mm-hmm. Nah, itu kami push, mm-hmm. ya kan. Nanti ada kalanya kami pull, kami kumpulkan beberapa stakeholder bank BSI ke kantor kami, mm-hmm. ke beberapa kantor lah. Itu dilakukan edukasi-edukasi seperti itu. Sama mungkin kalau di kami yang paling anyar itu tadi pagi ya Kak Linda ya.
2: Betul.
3: Tadi pagi kita adakan mini gathering Bang Fadil.
1: Oke, nanti Fadil bisa ambil nomor HP Pak Reno ya.
2: Yes, dengan senang hati. Iya, dengan senang hati.
3: Boleh, boleh. Justru masukan-masukan seperti Bang Fadil ini sangat kami harapkan. Mm. Nah, nanti ada yang mungkin yang enggak terpetakan gitu masalah-masalahnya di kami, justru nanti masukan-masukan dari masyarakat nanti yang melalui interaktif itu sangat
2: sangat menjadi perbaikan.
1: Iya, perbaikan. Ini contoh salah satunya Pak Reno. Ini saya bacakan ya, dari nomor HP sekian-sekian.
2: Itu baru masuk ya?
1: Ini kejadiannya Bu, dini hari tadi malam.
3: Dini hari, okay.
1: Ini gak berani Fadil buka untuk ngeklik linknya ya. RP Rp3.850.000 telah berhasil masuk ke dompet Anda. Silakan klik tautan dan ikuti prosedur konfirmasi dalam 1 jam.
3: Betul, betul.
1: Ini kan sebenarnya trik-trik mereka nih.
2: Iya.
3: Kurang lebih sama, menawarkan keuntungan.
1: Menawarkan keuntungan. Saya ketika melihat ini nomor tidak resmi. Ya, saya ketika lihat ini enggak, ini enggak. Saya paling takut ketika saya mengklik satu tautan, semua privasi apa yang di dalam unit Android kita ini ataupun genggaman seluler ini akan berpindah kepada mereka. Karena kalau tidak salah ini melalui systematic phishing.
3: Systematic phishing.
1: Saya takutnya ketika kita ngeklik mereka akan data kita ini akan beralih ke mereka semua.
2: Terkopi
1: karena,
2: ya.
1: Terkopi. Karena ini yang saya takutkan, sama juga dengan APK tadi. Ya. Namun ketika para pengguna WhatsApp sekarang sudah canggih, ketika mereka tahu itu ada APK undangan pernikahan itu mereka nggak akan ngeklik.
3: Betul,
1: karena
3: betul.
1: Pernah kejadian karena ngeklik itu di blast-nya semua data, harus ganti nomor HP, mereka menyamar menjadi si pemilik HP, meminta transfer dan hal lainnya kan. Betul. Kita takutkan ketika mereka berhasil masuk ke dalam klusternya keluarga kita, apalagi salah satunya orang terdekat adalah istri atau suami. Ketika si pembobol ini berhasil masuk ke klaster keluarga, beliau akan pasti akan menanyakan berapa PIN ATM, berapa PIN. Nah, disitulah mungkin sistem phishing yang akan mereka, kalau itu menurut algoritma Fadil sendiri. Namun di tengah seperti ini Pak Reno, kita balik ke temanya lagi ya, untuk respon generasi muda terhadap layanan ekonomi digital yang dihadirkan oleh BSI sendiri sejauh ini bagaimana Pak Reno? Mungkin ada bincang-bincang bersama milenial Gen Z kita di Melabuh Aceh Barat ini bagaimana sejauh ini?
3: Kalau khusus untuk Gen Z mungkin belum ya.
1: Belum
2: jadi,
1: ya?
2: Khususnya belum, khususnya tapi, belum. Tapi belum. Yang pengusaha muda itu rata-rata menggunakan Kris.
1: Iya, karena kalau pengusaha muda, salah satunya kita lihat di beberapa retail yang pernah Fadil sendiri kunjungi, itu ketika kita ingin bayar mereka sudah bisa gunakan QRIS, jadi tidak perlu ribet rogoh kocek di belakang, ngeluarin selebaran. Sekarang seperti Bu Linda katakan tadi, semua transaksi ada di genggaman jari kita sendiri. Apalagi dengan beberapa layanan yang dihadirkan oleh BSI, mungkin sejauh ini dirasakan besar oleh manfaat oleh masyarakat Aceh Barat. Mungkin meskipun ada satu dua dan lain hal, itu yang menjadi kedewasaannya BSI untuk terus tumbuh berbenah ke depan. Mungkin dari Pak Renol untuk sejauh ini strategi BSI dalam menghadapi persaingan teknologi finansial atau fintech saat ini bagaimana Pak?
3: Ya, kalau di kami strateginya sebenarnya mau nggak mau memang harus turun ke pasar.
1: Pasar.
3: Mau nggak mau memang harus turun ke pasar. Ya, jadi pernah kami kerjasama dengan Pemda, ya kan? Itu seluruh UMKM yang ikut serta itu menggunakan Kris, Bang Fadil, sebagai cara kami untuk mengedukasi nyamannya transaksi dengan Kris.
1: Luar biasa memang.
3: Nah, seperti itu Bang Fadil, cara kami ya. Nanti ada beberapa cara mungkin yang nggak tersebutkan. Yang pasti kami terus turun ke lapangan. Karena cuma itu cara satu-satunya Bang Fadil.
1: Jemput bola, Pak.
3: Hadir ke lapangan.
1: Iya, karena itu. Memang ketika kita hadir ke lapangan, seluruh pengguna ataupun masyarakat yang mengharapkan BSI itu luar biasa ya. Betul. Ketika hadir di lapangan itu suasana sudah beda. Iya kan? Karena istilahnya kalau dalam kami berorganisasi, ketika jumpa kita bisa ngopi, sejuta inspirasi itu ada.
2: Iya.
3: Sejuta inspirasi.
2: Jadi apa namanya, kesannya itu lebih dapat.
1: Lebih dapat ya, Kak Wulinda ya. Karena di saat ini kita juga mengetahui bagaimana maraknya, seperti salah satu kita katakan tadi ya, penipuan digital dan beberapa hal lainnya. Mungkin sejauh ini apa sih yang menjadi peluang ekonomi digital di Aceh Barat sendiri menurut pandangan Ibu Linda? Silakan Bu Linda.
2: Ya, sebenarnya kalau peluang ekonomi digital, kita juga udah support ya sama beberapa UMKM. Beberapa UMKM kemarin kita juga sampai kolaborasi dengan Kemenkumham provinsi untuk pendaftaran merek. Nah, itu kan juga support kita dari BSI, dan mereka juga karena vertikal itu saat ini BSI yang sudah support ke pusat. Jadi mereka apa namanya, kolaborasinya dengan kita BSI, khususnya di Aceh ya. Karena memang kita juga berharap dengan adanya apa namanya, kolaborasi dengan kita, setidaknya ya masyarakat bisa mengikuti apa yang tren yang diminta oleh pemerintah, seperti itu. Nah, jadi mulai dari pendaftaran merek, kemudian pendaftaran legalitas mereka, itu juga kita support. Kita support dan kita juga hadir di sana untuk apa namanya, presentasi ya produk-produk kita, bagaimana mereka mengelola keuangan mereka dengan baik, kemudian bagaimana mereka menggunakan digital, itu kita jelasin semua, termasuk juga ada beberapa narasumber yang mereka undang untuk support seperti itu. Jadi artinya kami dari BSI ini, ya sentuhan kita itu memang memang namanya kita perbankan ya, servis kita tuh seluruh pelosok masyarakat ya, masyarakat di seluruh apa namanya ya, wilayah Aceh Barat lah sampai ke 10 kabupaten itu. Ya kalau bisa mereka itu terinformasi dengan baik. Nah, jadi tentunya apa yang menjadi support mereka ke kita, permintaan mereka ke kita, ya setidaknya untuk menumbuhkan perekonomian ke depan, ya kita perlu melakukan itu.
1: Support untuk saya menarik tadi ketika Ibu Linda katakan support merek dan juga pendaftaran ya Bu.
2: Iya betul.
1: Saya telat. Mungkin bisa dijelaskan Bu.
2: Gimana misalnya supportnya? Misalnya kemarin kita ngundang beberapa UMKM pilihan pilihan kolaborasi antara Kemenkum HAM dengan pemerintah Koperasi Aceh Barat. Jadi dalam hal ini BSI yang membayar.
1: Yang baru-baru ini di Portola ya?
2: Di Portola, betul. Itu kita BSI, saya sendiri ya yang presentasi di sana. Dan kita memberikan support ya, membantu supaya apa namanya, merek-merek mereka tuh segera terdaftar, sehingga pada saat mereka pembukaan rekening di perbankan itu mereka tidak dikhawatirkan lagi dengan legalitasnya seperti apa. Artinya dari sisi itu satu kemudahan untuk mereka, supaya kedepannya kalau misalnya mereka ada pembayaran, ada apa namanya pendaftaran sesuatu hal ke kantor pajak, perlu rekening atau dan lain halnya, mereka sudah punya dan legalitasnya juga sudah lengkap seperti itu.
1: Telat Fadil. Kalau memang hari itu Fadil hadir, kalau nggak salah tanggal 23 ya Bu.
2: Betul, kalau nggak salah ya bulan sebelumnya.
1: 4, bulan 4 ya.
2: Iya betul.
1: Ketika itu saya Fadil juga karena membantu Abang.
2: Iya.
1: Abang ketika itu ingin membuat sebuah merek, itu jenis dagang beliau itu adalah kopi.
2: Iya.
1: Bubuk kopi. Nah, kita setelah berkonsultasi harus membuat NIB, PIRT, dan juga ketika waktu itu salah satunya pelatihan yang diadakan oleh Kemenkumham untuk mendapatkan sertifikasi halal kalau tidak salah. Namun karena satu dan lain hal, Abang tidak bisa hadir, Fadil pun tidak bisa hadir. Namun kalau tahu produknya seperti ini, mungkin Fadil akan hadir.
2: Betul.
1: Karena kan menarik strategi pemasaran. Karena Fadil juga salah satu bagaimana penggiat usaha.
2: Iya, betul.
1: Penggiat usaha yang kecil Bu, kalau dari beberapa hal lainnya. Karena kalau Abang sendiri, beliau sudah memasok bubuk kopi itu hingga ke bagian Sumatera Selatan.
2: Palembang ya?
1: Palembang.
2: Iya,
1: jadi ketika beliau ngampas kopi itu bawaannya 5 ton, 6 ton.
2: Masya Allah ya.
1: Jadi ketika itu beliau belum memiliki namanya PIRT dan belum memiliki sertifikasi halal. Nah, kenapa proses itu kami jalanin waktu itu? Karena memang beliau takut ketika ada satu dan lain hal ketika beliau melakukan ini. Tapi beliau juga mungkin nanti pada sarankan untuk membukakan rekening ataupun nanti bisa datang menghadap Bu Linda untuk memberikan arahan dan hal lainnya ya.
2: Iya, siap.
1: Karena memang insya Allah Bu, beliau juga ya bisa, salah satunya saya bangga walaupun itu ipar.
2: Iya.
1: Ini curhat dikit.
2: Iya, siap.
1: Tapi beliau hari ini telah berhasil memberangkat orang tuanya umroh dan tahun ini alhamdulillah sudah mendaftarkan haji. Nah, karena dengan bubuk kopi saya luar biasa. Makanya saya dorong waktu itu, Bang, yuk ayo kita buat PRT. Oh, boleh kita buat PRT. Sekalian kita urus sertifikasi halalnya, karena memang ketika beliau masuk ke swalayan mereka akan meminta produknya itu harus ada
2: label halal.
1: Iya, nah, betul. Ketika itulah kita hadir ke Desperindakop Aceh Barat untuk berkonsultasi. Dikatakan, Pak, bisa enggak hadir tanggal 23? Kebetulan nih ada acara.
2: Iya, betul.
1: Rupanya kalau tahu ini triknya seperti ini dan cara penyampaiannya oleh Desperindakop, ini kan luar biasa.
2: Iya, betul.
1: Jadi ketika itu, makanya Pak Khairuzadi sempat hubungi Fadil, ada yang hadir enggak waktu itu? Jadi saya bilang, oh bentar ya Pak, saya hubungi. Rupanya abang memang sudah berjualan dan kita Fadil pun tidak bisa ikut waktu itu.
2: Betul.
1: Kalau tahu memang ada berkolaborasi antara Kemenkumham, BSI dan juga Desperindakop, mungkin ini ada hal yang menarik yang harus kita bahas waktu itu Bu ya.
2: Betul.
1: Ini luar biasa, satu langkah ketinggalan rezeki ini.
2: Iya, dan perlu Ibu sampaikan juga ya Bang Fadil. Dengan kita juga mengenal ya, kan mungkin yang selama ini yang sering kita undang itu kan pada saat misalnya Car Free Day-nya Pemda atau Car Free Day-nya BSI, itu kan rata-rata kita supportnya itu semua UMKM hadir. Dan yang menariknya UMKM yang hadir ini kan lebih ke makanan ringan, jajanan yang siap saji seperti itu. Yang menariknya di UMKM kemarin barang-barang yang belum pernah kita lihat selama ini ternyata itu sudah sampai penjualannya keluar dan kita tidak tahu ya, dengan hadirnya mereka pada saat itu kan juga bisa jadi nilai jual. Kita bisa support si UMKM-nya mungkin lewat rekanan-rekanan kita, rekanannya BSI, atau mungkin kan kita sering hadir di tengah-tengah instansi ini, kemudian ke masyarakat ini, ya kita bisa sampaikan bahwasanya produk ini ada di Melabu, seperti itu. Nah, jadi secara tidak langsung kita memang BSI ini peran kita bukan hanya sebagai ya tadi ya taunya mungkin di masyarakat BSI itu taunya tempat store uang, tempat penarikan uang atau tempat ambil pembiayaan.
1: Jadi mindset orang sekarang harus dirubah, Bu.
2: Iya, dari sisi kami tuh terjun ke lapangan itu yang kita rasakan, yang memang kita hadapi di lapangan, dan itu memang arahan dari manajemen kita. Kita betul-betul support masyarakat dalam hal yaitu tadi kita mengarahkan mereka, kemudian kita berusaha untuk mempromosikan juga produk mereka supaya apa? Supaya lebih gampang dan mudah dikenal oleh masyarakat. Itu tadi tuh ditambah lagi kalau mereka punya kris, saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau Bapak udah punya kris, saya bisa bayar tuh dari rumah aja. Barcode-nya tinggal saya simpan di galeri saya. Barcode saya tinggal kirim buktinya, Bapak Ibu saya sudah bayar, seperti itu. Dan barcode itu juga kita bisa kirim ke rekan-rekanan mereka gitu, pada saat proses pembayaran. Jadi transaksi kita udah lebih mudah dan gampang. Seperti
1: ada pesan
2: itu, Bang
1: yang
2: Fadil.
1: Ingin disampaikan Bu Linda kepada masyarakat kita untuk bisa memanfaatkan teknologi digital secara positif dan juga produktif?
2: Iya, dengan senang hati tentunya ke seluruh masyarakat yang ada di rumah ya saat ini, terutama para pengusaha, itu terus digunakan ya krisnya, karena sangat-sangat membantu transaksi keuangan para pengusaha kita. Dan kemudian yang kedua, yang belum memiliki kris, mungkin bisa langsung menghubungi kita. Mungkin hari ini yang langsung bertanya silakan, tapi mungkin nanti yang mau bertanya nanti kita tinggalkan kontak personnya, seperti itu ya Bang Fadil. Karena syaratnya sangat gampang, sangat gampang, tidak perlu harus mengeluarkan surat nikah gitu ya. Cukup dengan KTP ya. Kemudian ada buku rekening, ada nama usaha, sudah. insya Allah 2-3 hari selesai.
1: Selesai.
2: Ya, 2-3 hari selesai dan bisa langsung digunakan. Dan setelah memiliki kris, tentunya kami dari BSI terus melakukan kunjungan. Kunjungan monitoring siapa-siapa saja pengguna kita yang aktif dan tidak aktif. Dan sejauh ini sih seluruh yang bisa dibilang warung kopi, kemudian rumah makan, terus oleh-oleh Aceh Barat itu sangat-sangat rutin menggunakan kerisnya BS.
1: Iya, Pak Renol mungkin kurang ada lebih disampaikan himbauan kepada masyarakat agar lebih cerdas dan aman dalam melakukan transaksi digital. Silakan Pak Renol.
3: Intinya dalam pengamanan transaksi digital itu, satu, jangan tergiur sama keuntungan yang nggak masuk akal.
2: Iya.
3: Itu dia. Iya. Kemudian yang paling penting, ketika terjadi resiko, ya kan, misalnya kita sudah menekan tuh aplikasi, itu langsung aja handphonenya di reset factory.
1: Reset factory.
3: Reset factory. Ya resikonya ya data-data kita hilang, tapi transaksi kita aman dan handphone kita bisa digunakan kembali. Tapi ada satu informasi penting nih Bang Fadil yang harus saya sampaikan. Bang Fadil pernah terbayang ketika melakukan transaksi itu si kasir itu nggak harus melihat alat monitor lagi untuk mengetahui transaksinya sukses.
1: Nggak terbayang, belum terbayang.
3: Belum terbayang.
1: Belum
3: ya?
1: Terbayang.
3: Jadi di BSI ada namanya soundbox.
2: Soundbox. Produk barunya
3: soundbox.
2: Kita.
3: Produk barunya kita. Soundbox itu ketika transaksi dilakukan akan mengeluarkan notifikasi suara.
1: Oke.
3: Alhamdulillah, transaksi BSI 50.000 sudah berhasil, sukses.
1: Ya. Mungkin di Melabuh belum ada, Pak ya?
2: Sudah.
1: Sudah.
3: Ya,
1: sudah. Di lokasi mana?
3: Oh, di lokasi. Kalau
2: di lokasi belum.
1: Belum, belum.
2: Yang sudah daftar sudah.
1: Oh, sudah. Sudah.
2: Karena memang baru launching kurang lebih ya 1 bulan terakhir ini.
1: Produk baru.
2: Produk baru.
1: Pas akan di launching berarti.
2: Sudah jalan, kita proses pendaftaran saat ini. Dan perlu kita tambahkan juga, tujuan kita supaya transaksi itu langsung terinformasi. Langsung terinformasi. Kemudian yang kedua, di sini tujuannya adalah dengan adanya transaksi tadi, ya udah otomatis memberikan motivasi buat si owner kita. Oh, ada perubahan-perubahan juga dari BSI seperti itu. Makanya ini merupakan strategi perubahan yang dilakukan BSI juga terhadap digital kita.
1: Luar
2: itu
1: biasa.
2: Sih Bang Fadil.
1: Mungkin Pak Renol ada mau ditambahkan lagi?
3: Ya, jangan khawatir sebenarnya untuk penggunaan transaksi digital ya. Justru transaksi digital itu dihadirkan untuk memberi kenyamanan dan kemudahan untuk kita. Sebenarnya sih itu saja ya, Bang Fadil.
1: Luar biasa. Terima kasih Bu Linda dan Pak Renol yang telah berhadir di kesempatan sore hari ini. Kita membahas dalam program ekonomi digital, transformasi transaksi di tengah perkembangan teknologi. Kami juga mengucapkan terima kasih dan sukses selalu buat Bu Linda dan juga Pak Renol dan
3: sama-sama
1: juga BSI.
3: Sama-sama
1: terus
3: sama
1: memberikan Fadil pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Aceh Barat ya.
2: Amin, bismillah.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti perbincangan kita bersama kedua perwakilan dari BSI area Melabuh, yaitu ada Bu Mas Lindawati dan juga Pak Renol Gustiawan, membahas terkait transformasi transaksi di tengah perkembangan teknologi. Dari Studio Persatu RRI Melabuh, kami pamit undur diri dari program Ekonomi Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: ذنبي واذهب غيظ قلبي وأدرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar. Dan semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan di kesempatan sore hari ini terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya bagi para pendengar yang nantinya ingin mengetahui informasi cuaca, akan kami hadirkan tepat pada pukul 16.30. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kami akan hadirkan program Silut Nusantara. Sejumlah lagu-lagu dari daerah Sumatera Utara akan kami hadirkan untuk bisa menemani waktu sore Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimegunasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu Silu Nusantara di kesempatan sore hari ini. Dan di kesempatan sore hari ini kita telah terhubung bersama Bung Angga dari Stasiun Meteorologi Cunginadin, Kabupaten Nagan Raya, akan memberikan informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk beberapa hari ke depan di wilayah barat selatan Aceh. Assalamualaikum, selamat sore Bang Angga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bang.
0: Gimana kabarnya di kesempatan sore hari ini Bang Angga, sehat?
1: Baik sekali, alhamdulillah sehat. Gimana di studio?
0: Alhamdulillah untuk di studio aman dan terkendali Bang. Bang Angga, mungkin bisa disampaikan terkait dengan informasi cuaca untuk di wilayah barat selatan Aceh dalam beberapa hari ke depan, silakan Bang Angga.
1: Ya, baik, terima kasih buat teman-teman di studio RR1 Labo. Baik, saya Angga Yuda, penyampaikan perakiraan cuaca ini untuk pantai barat selatan Aceh. Saya mulai dari wilayah Calang dan sekitarnya ya. Untuk wilayah Calang dan sekitarnya, pada malam hingga dini hari ini keadaan cuaca secara umum berawan. Kemudian untuk esok pagi hari hingga siang harinya keadaan cuaca secara umum cerah berawan. Kemudian untuk sore harinya keadaan cuaca berawan. Selanjutnya untuk wilayah Melabo, Sukamakmu, dan Kuala Pesisir, pada malam hari ini keadaan cuaca secara umum berawan. Untuk dini harinya keadaan cuaca secara umum berawan tebal. Untuk esok pagi hingga siang keadaan cuaca cerah berawan. Kemudian untuk sore harinya berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Belang Pidi dan Tapak Tuan, pada malam hari ini keadaan cuaca berawan, dini hari masih berawan, pagi hari esok hingga siang harinya cerah berawan, kemudian untuk sore harinya berawan. Selanjutnya untuk wilayah Aceh Singkil dan Subulu Salam, pada malam hari ini keadaan cuaca secara umum berawan, dini hari keadaan cuaca berawan tebal. Kemudian untuk esok pagi hingga sore harinya keadaan cuaca secara umum berawan. Selanjutnya untuk wilayah Kepulauan Sinabang, khususnya wilayah Sinabang ya dan sekitarnya, pada malam hingga dini hari ini berawan. Kemudian untuk esok pagi cerah berawan dan sore harinya keadaan cuaca secara umum berawan. Selanjutnya untuk suhu udara sepanjang pesisir pantai barat selatan Aceh diperkirakan 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 68 sampai dengan 98%. Untuk kecepatan angin maksimum 24 km per jam dengan arah angin bertiup dari arah barat. Selanjutnya untuk tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Untuk angin ketinggian permukaan sampai dengan 3000 feet umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Demikian saya Angga Yuda melaporkan dari kantor Stasiun Meteorologi Penerbangan Cunginadin Nagan Raya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Angga yang telah memberikan informasi terkini terkait dengan informasi cuaca di wilayah barat selatan Aceh. Selamat bertugas kembali Bung Angga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti informasi cuaca untuk wilayah barat selatan Aceh yang disampaikan oleh forecaster dari BMKG Stasiun Cunyadi Nagan Raya, ada Bung Angga. Dan di kesempatan sore hari ini, sembari nantinya kita akan bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti berita Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Beberapa lagu-lagu hiburan Silu Nusantara akan terus kami hadirkan menemani waktu ruang dengar Anda hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
3: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan bergabung bersama RRI Skor Wheel 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti Warta Berita Lintas Skor Wheel 17 Nusantara Aceh di kesempatan sore hari ini. Dari Studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

ID. Di situ lu juga bisa streaming era yang lebih digital. Makanya cek dulu biar gak kebocek. rri.co.id.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekor Wilayah Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantar Kalintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, program penanggulangan bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Informasi lainnya, pedagang hewan kurban dari luar Aceh Besar turut membeli hewan kurban di pasar hewan.

0: Pendengar, Bupati Aceh Besar meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Kuta Baru. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meninjau langsung program penanggulangan pasca bencana hidrometeorologi di Gampung atau Desa Cotlame, Kecamatan Kuta Baru. Adapun kabupaten ini mendapatkan bantuan Presiden Prabowo Subianto berupa normalisasi 19 saluran irigasi, pembangunan 3 penguatan tebing sungai, serta rehabilitasi 2 bendungan. Bupati menyampaikan program ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat infrastruktur pengairan dan mitigasi pasca bencana sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ketahanan sektor pertanian. Pembangunan tersebut terus dipacu dan ditargetkan dapat selesai pada Juni mendatang.
2: Di sebuah Aceh Besar, kita berharap ini terus berjalan. Ya, ini kan harus maintenance selalu ini. Nanti kalau hujan lagi deras, pasti nanti tumpukan kayu akan bertumpu lagi di pintu air ini, sehingga airnya juga nanti akan terhambat lagi. Jadi mungkin ini yang sudah kita lakukan tahun ini dari bantuan Presiden.
1: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas bantuan yang diberikan dan diharapkan seluruh program berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pedagang hewan kurban dari luar Aceh Besar turut membeli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh untuk dijual kembali di kota masing-masing. Selengkapnya dilaporkan kontributor Diva.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli hewan kurban di Pasar Hewan Sibreh, Aceh Besar mengalami peningkatan. Pasar tersebut menjadi pusat penjualan sapi, kerbau, dan kambing yang didatangkan dari berbagai wilayah di Aceh Besar dan sekitarnya. Selain melayani kebutuhan masyarakat Aceh Besar, pasar hewan ini juga menjadi tujuan para pedagang dari berbagai daerah di Aceh untuk mencari stok hewan kurban. Salah seorang pedagang asal Pantun Labu, Aceh Utara, Jamaluddin, mengaku sengaja datang langsung ke Pasar Hewan Sibreh untuk membeli hewan kurban yang nantinya akan dijual kembali di daerahnya.
4: Oh, karena di Aceh Utara udah sedikit kali barangnya. Di Aceh Besar karena di sana kan baru jam sudah. Bumbunya mungkin udah habis, jadi dilelap air.
3: Ia mengatakan telah membeli sebanyak 22 ekor sapi yang kemudian akan langsung diangkut ke Pantun Labu untuk dipasarkan kembali menjelang Idul Adha. Menurut Jamaluddin, keterbatasan stok hewan kurban di Aceh Utara terjadi karena banyak ternak milik warga mati akibat banjir yang melanda di wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Dengan tingginya permintaan hewan kurban, Pasar Hewan Sibreh diperkirakan masih akan ramai dikunjungi pedagang maupun masyarakat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Banda Aceh, Diva, melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah Kabupaten Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Aceh akan menggelar kegiatan operasi pasar murah di Kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan pada 21 hingga 23 Mei 2026. Kegiatan pasar murah di Disperindak Aceh bekerjasama dengan Forum Bulog dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kop UKM Aceh Utara Irwandi menyebutkan kegiatan pasar murah yang digelar di 3 titik di Aceh Utara yaitu pada 21 Mei di Kecamatan Sawang, kemudian pada 22 Mei di Kecamatan Syamtara Arun dan pada 23 Mei di Kecamatan Matangkuli. Pasar murah tersebut dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok termasuk meringankan beban masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN.
6: Nah, jadi pemerintah Aceh melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga komoditi barang pokok. Untuk Aceh Utara kita mendapat alokasi 3 kecamatan. Masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok yaitu ada 4 komoditi yang disediakan oleh pemerintah Aceh yaitu beras premium, gula pasir, minyak goreng, telur ayam.

0: Ia berharap dengan adanya operasi pasar murah ini dapat membantu masyarakat dan masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga subsidi yakni beras, gula, telur ayam dan minyak goreng sesuai dengan kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Adha. Demikian Saiflah Nurdin melaporkan.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban meningkat seperti di salah satu sentral penyedia hewan ternak di Desa Ketapang Adi Farm. Selengkapnya kembali dilaporkan Anita Diana.
2: Usaha peternakan milik Junaidi yang akrab disapa Adi melalui brand Adi Farm terus berkembang dan menjadi salah satu sentral penyedia hewan ternak di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara.
3: Ini tepatnya di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara.
2: Saat ini Adi Farm memiliki sekitar 50 ekor sapi dan 450 ekor domba serta kambing.
3: Kalau untuk sapi jumlahnya sekitar 50 ekor, kemudian kambing sama domba sekitar 450 ekor.
2: Adi menjelaskan bahwa perawatan ternak dilakukan secara rutin dan terjadwal. Seluruh kan oleh tim. Sementara untuk kesehatan ternak dilakukan pemeriksaan secara berkala.
3: Untuk perawatan rutin setiap pagi kami beserta seluruh anggota kami bersihin, dan untuk tata cara pemasukannya kami kasih masuk, kami vaksin, baru kita isi kandang. Kemudian baru kita cek nanti rutin, baik seminggu atau sebulan sekali. Jika perlu tambahan suntik, kita suntik balik jika memang diperlukan.
2: Di sisi permintaan, Adi Farm melayani berbagai kebutuhan, mulai dari akikah, hewan kurban, hingga pembelian untuk diternakkan kembali.
3: Untuk kebutuhannya banyak, ada yang kebutuhannya buat akikah, ada yang di momen kurban, ada juga yang untuk dipelihara balik untuk beternak.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan mengalami peningkatan signifikan, bahkan pemesanan sudah dilakukan jauh hari sebelumnya.
3: Kalau untuk Hari Raya Kurban, ini jauh sebelum sebulan kemarin sebelum sudah mulai dipesan buat barang kurban.
2: Selain itu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Batalion Arhanud 5 CSBY yang bermarkas di Jalan KKA Pulau Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Kerjasama ini meliputi pembinaan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas peternak dalam hal kebersihan dan kesehatan ternak.
3: Diberikan pelatihan-pelatihan juga sama Batalion Arhanud. Nah, kami saling kerjasama sama Batalion Arhanud, berarti baik tata cara penyuntikan, baik tata cara kebersihan gitu kan, selalu kami koordinasi dengan Batalion Arhanud.
2: Dengan dukungan berbagai, berharap usaha yang dijalankannya terus berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat serta memenuhi kebutuhan hewan ternak berkualitas di Aceh Utara.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Sebanyak 261 jemaah calon haji asal Kabupaten Aceh Barat telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Kloter 13 BTJ. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.

0: Keberangkatan para jemaah dilakukan melalui embarkasi Aceh dan Bandara Internasional Iskandar Muda. Di jumlah tersebut, sebanyak 261 jemaah calon haji Satian Aceh Barat juga telah diberangkatkan seluruhnya ke Tanah Suci. Para jemaah diberangkatkan kloter berbeda, yakni kloter 3 BTJ dan kloter 13 BTJ. Kloter 3 BTJ diberangkatkan pada 8 Mei 2026 pukul 3 gabung bersama jemaah gabung dalam kloter 13 diberangkatkan menuju Bandara SIM pada Selasa dini hari dan terbang menuju Jeddah pukul 3.40 waktu Indonesia Barat menggunakan penerbangan IA-23. Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis mengatakan data
1: dan alhamdulillah jemaah haji Aceh Barat pada tahun ini sejumlah 261 orang dengan rincian 254 orang itu diberangkatkan di kloter 3 dan 3 orang diberangkatkan di kloter 13. Semuanya sudah sampai ke Tanah Suci dan menurut informasi yang kami terima kemarin semua jemaah itu sudah melaksanakan umrah wajib karena semua jemaah Aceh Barat itu mengambil haji tamattu, jadi dia harus melaksanakan umrah dulu. Dan untuk sekarang kegiatan mereka adalah persiapan ke Arafah dan pembayaran dam. Dam untuk tahun ini sudah dibayarkan semua melalui bank Ar-Rajhi ataupun Basnas. Dan semua jamaah sudah membayarkan damnya ke bank Ar-Rajhi tersebut.
0: Pihak Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan serta kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Reporter RRI Melabo, Irham Syah melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 30 bank PES Bintara Semandiri secara daring. Selengkapnya laporkan Tama Maulizar.
3: Sebanyak 30 jajaran reskrim dan narkoba mengikuti spesial di Bank PES Reserse Mandiri secara daring kelas 1 tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara virtual oleh Kalem Diklat Reserse Polri Brigjen Pol Ade Rahmat Idnal SIK MSI. Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut dari 25 personel Satreskrim dan 5 personel Satres Narkoba Polres Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan gelombang ketiga Dikbang PES tahun 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui sistem daring terpusat dari Mabes Polri. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK melalui perwira pendamping Diklat Polres Aceh Barat Ibtu Bagus Erdiantoro MH mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengasah keterampilan personel reserse dalam mendukung tugas penegakan hukum.
4: Jadi tujuan dari Dikbang Spes ini sendiri untuk meningkatkan kemampuan serta mengasah skill baik itu dari personel kita sendiri maupun dari pengasuh juga. Jadi ini memang langsung sistemnya terpusat dari Mabes yang dilakukan secara daring. Untuk tahun ini spesial karena dilakukan langsung seluruh Indonesia serentak melalui Zoom meeting.
3: Kegiatan pendidikan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan dengan melibatkan personel dari berbagai unit di lingkungan Satreskrim, mulai pidana khusus, tindak pidana tertentu hingga unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Ibtu Bagus berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan sekaligus menyatukan persepsi jajaran reserse dalam pelaksanaan tugas lapangan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Pendengar Aceh Tengah dan BNN Aceh teken pembentukan unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
5: Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran narkotika di Aceh Tengah, BNN Kabupaten akan segera dibentuk melalui unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Pembentukan BNN Kabupaten tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara BNN Provinsi Aceh dan pemerintah Aceh Tengah yang berlangsung di gedung Oprum Sekdakap kemarin. Kepala BNN Aceh, Brigjen Dr. Dedi Tabrani mengatakan bahwa pembentukan BNN Aceh Tengah merupakan wujud kehadiran negara dalam penanganan narkotika di daerah. Menurutnya, selama puluhan tahun Aceh Tengah belum memiliki lembaga khusus yang menangani persoalan narkoba secara terfokus. Ia berharap pembentukan BNN Kabupaten dapat menjadi sejarah baru bagi Aceh Tengah. Aceh Tengah, lanjut Dedi, disebut sebagai salah satu jalur peredaran ganja dari wilayah Gayolus dan Melabu. BNN Aceh katanya terus bekerja keras memberantas peredaran gelap narkotika. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Pendengar, dalam menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Aceh kembali menggelar pasar murah di sejumlah kabupaten kota termasuk Kabupaten Benar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
6: Pemerintah Aceh melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Benar Meriah menggelar pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tiga kecamatan pada 21 sampai 23 Mei 2026. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah, Rahmayanti, mengatakan pasar murah ini dilaksanakan dalam upaya membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pada hari pertama, kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Bukit yang berlokasi di Lapangan Babu Salam Simpang 3 Redlo. Kemudian pada hari kedua di Wipesam berlokasi di Pasar Pekan Simpang Balik dan pada hari terakhir di Kecamatan Timanggajah yaitu di halaman Masjid Nurul Iman Lampahan. Dijelaskan pada setiap kecamatan disediakan sejumlah komoditi kebutuhan pokok yakni beras sebanyak 5.350 kg, gula 1.600 kg, minyak goreng 1.600 liter serta telur sebanyak 500 papan.
7: Bapak Ibu yang kami hormati, Dinas Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Benar Meriah melaksanakan pasar murah di tiga kecamatan, Kecamatan Bukit, Wipesam, dan Timanggajah. Untuk hari perdana, kita buka di Kecamatan Bukit. Kita juga didukung oleh Bank Aceh Cabang Simpang 3 dan juga Perum Bulog. Untuk itu kita mulai Bapak Ibu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
6: Pasar murah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kegiatan tersebut juga turut didukung Perum Bulog Cabang Takengon, Bank Aceh, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Pantauan di lokasi, antusias masyarakat cukup tinggi untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar murah tersebut, bahkan warga rela antri sejak pagi hari. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, pemerintah menggelar pasar murah bersubsidi di tiga kecamatan di Kota Sabang menjelang Idul Adha. Program ini dipadati warga karena harga sembako dinilai lebih murah dibandingkan harga pasar. Selengkapnya laporkan Diah Novritaria.
9: Program Pasar Murah menjelang Idul Adha yang digelar pemerintah Aceh dan difasilitasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Sabang bekerjasama dengan Perum Bulog dipadati warga. Masyarakat memadati lokasi penjualan sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UKM Kota Sabang Muhammad Nasir mengatakan, secara keseluruhan tersedia 1.500 paket sembako untuk masyarakat di 3 kecamatan. Setiap paket berisi beras premium 10 kg seharga Rp105.000, minyak goreng kemasan 2 liter Rp40.000, gula pasir 2 kg Rp32.000, dan telur ayam Rp39.000 per papan dengan total harga Rp216.000.
10: Paket-paket yang diberikan tuh kali ini beras Rp16.050, gula Rp4.800, minyak Rp4.800, kemudian telur Rp1.500 lembing. Itu untuk di 3 titik, di 3 lokasi. Subsidinya pun Rp6.000 per kilo. Per kecamatan 500 yang aktif. Total harganya Rp216.000. Karena di Kota Sabang beda sedikit harganya. Beda Rp2.000 di minyaknya.
9: Ia menjelaskan pembelian paket dibatasi menggunakan KTP sesuai wilayah kecamatan lokasi pasar murah. Kebijakan tersebut dilakukan agar penyaluran subsidi tepat sasaran kepada masyarakat. Sementara itu warga Sukakarya Raja mengaku pasar murah sangat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Menurutnya harga barang di pasar murah jauh lebih murah dibandingkan harga di warung maupun di pasar biasa.
11: Kami antrinya sejak jam 7 pagi tadi untuk mendapatkan kupon. Tadi ada warga yang datang jam 8, itu kuponnya sudah habis, tidak kedapatan lagi. Karena kuponnya tersedia untuk Kecamatan Sukakarya 500 kupon. Kalau bisa ditingkatkan lagi paketnya, jangan 500, karena warga Sukakarya lebih daripada 500 orang. Sayang, tidak dapat kebanyakan kuponnya.
9: Warga berharap pemerintah dapat menambah kuota paket pasar murah pada pelaksanaan berikutnya agar lebih banyak masyarakat terbantu. Program tersebut juga diharapkan terus dilaksanakan secara rutin menjelang Hari Besar Keagamaan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, warga Sebulu Salam demo serentak tolak tower BTS, tuntut pembongkaran, CSR ganti rugi, dan transparansi izin operasional. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
12: Gelombang penolakan terhadap keberadaan menara telekomunikasi BTS di kawasan pemukiman padat penduduk kini mulai meluas di Kota Sebulu Salam. Perwakilan masyarakat dari Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, serta aliansi gerakan rakyat Desa Sebulu Salam Utara secara serentak melayang protes keras kepada pemerintah daerah dan pihak korporasi pengelola fasilitas tersebut. Langkah itu dipicu oleh akumulasi kekecewaan warga yang merasa ruang hidupnya terancam oleh infrastruktur teknologi yang telah berdiri selama belasan tahun. Dalam penyampaian aksi aspirasi di depan kantor Wali Kota Sebulu Salam, masa menilai keberadaan menara tersebut terus memicu keresahan mulai dari ancaman keselamatan akibat sambaran petir, kerusakan massal alat elektronik hingga indikasi degradasi lingkungan. Selain menuntut pemukaran jika tuntutan diabaikan, warga juga mendesak adanya jaminan perlindungan sosial ekonomi. Mereka menuntut pihak perusahaan segera menyalurkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR, melibatkan aparatur desa sebagai jembatan komunikasi resmi serta mengesahkan seluruh poin kesepakatan dalam surat perjanjian hukum yang mengikat. Secara spesifik, komunitas warga Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat menyoroti ancaman fisik berupa tanah longsor akibat abrasi di tapak menara yang kian mendekati pemukiman. Mereka juga menuntut ganti rugi atas kerusakan alat elektronik yang terjadi selama 5 tahun terakhir akibat dampak induksi petir, sekaligus mendesak pembukaan dokumen perizinan serta legalitas kepemilikan menara-menara secara transparan.
13: Kita hadir di depan kantor wali kota sebagai orang tua kita untuk mengadukan nasib kita. Bapak wali kota yang kami hormati, dengarkan suara rakyatmu, dengarkan jeritan masyarakatmu. 18 tahun sebuah besi yang kita sebut dengan Tower BTS berdiri di tengah pemukiman warga. Apa yang warga rasakan?
12: Di sisi lain, Aliansi Gerakan Rakyat Desa Subusalam Utara yang mewakili warga Dusun Asalam dan Dusun Sejahtera, Kecamatan Simpanggiri turut memperkuat tekanan hukum. Aliansi itu mengirimkan dokumen tuntutan resmi secara yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Subusalam, Ketua DPRK, Kepala Dinas Perizinan, serta Manajemen Pengelola Menara Telekomunikasi. Fokus gugatan mereka tertuju pada keabsahan dokumen operasional yang dikantongi pihak pengelola selama ini. Masyarakat juga menuntut pemeriksaan ulang terhadap seluruh berkas perizinan dasar yang mendasari berdirinya infrastruktur komersial tersebut di tengah pemukiman warga. Selain masalah administratif, aliansi tersebut juga menuntut kompensasi langsung uang tunai senilai Rp500.000 per kepala keluarga bagi warga yang bertempat tinggal di dalam radius risiko menara. Demikian, Duprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi pendengar, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti warta berita lintas skor Wil 17 Nusantara Aceh. Sejumlah informasinya telinya telah dihadirkan dari RRI Banda Aceh, Sabang, Melaboh, Takengon, Loksmoe, dan Singkil. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini hingga menunggu pelaksanaan waktu kumandang dan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melaboh dan sekitarnya, yang mana nantinya untuk kumandang azan maghrib di wilayah Melaboh dan sekitarnya akan tiba pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Sementara azan maghrib di Kabupaten Aceh Barat Daya akan tiba pada pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Sementara azan maghrib di Kabupaten Aceh Jaya akan tiba pada pukul 18.48 waktu Indonesia Barat. Sementara azan maghrib di Kabupaten Nagan Raya akan berkumandang pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Sementara azan maghrib di Kabupaten Simelu akan berkumandang pada pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi untuk pelaksanaan dan kumandang azan untuk wilayah Melaboh dan sekitarnya. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita juga beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani waktu di akhir pekan bersama kami di program 1 RRI Melaboh, kanal inspirasi, bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadi Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung nggak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita nggak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Small berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Small hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Small merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang Small, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan. Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Smong, Smong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Smong dan kentongan.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga? Ah.
3: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak pengamat menilai bahwa suasana keislaman di masyarakat kita kian hari kian terasa. Orang-orang Muslim makin banyak yang menyebut dirinya Muslim. Mereka senang mengenakan atribut Islam dan mereka melaksanakan ibadah di mana saja mereka berada. Islam merupakan agama yang luhur, maka wajar bila umatnya merasa bangga. Tetapi tidak sekedar bangga, namun hal itu tidak menjadikannya sombong dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman."

Baik pendengar, dimanapun Anda berada dapat kami informasikan untuk waktu kumandang azan maghrib untuk di wilayah Melabuh dan sekitarnya telah tiba pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan di kesempatan malam hari ini terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita mendengarkan kumandang azan mazan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya dari studio Pur 1 RRI Melabuh kami ucapkan juga selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan di kesempatan malam hari ini terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini telah tiba perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti tadi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang mana setelah ini ada rekan Emma yang akan melanjutkan program selanjutnya. Dan juga di kesempatan malam hari ini saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, di antaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan, masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebetulnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta,

0: perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
1: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selektif lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
0: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
2: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
0: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
5: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.

0: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
1: ya, apa? Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam ANKEK dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
2: Oke, ya, terima kasih Pak.
3: Sebelumnya memang Balik DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
4: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
3: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
6: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
7: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
8: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrostari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300.000, gitu Pak Jatra.
7: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
9: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
10: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
9: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
11: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek lipid, BKI, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
9: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
12: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
9: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
5: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
13: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
14: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
13: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
15: Indonesia welcome Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
13: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
5: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
16: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa ini. Tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
5: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pertanyaan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bentuk tim.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malang. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda malam hari ini di edisi Jumat di 22 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, setelah tadi kita dengarkan berbagai informasi melalui Pro3 RRI Jakarta dalam Warta Berita di Indonesia menyapa malam. Dan tentunya malam hari ini terjadi pemadaman arus listrik beberapa wilayah dan sekitarnya, terlihat memang hampir semua titik terjadi pemadaman arus listrik. Dan tentu Anda hanya bisa mendengarkan Pro1 RRI Melabuh melalui aplikasi RRI Digital, atau Anda bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memilih di live streamingnya. Tentunya untuk kesempatan saat ini begitu pendengar, karena untuk terestrial pemancar bisa Anda dengarkan, tetapi memang harus menggunakan radio begitu ya. Oke. Baik pendengar, di saat ini sudah menunjukkan pukul 19.36 waktu Indonesia Barat. Kami akan suguhkan lagu-lagu religi menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 19.59 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, untuk wilayah Aceh Barat Daya, hari ini berkumandang azan Isya pukul 19.55, wilayah Aceh Jaya pukul 20.02, wilayah Nagan Raya pukul 19.58, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan Isya berkumandang pukul 19.55, lebih awal begitu dibanding wilayah Melabuh dan sekitarnya, karena memang untuk azan Isya Semelu dan Aceh Barat Daya ini sama, yaitu pukul 19.55. Kemudian pendengar, nanti kita suguhkan drama radio menuju musik dan informasi untuk Anda. Setelah itu nanti pendengar, baru kita akan lanjutkan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya di sesi ini nanti Anda bisa menyapa teman, keluarga dan sahabat Anda, sekaligus bisa merequest lagu-lagu kesayangan Anda. Dan program yang Anda tunggu-tunggu barangkali setiap Jumat malam pukul 22 hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi nyantel di udara atau nyanyi lewat telepon di udara. Jadi untuk Anda yang punya talenta, punya bakat, punya hobi bernyanyi, silakan nanti Anda bisa manfaatkan waktu selama 90 menit pendengar di line telepon seperti biasa di 0811-6889-697. Dan juga kami mengajak buat pendengar yang berada di luar kota Melabuh juga bisa ikutan di program ini, baik di ruang rindu maupun di nyantel di udara. Anda bisa ikutan nanti di 0811-6889-697. Dan di penghujung acara pendengar, kami suguhkan beberapa saat waktu untuk pengantar istirahat Anda hingga tengah malam nanti. Demikian sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI pendengar mengucapkan salam jumpa.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buktinya sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan.

kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl,
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
1: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
0: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
1: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong?
2: Malah mereka menyolong harta benda kita.
0: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, kenapa kok badanku capek banget ya? Aduh.
1: Makanya, Le, kamu tuh sudah berumur loh. Cepat nikah, biar ada yang mijitin.
0: Siapa yang mau sama Bagas, Bu? Sejak nenek meninggal, Bagas nggak pengen kenal cewek, Bu.
1: Bagas, kamu itu anak satu-satunya ibu loh. Ibu itu kepengen segera nimang cucu.
0: Tapi Bagas nggak bisa jatuh cinta lagi, Bu.
1: Alah, nanti kalau terbiasa bersama kamu, bisa kok jatuh cinta. Lagian, kamu itu sudah 40 tahun loh. Tidak muda lagi, Le.
2: Permisi. Permisi.
1: Monggo. Nak Ratna, masuk nak, masuk. Masuk sini, ada apa?
2: Ini disuruh ibu. Kebetulan ada lauk sedikit. Saya langsung pulang ya, Bu.
1: Oh ya, tolong bilang ke ibu ya. Terima kasih.
2: Iya, iya Bu. Permisi.
1: Oh ya ya, Nak Ratna.
0: Siapa Bu?
1: Itu Ratna, putrinya Pak Ganjar.
0: Terus rumahnya mana Bu itu?
1: Rumahnya di sebelah rumah ini. Makanya luangkan waktu dong, biar kenal tetangga. Wah, ini loh hantaran dari ibunya Nak Ratna. Ternyata rendang, Le.
0: Bener, Bu. Wah, itu kesukaanku, Bu. Wah, aku mau makan. Bu, Bagas boleh tanya, Bu?
1: Boleh, Cah Bagus. Ada apa?
0: Apa Ratna yang ngasih lauk kemarin sudah menikah, Bu?
1: Belum. Kamu naksir ya?
0: Enggak, cuma tanya kok, Bu.
1: Kalau iya, nanti bapakmu biar komunikasi sama Pak Ganjar. Gimana? Mau ya?
0: Ah, Ibu, Bagas malu kalau ditolak, Bu.
1: Diterima atau tidak, itu urusan belakang. Gimana, Nak?
0: Malu tuh, Bu.
1: Yes, pokoknya semoga jodoh ya, Le.
0: Ya, ya, ya, Bu.

0: Ratna. Ratna. Sini Rondo.
1: Iya, Pak. Ada apa?
0: Bapak harap kamu setuju dengan harapan Bapak, Yondo.
1: Harapan apa ya, Pak? Ada apa, Pak? Kok kayaknya penting banget.
0: Gini loh, Bu. Besok sore bapaknya Bagas mau kesini melamar Ratna anakmu itu.
1: Apa? Melamar? Gak mau ah. Ratna belum pernah komunikasi sama Mas Bagas, Pak.
0: Percayalah, orangnya baik, pendiam, kerjanya pun mapan. Apalagi yang mau kamu cari itu, Tondo.
1: Tapi, Pak, Ratna gak cinta sama Mas Bagas. Masa harus terima lamarannya? Enggak ah.
0: Loh. Harusnya begitu, Dok.
1: Dok, kamu sudah waktunya menikah loh. Tapi, Bu, nanti kalau Ratna tidak bahagia.
0: Ratna, bahagia atau tidak itu tergantung kalian nantinya. Ngerti kan?
1: Tapi, Pak, sudahlah, Dok. Kamu terima saja. Jangan bikin malu orang tuamu. Hormati mereka.

0: Ini nikah macam apa? Tidur sendiri-sendiri. Senyum saja, jarang sama aku. Aduh, gimana ini? Kira-kira Mas Bagas mau nganter nggak ya? Kalau nggak mau gimana dong? Mas Bagas.
1: Waduh, dia panggil aku lagi. Wah, gimana ya? Iya deh, ada apa?
0: Kok wajah Mas pucat begitu? Kenapa? Mas, nanti tolong antar aku bisa nggak?
1: Aku heran. Sudah nikah setahun, kenapa hatiku belum juga mencintainya? Maaf nggak bisa, dek.
0: Duh, kok Mas Bagas pucat? Sakit?
1: Enggak.
0: Ya sudah. Nanti Ratna minta tolong suruh jemput teman saja ya, Mas.
1: Teman? Cewek apa cowok, dek?
0: Ya, karena agak jauh, cowok lah. Santai saja, Mas. Teman SMA kok.
1: Jangan, dek. Naik ojek atau grab aja lah.
0: Ya suka-suka aku dong, Mas. Kamu gak mau nganter? Ya sudah, repot amat.
1: Kenapa tiba-tiba aku punya rasa cemburu dan was-was ya sama Dek Ratna? Wah, apa ini yang dinamakan cinta bersemi?
0: Kenapa melamun sayang?
1: Enggak. Ya sudah, jaga diri ya Dek. Waduh, Dek Ratna panggil aku sayang. Wah, romantis banget.
0: Dipanggil sayang saja grogi.
1: Sebentar, Dek. Ya, Bu. Apa? Ibu sakit? Ya, Bu. Nanti sore saya bersama Ratna ke situ, Bu.
0: Loh, Mas. Nanti sore kan aku ada acara. Gimana dong?
1: Tapi ibu sedang sakit, dek.
0: Ya sudah, aku batalkan saja acaraku.
1: Terima kasih pengertianmu ya, dek.
0: Iya, sama-sama.

0: Ibu sakit apa, Bu? Vertigo ibu kambuh, Dok.
1: Vertigo? Emang ibu mikir apa, Bu?
0: Biasalah, penyakit lama, Bagas. Sini, nak. Sudah 1 tahun. Kok istrimu belum hamil, loh? Ibu kepengen gendong cucu, loh.
2: Sabar ya, Bu. Semua kan butuh proses.
1: Iya, Bu. Bagas janji. Dalam tahun ini, Bagas akan beri cucu buat ibu, ya. Ya sudah, ibu cepat sehat. Bagas pulang dulu ya, Bu.
0: Kok buru-buru, Tole? Tapi kamu janji loh, ya.
2: Iya, Bu. Fatma juga janji.
0: Ya sudah, hati-hati.

0: Mas, Mas Bagas, nanti anterin aku ya.
1: Kemana, Dek?
0: Ke rumah sakit. Ayo tebak, ada apa?
1: Kamu sakit?
0: Aku udah telat 2 minggu, Mas.
1: Telat? Telat kenapa, Dek?
0: Mas, ternyata kamu itu kuper banget ya. Mungkin aku hamil, Mas.
1: Apa? Kamu hamil?
0: Mudah-mudahan, Mas. Makanya nanti ke rumah sakit ya, Mas.
1: Iya. Alangkah senangnya bila ibu tahu kalau kamu hamil. Kalau begitu, aku menghubungi ibu dulu ya, Dek.
0: Jangan dulu, Mas. Nanti kalau sudah ada kepastiannya aja.
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prusatu RRI Melabuh. Kanal informasi dan inspirasi baru saja kami hadirkan Everything You Are untuk Anda yang tentunya baru saja tadi mendengarkan drama radio dengan judul Detik Cinta Menyentuh, produksi RRI Surakarta. Baik pendengar, tentunya kami akan lanjutkan musik informasi untuk Anda malam hari ini. Sembari juga kami menyiapkan berbagai informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id untuk Anda di kesempatan malam hari ini tentunya. Setelah itu nanti pendengar, kita masuk ke ruang rindu pukul 21 hingga pukul 22 pendengar dimanapun Anda berada. Nanti Anda bisa ikut serta menyapa teman dan keluarga, dan juga bisa merequest lagu dari manapun Anda berada tentunya malam hari ini ya. Baik, saat ini pendengar sudah menunjukkan pukul 20:49 waktu Indonesia Barat. Kami sudah siapkan lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini, walaupun memang pemadaman listrik masih terus terjadi ya, begitu untuk hampir wilayah Sumatera begitu ya malam hari ini. Jadi Anda masih bisa dengerin melalui terestrial di frekuensi 97 untuk Anda yang mungkin punya arus ataupun Anda punya genset begitu, atau mendengarkan melalui radio begitu ya. Baik pendengar, kita dengarkan ada Bumerang pendengar, lagu yang di cover dengan genre slow rock, kisah seorang pramudia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Cosmar Gatiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, yang penting gol, gol, dan gol, jangan sampai ketinggalan.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sejak ada penghuni baru, kok rame terus ya, Dan, ya?
1: Lah, bukannya kamu sudah tanya Pak RT siapa yang ada di situ?
0: Belum, Atu Dan. Kan saya sibuk, Atu Dan. Tapi, Dan, kira-kira mereka orang baik nggak ya?
1: Loh. Kok jadi curigaan kamu, Dul?
0: Bukan curiga, Atu Dan. Waspada, ini mah waspada. Dul, teh, Atu.
1: ya.

0: akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya, Dan, ya.
0: Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul. Makan terus aja. Dasar gembul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda

berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, terima kasih sudah masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikdasmen menegaskan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda Indonesia. Hal tersebut dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tantangan keberagaman sosial dan perkembangan teknologi, pendengar, yang semakin pesat. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen Pusprita Putri Utami usai acara nasional simposium 70 tahun antar budaya, pendengar, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 284 juta jiwa begitu. Jadi sekitar 125 juta di antaranya merupakan anak-anak dan generasi muda. Selain itu, pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Indonesia memiliki sekitar 1.300 suku yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, pendengar, peserta didik perlu membekali kemampuan kolaborasi dan kepemimpinan. Selain itu, peserta didik juga perlu memiliki kepedulian sosial agar mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berdaya saing. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Komdigi perkuat perlindungan UMKM, ekosistem digital nasional. Untuk Anda yang berada di luar kota Melabuh, selamat malam semuanya. Walaupun beberapa waktu yang lalu masih terjadi pemadaman listrik ya, yang di Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh melalui terestrial di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar kita yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus di Calang, pendengar dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, kita simak kali ini ada Gong 2000 dengan Menanti Kejujuran.

0: hidup ini. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh, dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur apalagi kuali. Cukup pakai

0: Ayo kie.
1: Siap komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak Dan?
2: Sini sini sini sini sini. Sekalian saja kamu buka warung ya Dul.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Malambo di program Lintas Malambo Malam. Tentunya masih bersama saya Reno menemani Anda menuju Ruang Rindu nanti pukul 22 ya. Mudah-mudahan udah pada hidup lampunya atau sudah menyala listriknya, sehingga nanti pendengar bisa kembali bisa mendengarkan RRI Malambo melalui terestrial 97 MHz. Untuk sementara ini Anda bisa juga mendengarkan siaran kami melalui portal rri.co.id, atau Anda yang menggunakan handphone ya bisa mendengarkan siaran kami di 97 MHz malam hari ini. Dengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda yang masih kami kutip dari portal rri.co.id, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi berkomitmen memberikan perlindungan UMKM dan ekosistem e-commerce nasional. Jadi komitmen tersebut pendengar disampaikan dalam audiensi Menteri Komdigi Mutia Hafid dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Jakarta. Menkomdigi mengatakan pertemuan tersebut membahas penguatan ekosistem digital yang adil bagi pelaku UMKM. Pemerintah siap berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dalam perlindungan pelaku usaha kecil. Pemerintah hadir sebagai pelindung pelaku usaha mikro dan kecil. Kemkomdigi menekankan platform digital ini tentu harus memberikan keadilan bagi UMKM nasional. Dan ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang merugikan pelaku usaha kecil. Ia juga menegaskan pendengar bahwa perlindungan UMKM menjadi prioritas utama kebijakan digital pemerintah. Kemkomdigi siap mendukung regulasi yang berpihak kepada pelaku UMKM di Indonesia. Selepas ini mendengar, kami hadirkan informasi lainnya soal penguatan SDM bebas stunting jadi prioritas nasional. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya, dan kali ini kita simak ada Java Jive yang aku cinta.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Cosmar Giti Herwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Anda masih di program Lintas Malam Malam, masih bersama saya Riano menemani Anda untuk edisi hari ini pendengar Jumat 22 Mei 2026. Saat ini sudah menunjukkan pukul 21.45 menuju ruang rindu. Bukan ruang rindu ya, nyanyi lewat telepon di udara ya. Ruang rindunya udah kita lewatin nih ya. Jadi buat teman-teman udah bisa siap-siap nanti, walaupun memang masih terjadi pemadaman listrik, dipastikan banyak yang gak bisa dengar radio nih ya. Tapi gak apa-apa lah, nanti mungkin saya temenin Anda. Ya, kita bareng-bareng nyanyilah, nanti ada Dharma juga di sini ya. Oke, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda malam hari ini pendengar, peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM termasuk pencegahan stunting harus menjadi agenda utama nasional menuju Indonesia Maju 2045 begitu. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sesmenduk Bangga, Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono. Menurutnya pendengar, distribusi program makan bergizi gratis atau MBG diperlukan atau perlu dipertajam agar menjangkau kelompok prioritas seperti ibu hamil dan menyusui yang beresiko mengalami stunting. Ia juga menilai bahwa Indonesia perlu menggeser fokus pembangunan pendidikan dari sekedar peningkatan angka partisipasi sekolah menuju peningkatan kualitas SDM yang lebih kompetitif. Selain itu pendengar, Budi menekankan pentingnya reformasi birokrasi berbasis meritokrasi melalui digitalisasi tentunya pengadaan pemerintah. Dan pendengar, Budi juga menilai hilirisasi industri perlu ditingkatkan ke sektor bernilai tambah tinggi seperti industri baterai, kendaraan listrik, kemudian petrokimia, material maju, hingga komponen teknologi. Dan pendengar, nanti di penghujung kami hadirkan informasi lainnya soal IDIS mencatat bahwa potensi ekonomi kurban 2026 mencapai 26,89 triliun. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Dan kali ini kita simak ada slang dengan maafkan.

0: menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: salam untuk dia. Baru saja kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini, dan kita sudah di penghujung di sesi musik dan informasi tentunya malam hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Baik pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda yang seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, lembaga riset Institute for Demographic and Affluence Studies memperkirakan potensi ekonomi urban nasional 2026 mencapai 26,89 triliun. Nilai tersebut mendengar berasal dari sekitar 1,90 juta rumah tangga pekurban dengan estimasi total hewan kurban sebanyak 1,59 juta ekor. Pendengar, berdasarkan proyeksi IDIS, pendengar mencatat jumlah hewan kurban itu terdiri atas 493,18 ribu ekor sapi dan 1,09 juta ekor kambing atau domba. Dari total tersebut, pendengar, potensi distribusi daging kurban diperkirakan mencapai 99,29 ribu ton. Peneliti IDIS, Tira Mutiara, mengatakan estimasi tersebut dihitung menggunakan pendekatan jumlah penduduk muslim dengan tingkat pengeluaran di atas 5 kali garis kemiskinan kabupaten kota. Dan ini pendengar sebagai proksi kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk berkurban. Meski nilainya masih besar, proyeksi ekonomi kurban 2026 menunjukkan pelemahan dibanding 2025 yang mencapai 27,10 triliun. Penurunan diperkirakan terjadi akibat berkurangnya jumlah rumah tangga pekurban serta menurunnya frekuensi masyarakat terhadap hewan berbobot besar. Pendengar, dengan berakhir informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id, kami padai di sesi musik dan informasi untuk Anda. Selanjutnya kita akan ke nyantel ya, walaupun memang belum ada respon apa-apa nih, masih terjadi pemadaman arus listrik ya. Tapi gak apa-apa, kita akan langsung masuk saja di sesi nyanyi lewat telepon di udara malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 PKS.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni

belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang opresif.

0: menjadi Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasila, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama Perusahaan RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya kita masuk juga ke sesi nyanyi lewat telepon di udara, karena memang sudah waktunya begitu ya. Walaupun memang masih terjadi pemadaman arus listrik, sebagian mungkin pendengar masih bisa mendengarkan Perusahaan RRI Melabu melalui radio yang punya baterai ataupun Anda mendengarkan melalui handphone begitu, baik dari fitur radio yang ada di handphone Anda ataupun Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan juga Anda yang mengunjungi portal rri.co.id. Baik pendengar, ya kita buka langsung saja ya buat teman-teman yang ingin bergabung di nyanyi lewat telepon di udara malam hari ini. Yang kepengen bernyanyi boleh, kami tunggu Anda di 0811-688-9697 seperti biasa ya. Jadi buat Anda yang berada di luar Kota Melabu, selamat malam semuanya yang ada di Aceh Barat Daya. Di sana dapat mendengarkan Pro 1 di frekuensi 97,7 MHz. Pendengar kita yang berada di Semelu dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar kita yang berada di Aceh Jaya atau di seputaran Aceh Calang ya, di sana dapat juga mendengarkan Pro 1 di frekuensi 96,7 MHz.

Dan menunjukkan pukul 22 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami malam hari ini. Walaupun sebagian dari pendengar kita belum bisa mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh melalui terestrial di frekuensi 97 karena memang pemadaman arus listrik pendengar. Untuk mengawali perjumpaan kita, saya temani Anda satu lagu ya, dari versi atau genre reggae. Ini lagu Cici Paramida ini ya, judulnya Mulan Merindu. Tetaplah bersama kami.

Baik, itu dia pendengar dan juga Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini di Nyanyi Lewat Telepon di Udara ya. Baik, sepi sekali ya. Sepi karena kenapa? Mati lampu ya. Baik, teman-teman semuanya yang ingin bergabung silakan, kami tunggu Anda di 0811-688-9697. Atau Anda ingin ikut melalui via WA juga boleh ya, kita coba kayak kemarin. Belum bisa, tapi kita coba aja dulu untuk teman-teman yang mungkin bisa terhubung melalui WA ya, di nomor yang sama di 0811-688-9697.

pendengar, sambil kita menantikan teman-teman kita yang ingin bergabung malam hari ini, saya temani lagi Anda dengan lagu yang dipopulerkan Nazar dengan Mati Lampu.

Baik mendengar, seperti mati lampu ya, lagu yang dipopulerkan Nazar ya. Tapi tadi versinya itu kayak apa, orkestra begitu ya, asik juga sih. Silakan buat teman-teman yang ingin bergabung, kami masih tunggu Anda di 0811-6889-697. Masih terjadi pemadaman arus listrik untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya bahkan ya. Oke.

Baik pendengar, sambil kita menantikan teman-teman dan pendengar kita ingin bergabung malam hari ini, kita masih terus temani Anda malam hari ini biar sedikit ceria ya. Ini versinya beda-beda nih ya.

Daerah Muda dari Haji Roma Irama. Baik pendengar, Anda masih di Nyanyi Lewat Telepon di Udara malam hari ini. Tentunya masih akan terus kami temani Anda malam hari ini dengan lagu-lagu dangdut ya, sambil kita nunggu teman-teman yang mau bergabung ya.

Baik pendengar, untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini, masih terus kami nantikan Anda di line telepon 0811 688 9697. Dan pendengar, tentunya sambil kita nantikan teman-teman kita yang ingin bergabung, masih terus kami temani Anda. Kali ini ada dari Kus Plus ya, Bu.

Buat apa susah? Ya, lagu yang baru saja kita dengarkan malam hari ini. Tentunya masih terus kami tunggu teman-teman yang ingin bergabung di 0811 6889 693.

Baik pendengar, itu dia satu lagu Embun di ujung senja ya. Baik pendengar, tentunya lagu di ujung senja ini menjadi lagu pamungkas dinyanyi lewat telepon di udara. Pendengar, kami akan suguhkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 97 MHz. Untuk edisi hari ini pendengar, 22 Mei 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melaboh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير ضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabu, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh. Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku, padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya, yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan." "Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha', biyadikal khair, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari, wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar di manapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Yang mana tentunya tadinya baru saja kita usai melaksanakan pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Dan tentunya semoga apa yang menjadi cita dan harapan di kesempatan pagi hari ini terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini sembari nantinya kita akan menunggu bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh mengikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh di kesempatan pagi hari ini, sejumlah lagu-lagu religi akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani di ruang dengar Anda yang tentunya di kesempatan pagi hari ini yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Bundina nomor 1 Pasinya Mukawai 16 Malabo Aceh Barat bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu religi yang tadinya telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk saat ini kita akan bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh di kesempatan pagi hari ini. Dari studio Prosatu RRI Melambung, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Jadi apapun yang berbentuk pemantang yang sama lagi tanyo, pemantang yang sama lagi perangui tanyo, yang sama dengan karakter kita dalam kehidupan kita, itu bukan pencipta alam, itu bukan Tuhan. Yang pikiran kita yang bermain, yang pertama, tidak ada yang sama dengan Tuhan, dan Tuhan Allah tidak berbentuk, itu yang pertama. Yang kedua, sifat tanzih yang kedua harus kita bersihkan dalam diri kita ketika kita mengatakan Ar-Rahman ala arsis tawa ataupun summas tawa alal ars. Ini banyak sekali orang-orang menafsirkan seolah-olah Tuhan di langit, seolah-olah Tuhan bertempat, tempatnya aras, tempatnya langit. Salah. Nyan payah bahaju pikirannya. Oh, ada ayat yang mengatakan seperti itu. Bukan begitu pengertiannya. Dan itu dijelaskan oleh ulama. Ada hadis jariyah tentang Nabi bertanya kepada budak itu, di mana Tuhan? Dia jawab, di langit. Bukan itu masalahnya. Kanyan. Ketika itu seorang budak yang tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, dia bukan sedang mengajarkan ilmu tauhid. Dia bukan sedang mengatakan akidah, bukan. Tetapi ketika itu, supaya sah imannya. Karena seorang budak baru bisa dimerdekakan, dia mesti mukmin. Di antara bentuk pengujian, tes bahwa dia itu mukmin, maka gebaba Nabi. Maka Nabi ditanya, ketika Nabi sudah mengakui dia beriman, dia sudah sah. Secara ilmu fikih dia sudah seorang beriman. Becodali bak budak, bukan hamba sahaya, dia bukan pelajar, bukan apalagi ulama, apalagi makam-makam sahabat, bukan. Yang salah. Nah, maka yang kedua itu, Allah tidak bertempat, itu buangkan, buang dari pikiran kita. Apalagi kita bayangkan Allah bersemedi, duduk. Enggak pernah ulama-ulama menafsirkan makna istawa duduk, enggak ada. Enggak pernah ulama-ulama salaf, sahabat, para sahabat, para tabi'in memberi pelajaran tentang kedudukan Tuhan, enggak ada. Tidak bertempat Tuhan. Di mana juga? Wallahu a'lam. Tidak berarah, apakah kanan, kiri, enggak. Kalau kita kan beda, bapak ini sebelah kanan saya, bapak ini sebelah kiri saya. Ketika saya sebelah kanan, sebelah kiri enggak ada. Enggak nampak. Ketika nampak sebelah kiri, kanan enggak ada. Tuhan enggak ada. Tuhan-Tuhan dimanapun kita, Tuhan tahu. Dimanapun kamu berada, aina matakunu, fasamma wajhullah. Kan begitu ayatnya. Dimanapun kamu berada, di situ zat-zat Tuhan. Di mana di situ? Hanahinan, bahanahinan yang kehinan Tuhan. Hanya bahasa tauhid urung jamun lah. Pak Tuhan dikekon, dilikutkon, di atas bukan, bawah bukan, di mana juga, di situ enggak ada, di situ, di tempat enggak ada, di situ, di situlah Tuhan. Ya, bahasa tauhid urung jamun. Nah, tinggal lu wate Abu Kemala menjelaskan ilmu tauhid. Abu Kemala urung Aceh, tinggal di Medan, meninggal di Medan. Nah, begitu. Jadi Tuhan enggak, tidak bertempat. Jangan pernah bayangkan Tuhan seperti kita duduk, enggak ada. Nah, maka salah satu sesat akidah Ibnu Taimiyah begitu, maka beliau dipenjara karena menentang dengan ulama-ulama pada masanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan tidak berarah. Nah, itu dia. Tidak ada arah. Jihad tidak ada. Tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang arah Tuhan di mana. Kita berarah. Nah, saya tinggal di sana, Alunaga, ujung Banda Aceh, arah. Nah, bapak tinggal di sini, Kampung Baru, itu arah. Tuhan, Hana. Nah, yang ketiga. Dan yang keempat, Allah ataupun Tuhan kita tidak dilewati ruang dan waktu. Anda perlewati. Wate 20 per jam nyan wate tanya. Waktu makhluk. Waktu itu juga ciptaan Tuhan. Ciptaan Allah. Dan Allah tidak pernah berhajat. Tidak pernah memerlukan kepada ciptaannya. Kepada makhluknya. Maka dengan demikian hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mencoba membersihkan dalam pikiran kita sifat-sifat yang tercela sama Tuhan, yang bisa menurunkan derajat Tuhan, maka dengan demikian insyaallah hati kita akan bersih. Bersih daripada sifat munafik, bersih daripada sifat syirik, dan dengan demikian maka hati kita ketika beribadah, ketika menyembah Allah, ketika melakukan apapun amal kebaikan, itu tidak kita membayangkan seolah-olah seperti bayangan orang-orang kafir yang menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah patung, menyembah sesuatu yang berbentuk. Tuhan kita berbeda dengan Tuhan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Demikianlah syarahan kita pada pagi ini. Semoga apa yang telah kita bicarakan, apa yang telah kita dengarkan, yaitu empat dasar tanzih bagi Allah. Yang pertama, tidak berbentuk, tidak bertempat, tidak berarah, dan tidak dilewati ruang dan waktu, menjadi ilmu dasar akidah tauhid kita ahlus sunnah wal jamaah. Dengan demikian barulah sah kita dikatakan sebagai mukmin, sebagai orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah dan enggak pernah mensyirikkan Allah. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Terima kasih atas pemperhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila qawmit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik saudara pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Halaqah Subuh ataupun Kuliah Subuh yang disiarkan langsung melalui Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di kesempatan pagi hari ini, edisi siar Sabtu 23 Mei 2026. Dan tentunya semoga apa yang menjadi penyampaian di kesempatan pagi hari ini semoga bisa kita terapkan dalam pengalaman ataupun pengamalan kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu dalam diberikan keberkahan dan kesehatan dan kekuatan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini nantinya tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan program Lintas Melabu Pagi, yaitu sejumlah informasi nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabu. Namun tentunya di kesempatan pagi hari ini, sebelum kita akan bergabung bersama program Lintas Melabu Pagi tepatnya pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, sejumlah lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk bisa menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini bersama kami di program 1 RRI Melabu, kanal inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
4: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadi Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini dapat kami informasikan juga nanti tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama program Lintas Melabu Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabu, dan tentunya sebuah lagu hiburan akan terus kami hadirkan sembari nantinya kita akan bergabung bersama Lintas Melabu Pagi di kesempatan pagi hari ini. Ada Yunita dengan Jalan Pulang.

97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Warta Malabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Malabo. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Malabo Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Nagan Raya dorong percepatan bantuan sosial korban bencana alam banjir ke Kemendagri. BPBD Aceh Barat memperkenalkan mitigasi bencana sejak dini kepada anak-anak. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Fadil Tarmizi.

0: Berita pertama, sebanyak 43 orang CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Nagan Raya dilantik menjadi PNS dan pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: 43 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil PNS. Pelantikan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring serentak seluruh Indonesia oleh Menteri Agama RI Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, dan prosesi pelantikan di Kabupaten Nagan Raya berlangsung secara daring di aula kantor Kemenag Kabupaten setempat. Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan bahwa ASN yang baru dilantik agar senantiasa mentaati peraturan kepegawaian serta tidak melupakan jasa kedua orang tua. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya juga memberikan arahan kepada ASN yang baru dilantik dan melupakan pentingnya menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai budaya kerja ASN itu. Sebab ASN merupakan berorientasi pelayanan dan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selain itu juga, ASN harus berkompeten dan terus belajar mengembangkan kapabilitas, harmoni, dan saling peduli serta menghargai perbedaan. Ia juga menambahkan agar ASN di lingkungan Kementerian Agama juga menerapkan 5 budaya kerja yang wajib diterapkan oleh setiap ASN itu. Yang pertama, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Pegawai Kemenag Kabupaten Nagan Raya dari total 43 PNS yang dilantik terdiri atas 39 orang guru, 1 orang perencanaan, 1 orang penata komputer, 1 orang pustakawan, dan 1 orang penghulu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. TK Negeri Percontohan Aceh Barat melakukan kunjungan edukatif ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat dalam rangka memperkenalkan mitigasi bencana sejak dini kepada anak-anak. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Negeri Percontohan Aceh Barat melakukan kunjungan edukatif ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat dalam rangka memperkenalkan mitigasi bencana sejak dini kepada anak-anak. Kegiatan tersebut diikuti para siswa dan guru dengan antusias melalui berbagai simulasi kebencanaan dan pengenalan peralatan penanggulangan bencana. Dalam kegiatan itu, anak-anak diperkenalkan dengan kendaraan pemadam kebakaran, bunyi sirine kebencanaan, hingga langkah-langkah mitigasi saat terjadi gempa bumi ketika berada di lingkungan sekolah. Selain mendapatkan penjelasan dari petugas, para siswa juga diajak mempraktikkan cara penyelamatan diri saat gempa melalui simulasi sederhana. Kepala TK Negeri Percontohan Aceh Barat, Nur Rashida, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangun kesadaran dan pemahaman anak-anak terkait pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana sejak usia dini.
3: Tadi udah ada edukasi dengan bapak-bapak di sini. Ibu-ibu di sini sudah mengarahkan anak-anak, memperlihatkan bagaimana kejadian kalau bencana itu, untuk mengatasinya. Terus setidaknya anak-anak ini sudah tahu tujuan ke PBD.
2: Selain simulasi mitigasi gempa, para siswa juga diberikan kesempatan mencoba penggunaan selang pemadam kebakaran dan simulasi memadamkan api bersama petugas BPBD Aceh Barat. Kegiatan tersebut menjadi pengalaman baru sekaligus menyenangkan bagi anak-anak. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Barat, Mukhtar Kusuma, menyebutkan edukasi kebencanaan kepada anak usia dini menjadi bagian penting dalam membangun budaya sadar bencana di masyarakat.
4: Kegiatan hari ini merupakan kegiatan edukasi kebencanaan. Itu merupakan kegiatan prioritas di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi kegiatan hari ini diperuntukkan ke sekolah dan madrasah di seluruh Kabupaten Aceh Barat. Jadi kita kegiatannya ketika ada dari sekolah-sekolah yang memberikan surat ke kami, kami jadwalkan, maka kegiatannya hari ini merupakan edukasi kebencanaan.
2: Selain itu, Mukhtar menjelaskan program edukasi tersebut juga dilakukan dengan melihat potensi dan tingkat kerawanan bencana di sekolah-sekolah. Salah satunya telah dilaksanakan di Kecamatan Pantai Cermin dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang terdampak bencana guna memberi pemahaman mitigasi dan kesiapsiagaan kepada para siswa serta tenaga pendidik. Ia menambahkan BPBD Aceh Barat terus mendorong program edukasi mitigasi bencana ke sekolah-sekolah guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko kebencanaan di daerah tersebut. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
0: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabu pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendorong percepatan bantuan sosial korban bencana alam banjir ke Kemendagri agar bisa diprioritaskan. Berikutnya simak laporan selengkapnya.

0: Pemerintah Negara Raya dan DPRK Negara Raya telah memperjuangkan ke pusat bantuan korban bencana hidrometeorologi. Pemerintah Negara Raya dalam hal tersebut telah melakukan kunjungan temuan dengan Satuan Tugas Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bupati Negara Raya Dr. Teuku Raja Kemangan melalui Sekda Insinyur Hizbul Watan mengatakan pertemuan tersebut membahas tindak lanjut penanganan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Negara Raya. Dijelaskan pemerintah Negara Raya telah menyampaikan data terbaru korban bencana hidrometeorologi untuk diusulkan sebagai penerima bantuan sosial seperti bantuan jaminan hidup, isi hunian, serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah selalu bersinergi dengan DPRK Negara Raya untuk memperjuangkan bantuan ini bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Negara Raya, jelas PLT Sekda Hizbul Watan. Lebih jauh, Hizbul Watan mengatakan kunjungan ke posko nasional Satgas di Kemendagri diharapkan dapat memberikan kepastian terkait bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Negara Raya. Dia berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar, dan kami akan terus melakukan komunikasi, kata dia, koordinasi secara intensif baik dengan tim Satgas Pusat BPS maupun Kementerian Sosial. Menanggapi hal tersebut, tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Kolonel Infantri Tamimi Hendra Kusuma menyambut baik serta mengapresiasi kunjungan tim pemerintah Negara Raya dan DPRK setempat. Dikatakan Satgas akan segera memfasilitasi usulan dari pemerintah Negara Raya dan akan berkoordinasi dengan BPS serta Kemensos untuk percepatan pemberian bantuan. Ia juga meminta pemerintah Negara Raya segera melakukan fasilitasi terhadap seluruh data korban apabila masih ditemukan data yang belum valid maupun kekeliruan data. Apabila data sudah valid, dan nanti akan disampaikan ke BPS untuk dilakukan verifikasi validasi data. Selanjutnya Kemensos akan melakukan tracing data penerima bantuan sesuai dengan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik. Demikian John Nehru Satria melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Kementerian Agama Republik Indonesia, Faisal Ali Hasyim, menegaskan pentingnya optimalisasi pelayanan publik serta penguatan birokrasi bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme saat pembinaan ASN di Kemenag Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM, Dr. Haji Faisal Ali Hasyim, menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Agama melalui inovasi dan penyelesaian persoalan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pembinaan kepada jajaran ASN Kementerian Agama di Aceh Barat. Menurut Faisal Ali Hasyim, tantangan ke depan yang dihadapi Kementerian Agama adalah bagaimana menghadirkan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, seluruh jajaran diminta mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat sekaligus menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi kepuasan publik.
3: Agar kita bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, tentu hal yang utama itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan problem-problem yang ada dalam masyarakat kita dengan tentunya dengan melakukan inovasi-inovasi. Nah, inovasi ini penting agar masyarakat semakin puas, semakin percaya bahwa kita bisa memberikan layanan terbaik buat masyarakat oleh teman-teman di Kementerian Agama.
2: Selain itu, Faisal Ali Hasyim juga menyoroti pentingnya pengelolaan wakaf produktif di Aceh Barat sebagai salah satu solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, banyak aset wakaf yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ia berharap aset wakaf berupa tanah, yang ada di tengah masyarakat dapat diproduktifkan, misalnya melalui penanaman tanaman produktif yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut nantinya akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Faisal Ali juga meminta Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat yang baru untuk mendorong optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di daerah tersebut. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di channel RRI Melabuh. Dan tentunya kita akan beralih ke informasi terakhir. Sebuah feature akan kami hadirkan di Lintas Melabuh Pagi, edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Kepulauan Simelu memiliki karakteristik tersendiri dalam penyediaan pangan. Kami hadirkan dalam feature berikut ini.
5: Birunya air laut, tenang dan tak bergelombang, sangat jarang terjadi di pelabuhan penyeberangan Melabuh di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Truk bermuatan logistik ditutup terpal masuk ke labung kapal motor penyeberangan atau KMP, Teluk Sinabang dengan aman pada Kamis 30 April 2026. Sesekali ombak menguncang lambung kapal, bahkan terhempas. Tidak ada pilihan untuk menunda. Bunyi trompet kapal memecah sebagai petanda berbalik arah, meninggalkan dermaga daratan barat selatan Aceh. Kapal itu akan menempuh perjalanan panjang menuju Sinabang, ibu kota Kabupaten Simelu, pulau terluar Aceh yang berdiri di tengah ganasnya Samudra Hindia, yang berpenduduk lebih 90,65 ribu jiwa. Perjalanan sekitar 80 mil laut dengan durasi 12 hingga 14 jam, karung beras ciri khas Bulog terlelap bersama senyapnya perjalanan melewati guncangan gelombang di tengah samudera. Wahyu, warga asal Simelu, menyampaikan terkadang mereka harus ikut pasrah berbalik arah dalam kapal feri saat berhadapan dengan gelombang tinggi di tengah laut. Perjalanan itu bukan sekedar pelayaran biasa. Di atas kapal tersebut tersimpan harapan ribuan keluarga agar dapur mereka tetap mengepul. Di balik setiap karung beras, ada anak-anak yang menunggu makan malam. Ada ibu rumah tangga yang berharap harga pangan tetap terjangkau. Ada nelayan dan petani yang mengantungkan hidup pada stabilitas pangan, menanti daratan di Sinabang, ibu kota Kabupaten Simelu. Bagi Perum Bulog Kantor Cabang Melabuh, pengiriman pangan ke Simelu bukan pekerjaan administratif yang selesai di atas meja. Ini adalah misi kemanusiaan yang harus dijalankan, sekalipun kapal harus melawan badai, angin kencang dan gelombang tinggi. Sebab, bagi masyarakat kepulauan, keterlambatan distribusi pangan bukan sekedar soal logistik. Itu bisa berarti lonjakan harga, kepanikan pasar, hingga ancaman terhadap ketahanan hidup masyarakat. Kepala Bulog Kancap Melabuh, Muhammad Hafizuddin, memahami benar arti setiap pengiriman tersebut. Baginya, beras bukan hanya komoditas, melainkan amanah negara kepada masyarakat. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan kenyataan yang keras. Ombak Samudra Hindia bisa menahan kapal berhari-hari. Cuaca buruk bisa menghentikan distribusi kapan saja. Karena itu, stok pangan di Simelu harus selalu tersedia sebelum krisis datang. Ia mencatat total cadangan komoditas pangan di wilayah kerja Bulog Melabuh mencapai sekitar 15,7 ribu ton. Cadangan beras ini disiapkan untuk menjaga pasokan pangan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya hingga Simelu. Di Komplek Pergudangan Gampung Darat Aceh Barat, tersimpan lebih dari 5,4 juta kilogram beras atau 5.494 ton. Sementara di Komplek Pergudangan Linggi, Simelu, tersedia 409.696 kilogram stok cadangan yang menjadi benteng pangan masyarakat kepulauan. Bulog Melabo bahkan akan menambah kuota stok simulu menjadi 500 ton sebagai langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrim dan menjaga kestabilan harga pangan. Bagi daerah kepulauan seperti Simulu, angka itu bukan sekedar data statistik. Itu adalah jaminan bahwa masyarakat di pulau terluar Indonesia bisa makan dengan tenang. Kondisi ini hampir sama dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Ada 17 desa masyarakat di Pulau Aceh, itu setiap saat menanti kapal motor nelayan tiba membawa pangan bulog dengan selamat. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu ketahanan pangan menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Pemerintah tidak lagi memandang pangan semata urusan ekonomi, melainkan bagian dari pertahanan negara dan kedaulatan bangsa. Program penguatan cadangan beras pemerintah, percepatan distribusi ke wilayah terdepan, terluar, tertinggal atau 3T, serta penguatan kolaborasi antara Bulog, TNI, Polri, dan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil nyata di berbagai daerah Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman krisis pangan dunia, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas pasokan beras nasional.

pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabuh Pagi edisi hari ini, Sabtu 23 Mai 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Lintas Melabuh Pagi. Sejumlah informasi tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Di antaranya ada pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendorong percepatan bantuan sosial korban bencana alam ke Kemendagri. BPBD Aceh Barat memperkenalkan mitigasi bencana sejak dini kepada anak-anak taman kanak-kanak. Dan tentunya beberapa informasi tadinya untuk bisa menemani aktivitas kita di kesempatan pagi hari ini berakhir pekan di akhir bulan Mei 2026. Tentunya kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tentunya nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pagi ini yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini tetaplah bersama kami, bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.
2: Di AI sudah ada itu, masalah P4 menarik enggak? Nah itu, jadi saya kira P4 perlu lah dibangun lagi. Jadi saya kira jangan terlalu kaku. Saya kira P4 itu sangat baik sekali. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi.
4: Mungkin sebahagian Anda bertanya, siapakah yang dibolehkan untuk melakukan kurban? Berikut ini jawabannya.
5: Berkurban merupakan ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan seseorang untuk berkurban disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memiliki kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekat atau jangan sekali-kali mendekati tempat ini. Kalimat man kana lahu sa'atun menunjukkan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Sehingga kriteria utama atau syarat utama adalah dia mampu atau memiliki harta untuk membeli hewan kurban.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja.

Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan